Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Hai, saya Syirah Mizu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Saya Reza Rizu. Dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.
1: Radio Malaysia.
5: Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. 8.9 minit pagi. Ha, hari ini 10 hari bulan Ogos ya. 10.8. Ha, barulah ada ya. Suara ni ya, pagi ya.
6: Dua minggu ya. Madi.
5: Yang body jauh na.
6: Oh, maju apa?
5: Maju na, body.
6: Awak pe
5: gitu na. Hai, okeylah. Itulah khabar orang tu nyap dapat dielakkan eh. Pada 2 minggu ya?
6: 2 minggu.
5: Hujung bulan 8 bulan 7 kan?
6: Ya, betul.
5: Masa tu khusus.
6: Ya. Yeah.
5: Lepas tu minggu yang seterusnya tu cuti lah.
6: Oh, iyalah.
5: Nanti kita pun nak cuti juga ni. Minggu depan kita cuti. Kita tukar. Minggu depan kita bersiaran Rabu eh.
6: Ya.
5: Air Senin nanti bersama dengan Alung dan Ima.
6: Ya.
5: Nanti akan datang nanti mungkin kita bersiaran Rabu lagi.
6: Ada lagi?
5: Ada lagi bulan 9. Nantikan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang nak bercuti. Kan? Cuti sekolah kan. Jadi kita kena ada yang kena cover ataupun kena maafkan ni membantulah ya. Okey, baik, hari Isnin hari ini dah bulan 8 ya, sudah Rio ya.
6: Ya, betul.
5: Dalam masa 2 minggu ni khabar orang tu orang rasa macam tempoh yang panjang lah, ataupun macam tempoh yang macam biasa aje.
6: Dan minggu lepas rasa macam kejam, tapi 2 minggu swing, 2 minggu swing di menguras tenaga ya.
5: Menguras tenaga.
6: Aku ni tahu lah kenapa belah pagi bila belah pagi ni kita konti kan. Rasa ada macam tenaga kena lebih.
5: Ya.
6: Tapi tu bila petang biasa aje.
5: Ada lawatan ke? Ada lawatan kan?
6: Ya.
5: Itulah kadang ada lawatan kita apa ni menyantuni kawan-kawan kita yang melawat. Kan?
6: Betul.
5: Itu pun menguras tenaga.
6: Menguras tenaga.
5: Itulah dia. Tapi apa nak itu nak kawan tu tugas kita ni ya.
6: Betul.
5: Pagi ni sampai ke pukul 12 tengah hari ya. Kita bersiaran daripada RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Cuma kami ni berada di Haruman Timur Tengah nah.
6: Iya.
5: Gitu. Haruman Timur Tengah ni macam dia bau-bau macam apa?
6: Kurma.
5: Kurma. Hai, jangan sebut kurma.
6: Oh, bukan.
5: Belum sempat sarapan.
6: Oh, belum.
5: Hai ni belum sempat nak sarapan, berat lah Rio.
6: Oh ya.
5: Hai ni sempat
6: minum. Aku dah sebaik sempat lah nanti.
5: Minum air dalam tin aja. Kabar waktu keadaan jalan pun padat hari ni. Dengan muhainya mungkin kita kerajaan mungkin bulan ni dah mula kerja HBH. Penin bekerja
6: dekat rumah.
5: Bekerja hybrid. Hari bekerja hybrid lah. Dua hari bekerja di rumah ataupun lokasi penin alternatif dan tiga hari lagi bekerja di pejabat lah. Yang terpilih lah, kaki tangan awam yang terpilih juga ya, sebab bukan muhai kan. Macam kita ni mungkin payah juga, kena berkonti kan. Takkan konti daripada rumah.
6: Betul, kalau boleh tu boleh lah kan.
5: Kalau boleh memang boleh. Kalau boleh kami nak buat lah. Tapi nyamuk
6: ya. Tak kena bawa semua ni ke rumah.
5: Okey, baik, pagi ni harap semuanya baik. Kita pun macam biasa lah ya. Topik-topik yang kita topik pagi tu, borok pagi jangan lupa ya.
6: Ya, komen kita punya Facebook. Jangan lupa rekan-rekan.
5: Ya, macam mana dengan topik-topik minggu lepas? Memang ramai juga yang
6: ramai juga kita. Boleh lah.
5: Okey, baik, pagi ini kita mulakan dengan ini dia. Alexa, jangan kau lepas. Ui, lagu ni macam nak khabar bau lama juga kot.
6: Lama juga
5: kan, lagu lama kan. Oh, baguslah. Lagu-lagu yang mengimbau eh.
6: Ya, nostalgia.
5: Nostalgia pagi-pagi. Gitu ya. Asyik FM.
6: Mana-mana.
5: Ya.

0: アーシー FM。
1: アーシー FM。
2: アーシー FM。 モエヌモエ。アーシー FM。

0: Ya, itu yang UMB band Imah Suka Iha.
1: Aha.
0: Bukan nama dia Imah, Imah bukan.
1: Oh.
0: Imah tu adalah gelaran untuk apa ya?
1: Cik Abang.
0: Cik Abang eh?
1: Ke? Ya kah?
0: Entah mana satu. Imah
1: Iha tu Cik Adik kan? Yang aku tahu lah.
0: Imah Suka Iha ni maksudnya Cik Abang Cik Adik lah ya. Bukannya Kak Imah, Gawuk Imah suka itu si Mama Iha. Bukan.
1: Bukan eh.
0: Itu dan kawan-kawan uniknya bahasa orang kita ya.
1: Ya.
0: Unik dan apa ni kawan-kawan tu lain daripada yang lain lah. Macam-macam bahasa. Dan terima kasih jugalah pada bos-bos besar kami yang mengucapkan hari orang asal ataupun hari orang asli ya.
1: Ya.
0: Wah, terima kasih apa ni Ash ya. Bos kita. Oi, ramai puji dia kan.
1: Ya.
0: Sebab dia boleh apa ni?
1: Bercakap lah kan.
0: Dia boleh menuturkan ya bahasa dialek Temiah tu dengan bagus. Ramai yang suku rakan-rakan kita daripada suku Temiah.
1: Ya betul.
0: Kamu wah, bagusnya Temiah dia. Macam orang Temiah betul.
1: Macam dah biasa cakap kau
0: banyak. Pakai tempo lagi kan?
1: Heeh.
0: Tapi ada juga orang khabar dia Fido-Rido pula.
1: Siapa tu?
0: Entah. Ayalah, kadang-kadang macam gupak macam Fido-Rido lah kartun baris kan. Yang rambut dia tu. Wah, ada juga rakan-rakan kita pagi-pagi dah menghubungi kami. Ada nak borak dengan kami. Tapi kalau nak borak nanti lepas pukul 9 boleh kah?
1: Boleh, boleh.
0: Kan? Lepas pukul 9 nanti kalau nak borak dengan kami boleh borak. Itu mungkin bukan. Bukan. Tapi tak. Ni telefon apa? Telefon Asyik kah? Telefon sahabat kita.
1: Iyalah kan.
0: Itulah.
1: Lepaklah.
0: Itulah takut sahabat kita kan. Mana gambar hello. Dah tutup dah. Okey, jadi selamat hari orang asal pada masyarakat kita juga ya. Semoga khabar di apa ni kita punya bos kita yang paling besar di atas tu apa? Cik Aswad Ismail kebanyak. Apa ni ya? Dia khabar dalam bahasa Inggeris tu. Apa ni mengekalkan kebudayaannya.
1: Yeah. Itu yang
0: nyap tahu nak sebut macam mana. Dia pandailah kita nyoba pandai. Oh pandailah. Ong boleh lah kan.
1: Aku kena baca baru pandai.
0: Ong English A++.
1: Oi nyam adalah.
0: Okey, kejap lagi kita nak dengar dialek pula kita nak dengar tazkirah ya. Tazkirah dalam dialek Temuan.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, yes, kejap lagi bersama dengan Ustaz Amran eh. Bukan Amran Anjang bukan.
1: Bukan.
0: Ini Ustaz Amran daripada Negeri Sembilan. Kejap lagi ya.
1: Ya.
0: Yeah. Alangkah baiknya ya kalau dalam satu minggu kita ni ada lebih satu hari sempat kita nak membetulkan keadaan yang payah yang silap ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi malangnya satu minggu kita ni ada 7 hari je ya.
1: 7 hari.
0: Tapi ini
1: berharap ada 8 hari lah.
0: Apa maksud 8 hari seminggu daripada Sugar?
1: Ya, yeah.
0: Kita layan lagu ni. Apa maksud kita layan dulu ya?
1: Ha.
0: Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang benar, tulen, suci, bersih dari sebarang unsur-unsur syirik. Allah menyatakan dalam ayat Quran yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar pada sisi Allah ialah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Islam adalah satu agama, ad-din ataupun cara hidup kepada semua hai manusia. Agama Islam bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi suatu agama yang datang teruh dari Allah. Kitab suci Al-Quran juga bukan ditulis atau dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada semua hai umat manusia. Jika manusia menerima seruan Nabi, maka beruntunglah hadiahnya. Jika sebalik menolak ajaran Islam nin, maka ket akhiratnya akan menerima balasannya. Sedangkan nabi iman, mana mungkin Nabi Muhammad SAW yang menulis dan mengarang kitab Al-Quran, sedangkan Nabi seorang dan umi ataupun buta huruf yang boleh membaca ataupun menulis. Kita baca nah kisah hidup, iaitu kisah sejarah hidup Nabi Kinin. Mana mungkin dia yang menulis kitab ni? Ajaran wahyu yang dibawai ke dalam risalah Islam oleh Nabi Muhammad ada nas mencakupi soal akidah, ibadah, syariah, muamalah yang berlega tentang kehidupan manusia sejagat. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, maka Allah nana menyediakan peraturan hidup kepada manusia. Oleh itu, kita sebagai manusia ataupun hamba Allah yang terbaik perlu nak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang menciptakan kita. Karena Allah nak kita wujud ke dunia ini. Karena Allah nak kita mendapat rezeki. Allah nak menghidupkan dan mematikan kita. Bolehkah kita menandingi kekuasaan Allah? Ayah, meh nak kita menyembah Allah dan paham menyembah selainnya. Taatlah kepada Allah kerana dia yang menciptakan kita. Semoga dia menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita. Fikir-fikir dan genung-genung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Selamat pagi sahabat-sahabat kita yang menang dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak ya.
1: Ya.
0: Melekel Godero Official.
1: Johor hadir.
0: Johor hadir. Ya, apa khabar Wang Johor? Sihatkah Wang Johor? Baik-baik sajalah harap-harapnya ya. Terima kasih sahabat yang lain yang memenang secara live juga dekat TikTok HFM. Kalau nak tengok kami dekat TikTok, nak tengok di sebalik tabir, bolehlah tengok dekat TikTok ya. Jangan lupa ikuti kami. Terima kasih kami. Kami punya TikTok dah mencecah 60 okay, ya? Wah, terima kasih banyaklah.
1: Dah
0: follow, jangan follow pula.
1: Ya, teruskan follow.
0: Ya, teruskan follow kita punya media sosial.
1: Muhan rajin follow, rajin lagi kita upload TikTok content.
0: Kita rajin upload TikTok, kita rajin buat live ya.
1: Betul.
0: Kami buat live bukan nak menginginkan sesuatu nyam. Cukuplah hama tap-tap screen tu cukuplah.
1: Ya. 100K je pun.
0: Oh. Menginginkan sesuatu 100K juga ya.
1: Khabar nyam kan.
0: Khabar nyam tapi nak 100K juga. Kalau rajin tap-tap screen, terima kasih lah ya. Kalau kekal menang tu baik. Kalau ada apa ni, pendapat-pendapat, ada idea-idea mau, kongsilah.
1: Betul.
0: Hantar dekat komen ni kah, ataupun dekat apa ni, kita punya WhatsApp kan.
1: WhatsApp
0: kita.
1: PM tepi lah, PM tepi.
0: PM tepi ya. Kalau boleh PM tepi boleh lah. Okey, boleh buka dah.
1: Boleh
0: okay, dah ya.
1: Mari kita.
0: Mari kita Jabatan Meteorologi.
1: Yeah.
0: Mari kita Jabatan. Mari Meteorologi, mari.
1: Mari kita kongsi cuaca hari ini. Ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini iaitu 10 hari bulan Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi. Dekat Semenanjung, ribut petir dekat beberapa tempat macam dekat Selangor, wilayah Pasar Ketua Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan Pantai Kedah dan juga Pulau Pinang. Hujan dekat beberapa tempat dekat wilayah Pasar Ketua Kuala Lumpur. Nyap hujan dekat Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dengan Pahang. Lepas tu dekat Sabah boleh hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau. Berangin. Pantai Barat, Kudat dengan wilayah Pasar Ketua Labuan. Nyap hujan pedalaman dengan Sandakan. Lepas tu dekat Sarawak boleh diramalkan berjerbu, Kuching dekat Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Ya, belah petang pun dijangka juga ya, cuaca di Sarawak akan terus berjerbu juga. Macam Rio sebutkan teh. Amboi, senang aku ya banyak cakap.
1: Cukup.
0: Sebab benda yang sama pun dia tulis kan. Jerbu untuk belah petang juga di Sarawak. Dan untuk belah petang juga di Semenanjung, beberapa tempat akan ribut petir macam Pahang, termasuk Kuala Lumpur, termasuk Putrajaya dan Johor. Ribut petir juga beberapa kawasan pedalaman di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, termasuk di Selangor dengan Negeri Sembilan. Wah, sejuklah second eh. Ham hujan dekat Perlis, Pulau Pinang dengan Melaka. Terima kasih alam ya. Kerana berikan hujan tanpa untuk syukur dengan sejuknya hujan. Pagi ni pun macam ada hujan sikit kan.
1: Ya, hujan kejap teh.
0: Untuk Sabah belah petang juga ribut petir beberapa tempat di Tawau, Sandakan, hujan juga beberapa tempat di pedalaman, berangin di Pantai Barat, Kudat dengan wilayah Persekutuan Labuan. Sama juga ya, masih berangin sampai ke petang.
1: Ya.
0: Ku sangka angin dari pagi rupanya sampai petang berangin lagi. gitu. Sarawak macam khabar dia berjerebu lah. Sampai ke petang kelak masih berjerebu. Itulah dia keadaan cuaca hari ini. Harapnya rakan-rakan kita banyakkan minum air sebab cuaca panas sebenarnya kan.
1: Ya.
0: Beberapa aku rasa macam dah seminggu pun panas ni.
1: Ya.
0: Jadi banyakkan minum air kosong ya. Pastikan badan kita jangan hilang bendalir kabar waktu bila. Hilang bendalir kita hilang apa kabar waktu
1: cecair.
0: Cecair dalam badan kan. Buang cecair macam-macam dah.
1: Terhidrasi.
0: Cakap punya apa nak itu lah.
1: Itulah.
0: Kemananya itu kekurangan bendalir. 8:42 pagi, Ashi FM.
1: Mana moy?

0: Tapi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: bersama dengan Awi.
1: Awi?
0: Bukan Piwi. Itu Amy. Yeah. Okay, Abang Johan Kiloy. Terima kasih Abang Johan Kiloy. Kabarnya upas biji suara Datuk Awi bro. Memang Datuk Awi pun tu. Memang daripada kumpulan Wings tu. Okey, sahabat kita Murni pada kampung Bukit Rok, Bro, Pahang. Cuaca macam mana? Cerah ke?
2: Dikabarkan cuaca berah pagi ni, berah.
0: Berah?
2: Belah pagi ni.
0: Oh, berah. Berah pagi. Aku yang sebut berah ya?
2: Bukan aku. Aku nak sebut belah, jadi gabungan ber dengan belah.
0: Aduh. Maknanya sekarang mulai kehidupan kita semua nak menggunakan
2: pintas.
0: Pintas ya. Perkataan dua pun dia nak jadi
2: digabungkan.
0: Digabung ni satu.
2: Cuaca kat ber dia khabar pagi okey, cerah
0: ya.
2: Dia khabar dia tengah sarapan juga. Ui.
0: Sarapan apa ya, Murni?
2: Sarapan apa tu, Murni?
0: Pagi ni sarapan yang murni-murni je ya.
2: Iya betul, yang mani-mani.
0: Jangan sarapan yang pelik-pelik lah.
2: Adakah yang makan sarapan pelik-pelik? Exotic ke?
0: Bukan, Dian. Sarapan yang bukan sarapan tau.
2: Oh ya, macam mana tu?
0: Sarapan yang sesuai untuk disarapankan.
2: Contoh
0: makanan,
2: Dian.
0: Makanan
2: gatah yang... berai pagi-pagi ya.
0: Kan? Pernah kata berai, betul? Aku pun pernah kata berai. Pernah kata berai. Betul.
2: Gata ais pagi-pagi pun ada.
0: Iyalah. Macam-macam benda kita kata.
2: Contoh sarapan yang tidak sesuai lah kan.
0: Sarapan tidak sesuai dijadikan sarapan lah. Tapi baikkah gata berai ni?
2: Gata berai nyam elok.
0: Nyam elok lah. Buat khabar dia gendui tu. Perhabis berai aja Onin.
2: Iya, baik masak dulu baru makan. Biar kenyang sikit. Kalau gata kenyang ke?
0: Itulah.
2: Dia gatah sensasi bau-bau berai tu aja
0: kalau aku. Bau berai ya. Semata-mata nak sensasi yang tak berapa sensasi tu. Apalah sangat kan. Elok tak payahlah nak kata-kata berai. Bagai macam-macam mama ai pau macam-macam. Kau mau celau ke lah.
2: Oi, celau. Kata berai celau.
0: Itulah. Okeylah, kita rehat kejap lah ya. Kita lain lagu dan ni lebih kurang macam jingle lah ni. Lagu ni 50-50 Cupid. Lepas berita kita jumpa ya.
2: Ya,
0: CFM.
2: Mana-mana.

Hospital Pusat Yala. Konsular General Malaysia Mas Songkla memaklumkan pihaknya sedang berhubung dengan waris mangsa yang maut bagi urusan dokumentasi. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukma Selangor 2026 akan menerima elawan tugas buat cenak RM100 AIS. Selain elawan pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta pelindungan insurans sehingga RM10,000. Menteri Rakyat Datuk Seri Amiruddin Syahri Naok doh merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga, komitmen sukarelawan yang menjadi antara tonggak penting kelancaran temasya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera Indonesia pada 11.15 Layekte. Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan gempa berkenaan berlaku makluk 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan buat 106.4 darjah timur. Gempa berpusat kira-kira 239 km barat daya Nempagar Alam Indonesia. Nacalmet Malaysia tak mau ancaman tsunami mam Malaysia susulan gempa berkenaan. Sukan, hasrat pelumba muda negara Hakim Danish Ramli untuk meraih keputusan positif and Grand Prix Britain tak kesampaian. Selepas nak kelak mampu singan ketujuh perlumbaan Moto3 and Litar Silverstone. Dan nak bermula 6 petak ke 9 pada awal bok makelompok 10 terbaik sebelum insiden berkenaan memaksa menamatkan perlumbaan lebih awal. Sekaligus gagal mengutip mat mapusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Pudo mengalihkan fokus mapusingan Aragon Spanyol dengan misi kembali ke kelompok mat. Soj sekali badminton Masters Korea 2026. Pasangan beregu baba negara T. Kai Won Bok Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong Bok So Wu Yi dengan straight set 20-13 Bok 20-18. Keloi tempoh hanya 36 minit, Gymnasium Yi Sun Bok Sim Asen merupakan kalinar Malaysia menjuarai Masters Korea 2024. Keloi gelaran berkenaan sebelum do dimenangi oleh gandingan Wu Yi Bok Arun Chia. Sekian kata Mayor Num Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad, Num Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Pertama Akhbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana bersama dengan kami 9.12 minit pagi. Mm-hmm. Okey, baik. Kita akan bersama dengan slot motivasi Asyik kejap lagi ya. Kejap lagi 9.15 minit pagi. Dan topik borak pagi kita pun nak buka kejap lagi juga.
2: Betul. Boleh komen lagi kita punya Facebook. Rakan-rakan.
1: Dah ada di Facebook kan?
2: Ada
1: di Facebook. Ada di Facebook. Kita dah letak di Facebook rasmi kita, iaitu tajuknya, topiknya pagi ni ialah
2: benda apa yang paling malas anda nak buat tapi tetap anda kena buat juga.
1: Ya. Yeah. Bagi aku hari Isnin lah. Hari Isnin adalah hari yang malas untuk dilalui tapi tetap kena lalui. Oh, gitulah.
2: Kenapa tu?
1: Entah, aku punya tahu. Lalui je lah kan. Apa masalah?
2: Monday blues
1: eh. Yang mana dah Monday blues benar. Kita macam biasa je lah.
2: Betul.
1: Benar, dah. Hari Senin ni bukan hari yang pertama kali kita lalui. Kita dah berumur hampir dah berpuluh-puluh tahun ni.
2: Tuhinya
1: kita. Maknanya hari Senin tu dah hari-hari kita lalui. Kadang-kadang kita lupa hari apa pun ada.
2: Ya, kan? Betul-betul. Bercerita kita pasal Isnin. Aku kalau setiap hari Senin, benda yang paling malas aku kena buat. Benda ni memang nyap-nyap aku kena buat juga. Kalau nyap-nyap adalah suara aku pagi.
1: Konti lah ya.
2: Konti bukan. Masa aku aku kena, kadang-kadang aku cuma tidur gelap di.
1: Oh ya.
2: Tidur gelap aku akan tahan.
1: Okey.
2: Sampai habis konti. Gitu nak cerita Dan.
1: Okey, cuba ong plot twist kan Maneng. Benda tu. Benda yang paling susah orang nak buat tapi orang nak buat juga. Contohnya orang kena tidur awal juga. Cuba paksa.
2: Oh, paksa juga
1: Paksa. Mungkin zaman-zaman ataupun mungkin masa-masa orang apa, umur-umur orang tengah emas, umur-umur emas, zaman-zaman emas ni mungkin payah nak tidur apa.
2: Umur-umur
1: emas bukan warga emas oi. Mungkin ada dekat-dekat warga emas nanti mau kan.
2: Betul, dekat-dekat ke situ lah.
1: Dia mudah tidur.
2: Aku paksalah ya.
1: Paksa.
2: Pukul 10 tidur nah.
1: Tapi orang selalu tidur macam mana? Tidur lambat lah sikit ya?
2: Tidur lambat di bagi aku pukul 1 tu masih awal.
1: Satu masih awal.
2: Pagi masih awal.
1: Aku pernah juga macam tu. Pukul 1, pukul 2 tu awal lagi.
2: Dia paling awal tidur pukul 3.
1: Pukul 3 awal. Aku pukul 3 tu dah bangun nak dah macam dah puas dah tidur.
2: Dan bersiap dah.
1: Dah nak bersiap dah. macam mana ni? Jadi apa pun tu dah kena berusaha untuk berubah ya.
2: Ya betul.
1: Benda yang paling malas tapi tetap juga kena buat. Kena paksa dirilah. Mungkin boleh komen lah rakan kita ni topik pagi kita. Benda yang paling malas tapi tetap kena buat juga ya. Sekejap aja lagi lah. Tapi kita kelingan dulu motivasi.
2: Ya, mau kita
1: pagi Asyik FM.
2: Moin-moin.
3: Asyik FM. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Motivasi di Asyik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pendengar Asyik FM, saya Akhwan Afandi Zulkifli. Bersama dengan Motivasi Asyik FM. Memanglah tidak dinafikan bila kita melalui kehidupan antara tahun-tahun, daripada tahun dulu sampai tahun sekarang, sebenarnya cabaran itu semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Bergantung pada diri kita, individu, untuk melalui cabaran-cabaran tersebut. Ada orang, umur dia ketika umur 20, sekarang dah umur 30. Cabaran 20, tahun umur 20 dulu terlalu hebat. Kenapa kadang-kadang kita rasa cabaran itu kurang? Kerana mungkin kita dah berpengalaman menghadapi cabaran itu. Cabaran kesihatan, banyak ramai sangat orang sakit. Tengok di hospital, kesian. Kita doakan agar semuanya sihat sejahtera, kembali seperti biasa. Kemalangan banyaknya. Nak ceritanya ya, ibu ayah, anak-anak, cabarannya sangat kuat. Cabaran ekonomi dunia, cabaran ekonomi keluarga, Allahu Akbar, macam-macam ya. Kadang-kadang kita tidak cukup dengan apa yang kita miliki ini. Sebab itu kita kena kuat. Cabaran jiwa tak menentu kan. Alamak, sikit punya hal pun nak gaduh kan. Sikit punya hal pun nak bertengkar. Zaman sekarang masing-masing nak tunjuk belang pun ramai juga. Jadi banyak-banyakkan bersabar. Bagi diri kita, kita kena ingat untuk diri kita dan juga kena ingat untuk kaum keluarga kita. Kalau kita tidak saling ingat mengingati dalam kehidupan kita, cabaran itu kita tidak akan dapat menempuhinya dengan baik. Begitu juga dengan sikap. Kadang-kadang sikap kita, sikap malas bekerja kan, sangat-sangat tercabar. Hari ini saya sebagai seorang motivator, ada syarikat saya sendiri, ada ni Management Training Center, nak ceritakan bila kita buat program bersama dengan bos-bos, staff-staff dan sebagainya. Nak ceritanya ada yang mengadu susahnya ya. Zaman sekarang anak-anak muda malas kerja, asyik guna Android. Cabaran juga tu, asyik main gadget je di pejabat, dengan laptopnya, dengan main internetnya dan sebagainya. Depan bos bukan main nampak kerjanya baik. Cabaran juga tu, macam mana nak tegur pekerja, macam mana nak dapat kerja yang terbaik ya, nak dapat hasil yang terbaik. Semua itu cabaran. Bila cabaran, perlulah kita hadapinya dengan teguh, dengan utuh. InsyaAllah kejayaan di hadapan. Percayalah ya. Kalau hari ni kelam, tidak semestinya hari esok kita akan jadi gelita. Tetapi Tuhan Maha Adil. Hari ini mungkin kita kelam, andainya kita bersabar, hari esok cerah akan datang. Bersama dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli, dalam Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaran Jakim.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Asyik FM.
2: Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

0: Yeah, Korea kita. Itu dia lagu daripada EXO, lagu berjudul Growl. What is Growl? I don't know. I must ask my friend Rio Siwa.
1: Growl, growl, mengaum, mengaum.
0: Mengaum, yeah. Sometime I don't know. Sometime I know.
1: Sometime you know. Sometime I don't know.
0: Also. Oh, because I my SPM cangkul.
1: Cangkul?
0: Kau tahu cangkul?
1: Cangkul tahu tak?
0: 7D.
1: Wow, tanya. Okey lah tu.
0: Itulah dia. Okey, apapun kita ke topik pagi kita, iaitu benda yang paling malas kita nak buat, ya. Tapi kena buat juga.
1: Ya. Apa gelar?
0: Apa gelar? Mungkin boleh komen kita. Ada juga kawan-kawan kita dah mula komen ni. Benda yang paling malas nak buat tapi kena buat. Okey, kita mulakan. Sahabat-sahabat kita boleh komen di ruangan kita punya Facebook. Kita dah letak kat situ. Kita tengok, dah 10 komen.
1: Yeah.
0: Sahabat-sahabat kita. Yang paling bawah ke yang paling bau? Yang paling bau paling atas kan?
1: Paling bau paling atas.
0: Okey. Nazira Hussein.
1: Aha.
0: Oh, ini sepatutnya tapi tak apalah. Mandi pagi ke badan?
1: Itu bukan benda wajib ke?
0: Tapi dia tetap kena mandi juga. Dia khabar kan topik kita malas tapi kena buat juga. Maknanya mandi pagi juga.
1: Betul lah.
0: Nazira ni seorang yang malas bangun, malas mandi. Tapi dia tetap mandi juga. Jangan cakap Nazira tak mandi.
1: Okay.
0: Dia khabar mandi pagi dia malas. Tapi dia tetap mandi juga. Walaupun malas.
1: Benda tu dia malas. Malas nak buat. Kalau dia boleh buat dia memangnya buat lah.
0: Ni kalau cuti ni aku tak mandi ni. Apalah kan.
1: Gasak macam semua orang buat tu je.
0: Aku kalau cuti
1: lambat sikit lah.
0: Lambat sikit mandi.
1: Faham.
0: Mandi juga tapi lambat sikit.
1: Petang lalu.
0: Lambat banyak tu. Lambat sikit apa? Petang pun mandi.
1: Aduh.
0: Ya, saya bangun pun petang.
1: Ya ke?
0: Kan? Minta maaf lah. Saya tak tahu.
1: Saya bangun petang.
0: Oh, iyalah. Awak bangun time Amerika. Waktu Amerika, ya?
1: Ya, betul.
0: Henrich Sun Moon. Henrich Sun Moon. Hey, where you come from, Henrich?
1: Henrich, where you come from?
0: How, mate? Basuh baju kabar dia. Basuh baju. Malas basuh baju ya. Tapi kena basuh juga.
1: Betul.
0: Awak belilah mesin basuh. Atau pergi ke Dobby. Tapi
1: kalau bajet sikit lah.
0: Tapi dia buat juga. Maknanya topik kita ni, kita bukan nak mencari kesalahan kawan kita
1: bukan.
0: Yang tak, memang tak buat kerja. Bukan.
1: Dia buat juga
0: benda. Dia buat juga walaupun rasa malas. Itulah orang khabar istiqomah. Betulkah aku khabar?
1: Yes.
0: Consistent. Okey, siapa lagi?
1: Kita ada lagi Acu Ari Cuni dengan Tok Ami Aziz. Jadi khabar benda yang sama. Jadi khabar benda yang Didi malas nak buat tapi terpaksa buat juga adalah bangun tidur. Yang Acu khabar bangun tidur. Tok Ami Aziz dia khabar bangun pagi.
0: Dia sebenarnya nyam sama Rio.
1: Nyam sama lainnya.
0: Tok Ami Aziz dia bangun juga. Pagi dia bangun walaupun dia balas bangun pagi. Macam Acu, dia bangun tapi dia tidur. Bangun tidur balik.
1: Lain.
0: Bangun tidur. Kita maaf lah, pemahaman saya lain ya. Setiap orang punya pemahaman yang tak sama.
1: Awak memutarbalikkan fakta.
0: Acu Arcuni dia memang bangun tapi dia tidur balik.
1: Bangun lagi, tidur lagi.
0: Bangun lagi, tidur lagi. Itulah Acu Arcuni. Tapi tidak untuk Tok Ami Aziz. Bangun pagi. Dia bangun pagi, dia baru bangun. Dia bangun jugalah.
1: Ada maaf, juga yang bangun tengah hari ya.
0: Bangun tengah hari ya?
1: Bangun tengah hari.
0: Tak apalah, tak kisahlah.
1: Marah dia untuk hari.
0: Kalau cuti nak bangun tengah hari boleh, tapi aku yang pernah bangun tengah hari lari.
1: Bagus.
0: Nyak moh lah. Aku rasa macam dah nyak moh, dah melekit dah kalau bangun tengah hari tu.
1: Hangat
0: hangat dah mana walaupun dalam bilik aircon ni. Itulah ceritanya. Okeylah, terima kasih yang komen. Ada lagi yang benda ni yang apa, rakan kita yang komen. Banyaklah dia yang punya kemalasan tu. Tapi kemalasan yang perlu dibuat, perlu dilakukan juga.
1: Bukan didinggam buat langsung kan. Dan buat juga walaupun dia malas. Itu yang kita mau.
0: Macam itulah. Okay, kita dengar lagu ini dari Remedial.
1: Ya. Yeah.
0: Hey bro.
1: Yeah bro.
0: Bangun bro.
1: Chef M.
0: Bueno, bye.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lisa, terima kasih Lisa.
1: Ya.
0: Ya, ayo kita berhibur ya.
1: Aha.
0: Okay, mantap. Eh, pandai orang meniru gaya artis yo. Eh?
1: Malam ini malam pesta, bukan?
2: Lagu lain.
0: Lain eh. Ayo kita berhibur. Ni lagu Nisa apa ni kabar untuk mencubalah yang dalam bidang nyanyian. Tapi ni saya masuk kat menyanyi juga kan.
1: Betul.
0: Kalau dia pergi mana-mana kenduri kan?
1: Ha.
0: Kabar untuk confident itu penting.
1: Betul.
0: Walaupun kadang kita alah suara macam sedap lah mama aku segan lah. Tapi dalam hati nang tau.
1: Ha.
0: Kita ni ada dalam hati nang tau.
1: Ha.
0: Tapi kadang segan. Tapi aku rasa orang kita kalau menyanyi ni memang dia digemar.
1: Betul
0: kan?
1: Karaoke itu. Betul, buat aja pertanding karaoke. Mesti Didi
0: mesti
1: menyertai.
0: Sama ada suara sedap nyep kisah.
1: Iya.
0: Tapi kadang aku bukan nak abah yang wang dekat sini sedap suara ni ni nyep sedapnya. Pengalaman kita pergi ke kawasan-kawasan perkampungan kita kan. Tapi kalau pergi ke perkampungan rakan-rakan kita di Temia lah. Sorak Didi memang sesuatu lah
1: kan.
0: Dia ada aura.
1: Kita tengok aja lah yang sekeliling kita ni. Antara dia kita ada DJ Linder.
0: Linder ada Mizier
1: Sagar
0: Asmir. Asmir itu tak apa, kita maafkan dia lah. Dia punya
1: dia apa?
0: Nyanyian dia tu diserambi lah.
1: Okay.
0: Menyanyian diserambi.
1: Saga contoh dia lah.
0: Saga
1: dengan ton suara dia besar.
0: Ton suara dia besar tau. Walaupun menyanyi tapi ton suara dia besar.
1: Sangat sedap lah kan.
0: Untuk tidak hairan lah.
1: Ya.
0: Menjadi pojaan hati wanita-wanita di luar sana.
1: Ya, idola.
0: Tiada available.
1: Tiada available lah.
0: Tiada available. Pukul 10 ke pukul 11? Pukul 10. Manang jam gelik pukul 11 dan ada kek berita. Rasa macam lambat kan? Rasa macam derai.
1: Macam derai betul.
0: Kadang-kadang macam derai kan? Lambat. Terima kasih Limbang FM atas ucapan selamat hari orang asal daripada pengurus stesen RTM Limbang. Ilham Hadi Sidi. Terima kasih banyak-banyak. Selamat hari orang asli. Sebenarnya hari orang asal jugalah. Kadang-kadang kita di Sabah Sarawak kan? Komuniti-komuniti orang asal di Sabah Sarawak pun sebahagian kita juga kan. Orang asal. Cuma di Semenanjung ni kita panggil lah hari orang asli kan.
1: Betul.
0: Ramai juga bos-bos yang ucapkan dan siap cakap dialek lagi.
1: Empat dialek pun ada.
0: Oh, kita nak kongsi ke sini pun macam mana ya? Oh, nyamuk nak kongsi pun.
1: Dalam dah ada dah.
0: Ya.
1: Dah ada.
0: Oh, kejap lagi kita kongsi lah.
1: Iya.
0: Terima kasih Rio. Wah, Rio sekarang ini dah mantap dalam
1: hasil. Bukan, kita terima kasih kepada rakan tugas kita Haiza.
0: Haiza eh? Terima kasih Kak Haiza. Ya, orang mengedit tu lah.
1: Oh ya, sama-sama.
0: Orang edit ya. Kapan waktu sanggup balik pukul 3 pagi.
1: Ui, 3 gitu. Pagi muk nak.
0: Okey, yang malas nak buat tapi tetap buat juga. Apa dia? Mungkin ada kawan-kawan kita.
1: Ada rakan-rakan kita ni yang dah komen dekat sini. Ada OG Lavender.
0: OG Lavender.
1: Dia kata masak.
0: Masak.
1: Ini aku setuju.
0: Ini
1: memang tapi aku yang buat. Kalau dia mah buat. Dia malas buat tapi terpaksa juga buat. Dia kata masak.
0: Masak.
1: Kalau aku memang yang buat lah.
0: Nyak buat lah yo.
1: Memang aku beli aja.
0: Oh iyalah. Tapi sebenarnya kena lah dengan diri orang tu.
1: Kena lah kan.
0: Sebab bukannya apa bertiga berempat ke rumah tu kan.
1: Betul. Swing aja.
0: Swing aja kat rumah.
1: Kalau OG ni mungkin dia ada keluarga. Terpaksa lah. Maybe OG ni seorang ibu kan. Dia kena masak lah. Lepas tu kena adakah betul ataupun nyam. Apa masalah, bukan masalah lah apa. Kita khabar apa yang setiap hari kita lalui tu. Untuk masa apa mikir menu hari ni nampak benda. Mungkin itu salah satu yang malas juga kan.
0: Yalah, betul. Menu tu lah kan.
1: Nak
0: masak apa. Itu kadang-kadang kita ngasak macam apa benda nak masak kan.
1: Kalau setiap hari benda sama pun jemuk juga kan.
0: Itulah. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang rajin juga walaupun malas. Tapi itulah, tapi walaupun masak malas, tapi tetap masak juga. Tapi macam nyam lah kan.
1: Aku nyam, aku
0: kalau dah malas betul lah yo.
1: Malas betul.
0: Oh, okey. Jangan amalkan
1: jangan amalkan itu. Jangan ya rakan-rakan yang ikut.
0: Ya, itu. Banyak kena dengan topik lah. Maknanya orang ni malas betul lah. Okey. Iya, nah, bukan himak mama. Aku teringat tau lagi apa satu aku pernah belajar juga. Kita belajar kan banyak konsep. Kalau om pernah masa om belajar di institusi macam di apa ni PLKN pula.
1: IKBN.
0: IKBN kan. Mm-mm. Adakah belajar macam falsafah-falsafah ke? Teori-teori ham. Kejangan.
1: Teori masakan adalah.
0: Oh, teori masakan lah. Mesti ada belajar daripada orang ni kan. Teori kan. Macam aku pernah dengar satu konsep daripada Jepun lah. Kaizen.
1: Di kababak.
0: Maknanya Kaizen tu dia macam konsisten. Membuat sesuatu dengan konsisten. Maknanya buat sikit-sikit ansur-ansur tapi konsisten. Walaupun kita malas tapi kita buat juga second. Walaupun kita nak buat habis. Apa ni itu adalah konsisten. Konsisten itulah Kaizen lah maksud dia.
1: Oh, Kaizen tu aku ingat nama wang.
0: Penambah baikkan. Dia sikit-sikit tapi dia buat juga setiap hari proses tu berterusan. Ainin buat, esok buat juga sikit. Jadi benda tu akan selesai lah. Walaupun malai. Itu dia falsafah daripada Jepun. Lagi satu falsafah ya. Oh, punya banyak-banyak falsafah. Falsampah. Okey, lagi satu ialah falsafah, bukan falsafah. Minta maaf. Okey.
1: Okey, kita teruskan.
0: Lagi satu ialah ikigai.
1: Ikigai. Macam nama kartun.
0: Itulah. Ikigai ni berarti tujuan hidup. Orang Jepun percaya yang menemukan ikigai mereka adalah kunci hidup bahagia dan bermakna.
1: Ikigai yo.
0: Ikigai ni macam satu prinsip untuk melawan kemalasan. Tujuan hidup, kita fikir tujuan hidup kita. Jadi melawan kemalasan tetap termotivasi. Maknanya bila kita fikir apa tujuan hidup kita, kita jangan malas. Faham malas? Aku nak beli motor. Jangan malas lah, kena kejar juga. Macam itulah. Contoh memiliki, kalau seseorang tu ada ikigai dalam diri dia, dia ada alasan yang kuat untuk bangun setiap pagi dan buat hidup, menjalani hidup dengan penuh semangat. Macam itulah masuk ikigai tu. Maknanya apa ni, khabar di jannah tu apa? Istiqomah.
1: Kalau bahasa Jepun ikigai.
0: Ikigai. Itulah.
1: Lagi satu apa tu? Iken.
0: Kaizen.
1: Kaizen. Kaizen.
0: Banyak lagi sebenarnya. Dia ada Aubaitori. Aubaitori tu tidak buang masa. Nyak buang masa, jangan sisihkan masa. Lepas tu Keishan. Keishan tu menghormati orang lain.
1: Sebutan-sebutan ni adalah macam falsafah lah ya.
0: Prinsip-prinsip Jepun lah.
1: Prinsip.
0: Ada lagi macam Makoto. Watashi wa arti makoto. Makoto ni maksud ketulusan ataupun jujur. Kakebo. Kakebo bermaksud jaga kewangan lah, mengatur kewangan. Gunakan kewangan dengan bijak sana. Jangan bijak sini saja. Kena bijak sana.
1: Bijak honon.
0: Lepas itu motainai bermaksud
1: motainai.
0: Motainai ni jaga persekitaran kita. Kita jangan buang sampah. Jaga kebersihan. Macam itulah. Jangan apa ni, contohnya jangan kencing merata hapo. Contohlah macam tu kan. Maknanya motainai ni menjaga, menghargai apa yang ada sekeliling kita. Kita jangan macam ada pokok, kita pergi takik pokok tu kan. Janganlah.
1: Kencing merata tu pun hajar.
0: Macam ada pinang, takik batang pinang kita. Tapi nyapalah itu untuk mendapatkan pinang yang betul, berkualiti.
1: Itu lain lagi. Bahasa Jepun gambar di jana.
0: Ya. Maknanya motainai ni terpakai pada batang pinang lah. Betul nyap. Jangan takik batang pinang.
1: Jolong je lah dulu.
0: Jolong aja lah. Tapi kalau jolok pinangnya sedap, kena takik batang pinang lah. Bahutlah betul. Okey, ya, dah lebih benar kita berkata-kata. Kita layan lagu Fizz Allen lah ya.
1: Ya, ikigai.
0: Ikigai. Kakei bermakoto, Keishan. Ikigai. Oh, baik tu ni. Selamat, hai. Wang asal. Asyik FM.
1: Moin, moin.

0: Datuk Siti Nur Khalijah.
1: Sini sana sinin.
0: Hinin hunun ha. Hunun hinin hinin hitu. Hunun hinin.
1: Ditemuan kan lagu.
0: Hinin pula Siti lah. Siti hitoin. Hunun hinin. Payah kan kalau kita dalam tadi temuan jadi lain.
1: Iya.
0: Hetoin
1: Siti situ sana sinin.
0: Oh si, itu deh Siti deh Hetoin aja. Iya
1: Hetoin
0: deh. Ada Hetoin deh. Itu Hetoin. Ya Hetoin lah Siti deh. Yang ada pergi ke? Pergi deh saya. Ambil gambar deh. Ah kan?
1: Ya.
0: Kadang-kadang aku malu.
1: Aku malu aku tak.
0: Aku malu. Jangan malu jumpa artis tu. Khabar untuk seumur hidup kan?
1: Rugi lah.
0: Macam Siti Nurhaliza kan, kalau jumpa mungkin kita boleh cubalah untuk bergambar kan?
1: Ha, betul.
0: Tapi kalau mama tu minta izin orang rumah dulu lah. Ha, jangan beri ke benar.
1: Ya
0: kan? Dah ya. Jumpa Siti dia, orang rumah dia biar lah.
1: Lupa dah.
0: Ha, biar tinggal ke belakang.
1: Kak Ais
0: yang benar. Kalau orang rumah kau nak amboi dia ni. Siti punya pasal dia.
1: Tapi ada setengah orang kalau jumpa artis yang dia minat kan, dia akan starstruck. Kalau kabar dia orang putih tu. Aku pernah starstruck betul-betul di jumpa.
0: Siapa?
1: Dayang Nur Faiza.
0: Oh, Dayang Nur Faiza.
1: Depan-depan kan. Aku jadi main. Baru minat dia tu. Bagi kita minat kan.
0: Jam, eh?
1: Jadi macam jam tu.
0: Jam.
1: Oh, macam gasak tegang nyawa.
0: Nasi.
1: Macam cinta berambi dah ya.
0: Ya. Nasi. Tiba kan. Ayah apa hal dia ni? Minta nasi pula dengan aku.
1: Nak buat mengepek lah.
0: Mengepek. Cakap menyam-nyam. Betul kan?
1: Jadi yang betul.
0: Nak ambil gambar bukan. Nak tanya toilet kat mana. Tiba.
1: Tiba tanya kan. Tapi betul lah. Star Trek is real guys.
0: Aku kalau jumpa David Beckham mungkin aku starstruck.
1: Aha.
0: David Beckham lah.
1: Minat eh?
0: Kalau artis-artis Malaysia ni belum ada stuck-stuck lagi lah.
1: Oh.
0: Bandi Amor itu hampir-hampir jugalah.
1: Hampir-hampir ya?
0: Jam juga. Tapi sebenarnya aku nyam ada sempat berborak dengan dia tau.
1: Oh ya?
0: Ya sempat. Aku sempat nyam borak dengan dia. Sempat.
1: Sebab orang
0: sibuk. Salam pun nyam sempat. Sekejap aja. Aku khabar macam itu. Bang, jangan lupa ni ke belakang. Ikut je aku. Nyam sempat langsung.
1: Beramah mesternya.
0: Sebab memang aku memang Abadi Amok ni antara yang aku minat jugalah. Memang aku beli kaset dia. Tapi gasak rugi pula lah. Rugi. Kalau jumpa dah berapa mungkin aku jam jugalah.
1: Oh jam.
0: Kalau macam apa ni Nash Left Handed tu dah berapa kali jumpa.
1: Oh
0: kan. Yalah kita ni macam penerbit kan. Kita berapa kali jumpa jugalah.
1: Betul-betul.
0: Tapi Abadi Amok ni yang pernah. Aku pun tahu, aku punya tahu kenapa. Lepas program tu baru fikir, ay kenapa lah aku punya pergi salam.
1: Bergambar punya sempat lah.
0: Ya, bergambar dengan Abang Mani Amok tu.
1: Ui.
0: Sebab aku nak cerita dengan Abang, saya beli kaset Abang dulu sampai dua kali bang. Satu tu putus tali dia. Beli lagi sekali. Macam tu lah nak cerita dengan dia lah kan. Tapi nyam sempat. Rasa kenapa lah. Kepakan kita itu kan bekerja sama-sama dengan dia program kan. Tapi nyam sempat. Itulah. Kadang tu kita terlampau sibuk tu nyam sempat.
1: Betul. Kompleng penerbit time tu.
0: Betul lah. Cincin-cincin lah dia sempat.
1: Aku jumpa lah juga.
0: Okey lah kan. Tapi Amok Bandi memang terbaik lah dia punya persembahan tu.
1: Ya.
0: Memang mantap lah ya.
1: Kan. Sangat lah. Fenomenal.
0: Sangat fenomenal. Sangat mencengkam.
1: Betul.
0: Khabar orang tu. Memang aura tu memang padu.
1: Aku yang kecil-kecil dengar lagu dia pun. Macam ingat-ingat lupa tak. Dan pada saat itu di aku jadi salah seorang peminat baru dia.
0: Iya kah? Oh, dia bila anda tengok secara live kan. Jadi sebenarnya bila kita tengok artis tu secara langsung depan kita kan. Dia tiba-tiba kita punya aura dia tu kuat
1: betul,
0: sampai
1: betul.
0: Kita esok pun dengar lagu dia juga lah.
1: Iya betul.
0: Esok dengar lagu dia juga.
1: Betul
0: kan?
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Nyap tahu lah. Aura lah itu.
0: Aura ya. Lah.
1: Aura yang menarik minat dia ni kan.
0: Macam Dayang Nur Faiza tu. Nyap sempat lah orang nak salam ke.
1: Aku sempat ambil gambar.
0: Ambil gambar.
1: Cuma sempat. Nak cakap tu jadi nyap tahu nak cakap
0: apa. Cakap apa?
1: Macam.
0: Kalau orang nyanyi lagu dia tu. Mesti dia. Suara you macam.
1: Anuang je.
0: Jaludin Hassan.
1: Aduh.
0: Sam betul je.
1: Ya.
0: Oi, kena makan gula. Okey lah ya, kita layan lagu dulu ya.
1: Ya.
0: Harap rakan-rakan kita yang meminati irama macam ni terus layan eh.
1: Ya,
0: jom kita layan. FM gajah je. Mana mau?
2: Akar di bumi. Walau bermusim. ditarik mentari. Tidak sekali

0: Ya, terima kasih lah.
1: Entah tiba-tiba ya, entah macam mana awak dah ada lain. Itulah dia ni ya, gelap tidur pun terbayar ni. Payah juga ya macam tu ya. Kemudian tu bila dah hangau tu ya.
2: Hangau
1: gitu nah.
2: Shinter. Awak
1: pai ya, awak pai gitu nah.
2: Aku tu shinter bertunangan dan tu.
1: Hari ini 10/8 kan?
2: 10 ya.
1: Lagi lebih kurang dalam 21 hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ya.
1: Tahun 2026 ni. Jangan lupa ya, pasangkan bendera Jalur Gemilang kita dekat rumah tau. Satu bendera, satu
2: rumah, satu bendera.
1: Satu Jalur Gemilang lah. Paling tepat lah, satu Jalur Gemilang, satu rumah. Sekurang-kurangnya lah.
2: Ya, kalau banyak boleh.
1: Kalau nak tak banyak boleh. Itu aku dah tahu satu teksi lah. Teksi uncle tu lah. Pasang penuh satu kereta.
2: Semangat eh.
1: Besar ada, kecil ada. Sampai nak jalan laju punya mo.
2: Berkibarlah
1: kawan tu ya. Okey, semoga anda kawan untuk menghargailah kawan untuk yang ada lah malu-malu. Ada kadang-kadang segan enggak?
2: Tunjukkan semangat patriotik.
1: Tapi sekarang ni kalau main no selalu pernah satu masa tu orang letak bendera dekat motor ya, kecil gitu kan. Tapi sekarang ni macam dah kurang. Orang letak stiker. Dan yang letak bendera macam mungkin susah apa kan. Ayah kadang-kadang sangkut lah apa lah kan.
2: Ya juga kan.
1: Jadi letak stiker lah dekat motor kan? Stiker yang mudah ataupun magnet stiker pun boleh juga kan. Magnet stiker ni nyam lah apa, kekal dia melekat.
2: Ya, boleh kopeh.
1: Boleh kopeh. Kalau dah rusak kan boleh kopeh. Belilah bendera. Aku dah pasang dah Rio.
2: Dari
1: rumah aku dah pasang dah. Aku pasang kat tepi jalan. Aku panjat pokok itu.
2: Mantap. Pasang ni dalam.
1: Malam-malam pukul 10 malam panjat pokok.
2: Oh ya, gelam-gelam.
1: Ya, gelam. Aktiviti panjat pokok. Letak bendera dekat atas pokok.
2: Semangat. Itu yang kita mahu.
1: Rumah aku dah lah tepi jalan besar. Selalu orang taman dalam tu dia dah tahu dah. Apa ni, keluarga rumah ni kalau gelap dia memang aktiviti dia yang keluar. Dia macam-macam. Dia pergi siang pokok lah.
2: Gelap-gelap.
1: Ya, aku kenapa siang pokok gelap? Sebab siang panas tau.
2: Angan.
1: Dia gelap siang pokok. Pukul 9 malam siang pokok.
2: Panas-panas siang pokok bunga mati.
1: Kadang-kadang aku tanam pisang kan, tepi parit dah tanam pisang. Gelap aku siang pokok. Kadang-kadang orang pelik.
2: Pokok pisang kena siam ke di? Kalau tanam pokok pisang kena siam ke?
1: Masa dia kecil tu kena lah siam.
2: Kecil.
1: Dah besar tu jangan lah siam. Awak ni.
2: Saya tak tahu.
1: Yakinnya kamu.
2: Itulah.
1: Jangan yakin sangat.
2: Saya fikir awak dah pokok dah besar. Om pergi siam. Aku fikir je tu.
1: Tapi ada juga.
2: Oh ya.
1: Ada orang siram. Dia pokok dah besar boleh siram juga.
2: Tapi
1: orang kabar kalau pokok yang dah tanam dekat tanah tu nyapa payah kan? Siam dengan aku pasu aja.
2: Iyalah.
1: Tapi ada juga orang siram pokok dah besar. Kau ingat aku siram pokok pisang yang dah besar ke?
2: Aku fikir
1: baru tanam.
2: Itu aku tanya, tanam pisang kena siam ya.
1: Pucuk ubi contoh ya, tanam ubi. Ubi je payah siram kan?
2: Iya kan.
1: Satu pokok macam pucuk ubi ni je payah siram.
2: Tapi boleh je kalau kita nak siam kan.
1: Tapi macam sia-sia lah bazi air je kan.
2: Iya juga kan.
1: Sebab hobi ni dia boleh hidup, survive. Survive. Dan walaupun kawan tu tanpa ni, walaupun nyap dimanja dengan air kan. Tapi dia boleh hidup dengan baik lah.
2: Berdikari lah ya.
1: Berdikari, survival. Dia nyap macam kita setengah manusia ni malas. Malas tapi
2: kena juga buat.
1: Ada lagi yang komen
2: Ada lagi daripada Nordin Kecip.
1: Nordin Kecip.
2: Dia akan cari duit pagi-pagi. Dia dengan Meimei mungkin benda yang sama. Meimei pun komen pergi kejap.
1: Okey.
2: Pergi kejap pagi-pagi. Itu mungkin dia malas lah Meimei.
1: Iyalah. Rosila Lian pun sama dia jawab. Pergi kejap.
2: Pergi kerja
1: dia macam ada kemalasan tu lah.
2: Iyalah.
1: Ada hari-hari mungkin kita ada rasa sedekin tu lah.
2: Ya betul.
1: Memang ada juga. Bila dah lama-lama kita kerja kan, mesti ada masa kita akan rasa malas. Kadang-kadang mungkin benda yang sama kita buat, benda yang sama hari-hari kan, kita akan rasa macam aduh lemahnya kan. Itulah, itu memang perasaan yang biasa. Kadang-kadang kita sampai kerja pun kita nak memulakan kerja pun memang lambat kan. Kita nak ambil masa untuk
2: kita akan belik-belik benda lain dulu.
1: Kita kan? Belik benda lain dulu.
2: Ambil mood
1: sampai pukul 1:30 hari.
2: Itu dah lain tu. Itu bukan ambil mood tu. Itu memang mood tu. Burn out ke kamu?
1: Burn out ni bos.
2: Saya tak ada semangat lah ni bos.
1: Tak ada ni, tak ada ongkos, tak ada pinjam 100.
2: Eh tapi selalu memang macam tu pun.
1: Ya.
2: Dia jadinya semangat nak pergi kerja. Aduh, hamp lah macam tu kan.
1: Eh nanti kita nak buat majlis eh. Awak jangan lupa eh. Awak pegang ni kan, benda hara kan untuk
2: eh bagai. Eh jangan cerita kat sini. Ha,
1: contohlah. Aku buat contoh
2: oh,
1: dia buat
2: cerita ni. Oh ya, ha. Buat cerita.
1: Aduh, boleh suruh buat kerja lagi. Malas je. Ha, macam itulah.
2: Oh
1: kan?
2: Ya, betul.
1: Ha. Eh dia ni nak duit kebajikan. Kita nak pinjam duit kebajikan. Ha, contohlah.
2: Contoh. Aku contoh. Bukan betul pun.
1: Sabar je lah eh.
2: Betul lah.
1: Baby Yaya sakit rasa hati.
2: Sakit hati ni.
1: Alah sabar Rio nyam. Terasa lah sampai di luar konti
2: eh. Sakit
1: aku,
2: hati.
1: Aku gelik ke lah luar konti. Kita bergusti.
2: Mak kata baby sakit hati.
1: Baby Yaya. Ui, lagu terbaru daripada beliau eh.
2: Yeah.
1: Sakit rasa hati. Ciptaan Mama Achan. Mantap juga Mama Achan ni eh.
2: Ya. Yeah.
1: Bagus idea.
2: Betul.
1: Lagu-lagunya mengasyikkan. Asyik FM.
2: Main-main. Terus.

0: Okey, itu dia lagu yang dinyanyikan semula oleh Sla. Lagu berjudul Malam Datang Lagi. Yang pernah dinyanyikan oleh Renima. Artis asalnya. Itulah dia. Malam datang lagi. Apa?
1: Ya,
0: betul lah. Renima lagu Malam Datang Lagi. Dinyanyikan semula oleh Sla. Band daripada Gombak. Adik-adik kita lah yang baru. Tapi lama sekarang ni jadi adik dah. Yang Sla ni.
1: Oh ya.
0: Muhai dah mungkin ada yang dah jadi mak.
1: Oh.
0: Ada yang dah jadi
1: bapai.
0: Ada yang dah pun habung belajar, ada yang dah pun bekerja, bertugas dah sekarang.
1: Oh.
0: Macam penyanyi jantan itu dah bekerja dah kan. Ni zaman dia main lah rekaman gerendeng-gerendeng satu masa magi. Okey, dekat pukul 11 pagi ya. Terima kasih lah yang ada masih lagi tengok dekat live TikTok. Jangan betulkan TikTok ya. Adi jadi Rio. Chef FM jadi sebab kami tukar.
1: Yeah.
0: Sebab bateri tu nak cah belah sini ya. Kita cah telefon kita belah sini. Baik, apa ni? Adakah yang hantar WhatsApp ni? Ha, macam ada aja yang hantar WhatsApp. Okey, rakan-rakan kita boleh komen topik kita pagi ni berkenaan dengan malas, malas tapi nak juga kan?
1: Kena juga buat.
0: Ada yang dah kita baca Muhai kau?
1: Ada lagi satu.
0: Aha.
1: Daripada sebentar.
0: Sebentar ya.
1: Sebentar dia berkaitan dengan kain.
0: Kain.
1: Melipat baju dah silap.
0: Leong Marlina.
1: Kalau Henry Sun Mon tekabar dia malah nak basuh baju. Kalau Leong Marlina dia kabar malah nak lipat baju. Tapi kena juga lipat.
0: Kalau berdua ni bergabung, memang baju akan menimbun-nimbun. Baju malah nak basuh, malah nak lipat. Tapi betul, lipat baju antara perkara yang memang aku pun oh, nasib baiklah ini aku rajin lipat baju.
1: Gantung je lah kalau malah lipat ya, baju. Beli hanger banyak-banyak.
0: Makan modal.
1: Makan modal pula you.
0: Makan modal. Modal tak ada bang nak beli hanger.
1: Aduh. Lungguk je lah.
0: Itulah harga yang perlu dibayar bang. Hegak yang kena dibayar ialah membeli hanger. Kemalasan menggantung baju. Harga dibayar kena beli hanger.
1: Betul.
0: Apa lagi? Malas masak nasi. Harga dibayar
1: beli nasi.
0: Beli nasi.
1: Betul.
0: Jangan dah beli nasi. Orang minta orang minta nasi goreng. Sardin daging. Dia tak letak daging. Itu kadang itulah kan. Bila dah malas masak tu beli tempat yang kita harapkan sesuatu yang memuaskan hati kan.
1: Gasa macam nak main lagi lagu Baby Ayah ya dia. Dah minta nasi dan kena nasi goreng sardin.
0: Itu nak main lagi lagu Baby Ayah tu sebab apa? Macam bau orang sakit rasa hati orang kah?
1: Terasa.
0: Senyaplah juga. Dia macam contoh-contoh yang sangat dekat lah.
1: Oh, sangat dekat lah.
0: Aku mengambil contoh yang ada di sekeliling aku je.
1: Mulanya tangkap lah dia.
0: Ya, memanglah kan. Kadang susah nak tangkap. Tapi aku mengambil contoh yang dekat dengan diri aku. Kabar orang tu menggunakan falsafah daripada Jepun. Iaitu
1: Ikigayo.
0: Mutainai. Apa ni menghargai apa yang ada di sekeliling.
1: Ikegai ya.
0: Mota inai. Kaki ibu.
1: Kaki ibu.
0: Kaki ibu tu mengatur keuangan dengan baik. Itu nah, kabaun teh aku kaitkan dua benda ni. Maknanya duit ataupun apa ni harga yang kena dibayar. kalau kita kalau kita agak malas lah kan.
1: Oh ya betul. Faham.
0: Faham kan?
1: Faham.
0: Payah juga ya.
1: Faham.
0: Aku nak kaitkan tu dia punya selit tu ya.
1: Itulah.
0: Tapi kalau beli beras pun, kalau kita malas masak macam juga audio kan?
1: Betul.
0: Kita itu dah apa kote kalau walaupun ada sisi macam negatif sikit tapi kalau kita memang enggan nak memasak tu buat apa kita beli? Rugi juga akhirnya.
1: Rugi kan? Betul. Misalkan kita beli beras yang masak nasi pun yang guna juga.
0: Yang guna.
1: Baik kita beli je nasi itu. Jangan beli beras, beli nasi terus.
0: Cara?
1: Apa tu?
0: Apa kata awak jual je beras awak? Amboi hai. Pergi kedai beli beras kalau nak masak rupanya dia pergi jual. Bagus yang menggunakan SARA yang terbaik.
1: Bagus eh?
0: Penggunaan memanfaatkan SARA.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi jangan jual agak pasaran. Nah. Jual lah kalau yang 30 kilo, 10 kilo tu jual lah RM5. Mesti beramai berebut orang nak.
1: Modem benar.
0: Kan. Eh, banyak SARA yang pakai eh? Pakailah.
1: Siapa tu?
0: Entah, ada lah kawan tu.
1: Ada kan?
0: Jangan. Inilah.
1: Tapi nak ucap terima kasih lah. Ya kan, SARA apa, sejak ada SARA ni, nyampai nak keluar duit beli sabun basuh.
0: Ya. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih kerajaan.
0: Terima kasih PMX juga atas idea SARA tu. Hairin, hari jadi PMX kau.
1: Selamat hari jadi.
0: Selamat hari jadi PMX.
1: Ya.
0: Allah selamatkan kamu. Ya. Terima kasihlah, kita jumpa lagi Rio. Ya. Lepas berita dalam dialek Jakun jam 11 pagi eh.
1: Ya.
0: Ni baru betul pukul 11. Entah tu aku tengok jam tu macam dah dekat 11 tu padahal baru pukul 10.
1: 9 ni.
0: Nasib baiklah aku jam salah cakap. Aku pernah hampir pernah salah cakap tau.
1: Pakai spek tu dia, pakai spek.
0: Spek tu pun jauh eh. Jam tu kadang-kadang mengaburi mata kita. Kadang-kadang mata kita tersalah pandang eh. Jangan salahkan mata. Gaul ini, ini dia Gaul ini, lagu terbaru dia. Oh, Gaul ini pun masih aktif lagi Gaul ini.
1: Aku sendiri.
0: Gaul ini. Okey, Asia FM.
1: Mana-mana.
0: Jumpa lagi lepas berita kelak. Ya. Yeah.

Ya, Ochi Kajang, tinggal dengan Asyik FM, asing daripada hati.

Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melapor gempa yang berlaku di kedalaman 78 km dengan koordinat 0.0 darjah selatan dan juga 102.4 darjah timur. Gempa yang berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Menurut Met Malaysia, biar ada ancaman tsunami kepada Malaysia cangkes gempa yang. Sukan pelumba sensasi Moto3 negara, Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix Britain awal selepas terjatuh di pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berumur 19 tahun ia memulakan perlumbaan dari petak ke-9, terlibat dalam kemalangan yang juga membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal ngutip sebarang mata di pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang masa menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata di jadual beraksi semula di GP Aragon Spanyol 30 Ogos. Dan akhir sekali, Chelsea dan juga Johor Darul Ta'zim JDT terikat tiga samut dalam aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ti. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz, meluahkan rasa bangga dengan prestasi pemain yang dipamerkan anak buahnya sekaligus membuktikan skuad kendaliannya boleh beraksi di tahap terbaik walaupun berdepan dengan pasukan bertaraf dunia. Ya. Sangkan berita jagoan dari Asia FM, berita yang tersentuh oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM Moinomoy pukul 11.15 minit pagi. Asyik-asyiknya bersama aku Hardy dan juga Rio. Kalau asyik lah ya. Dah pukul 11.15 dah. Okey, pada kali ini dan minggu ini kita nak untuk bersama dengan farmasi lah ya. Jadi kita teruskan lagi lah dengan kita punya topik dan juga sedikit info perkongsian. Okey, aku ulang balik ya. Aku ulang balik. Nanti kita pasal bendera. Aku nak nak tanya Ong. Ong tahu hari kebangsaan Ong tahu kan?
1: Tahu.
0: Berapa bulan?
1: 31 hari bulan.
0: Hari Malaysia tahu kan?
1: Hari Malaysia 16.
0: Oh, 16.
1: September.
0: Tapi... hari tarikh apa ni, di manakah tarikh kemerdekaan tanah Melayu mula diumumkan?
1: Di mana
0: tarikh kemerdekaan tanah Melayu mula diumumkan? Di mana,
1: apa kita panggil tu, dataran merdeka? Bukan
0: bukan. Ni soalan macam aku bagi ni, mungkin kebanyakan generasi yang baru mungkin yang tahu juga. Aku sendiri pun sebenarnya pada awal aku yang tahu juga, Rio. Rupanya di mana tu, di padang Bandar Hilir Melaka rupanya.
1: Oh, Melaka.
0: Bandar Hilir Melaka. Masa tu Tunku Abdul Rahman 1 hari bulan Januari 1956. Ya, 56 tau, bukan 57 tau. Setahun sebelum tu Didi dah berusaha untuk mendapatkan merdekaan tu lah. Atau bulan Januari 1956 pergi ke London. Lepas tu pulang tu 20 Februari 1956 apa, Tunku Abdul Rahman dia pulangnya pulang ke KL, Kuala Lumpurnya. Dia pulang pergi ke Padang Bandar Hilir Melaka. 20 Februari 1956 tu dia umumkan tarikh kemerdekaannya pada 31 tu lah. 8 Februari di Bandar Hilir.
1: Bandar Hilir Melaka.
0: Bandar Hilir. Kena tahu ni, di Bandar Hilir dia apa, tarikh kemerdekaan tanah Melayu diumumkan. Di Bandar Hilir. Itulah ceritanya ya.
1: Yang dia pergi London tu aku ingatlah dia. Macam aku ingat-ingat lupa macam itulah. Tapi yang Bandar Hilir ni aku ingat pula.
0: Yalah. Dan sebenarnya dia umumkan tu dekat Bandar Hilir. Itulah dia. Sajalah aku kongsi ni. Aku cakap-cakap ni bukan apa kan.
1: Harus tahulah kan.
0: Kena tahulah. Kan.
1: Kena tahu kita punya sejarah.
0: Takkan kita nak tahu. Penting tu tahu. Adik-adik ni nanti nak jawab pisah. Itu kan ada juga tu. Kan sejarah.
1: Rakan-rakan kita ni kat TikTok pun khabar. Bandar Hilir.
0: Iya, Bandar Hilir. Jannah. Jannah ni SPM apa sana? Ke Jannah ambil SPM lah?
1: Dah. Dia Gen Z.
0: Gen Z. Gen Z dah ambil SPM lah. Dan lepas ada SPM lah Jannah ni. Okay. Sedikit sebanyak lah untuk anda, info yang penting lah untuk kita tahu. Betul. Baik. Topik kita dah baca hampir keseluruhan rasanya.
1: Dah habis dah
0: kan. Jadi kalau nak komen lagi boleh. Kalau nak ni hawa yang call pula. Tapi nyama pula. Kan nombor kita ni sama kan.
1: Lain ngelah Didi call kan dia ke Hunun.
0: Betul juga ya.
1: Ke Hunun mana?
0: Nak minta, barulah nak minta Didi call kita.
1: Kan?
0: Tapi rupanya itu. Okey, terima kasih lah pada yang komen-komen. Kalau nak komen lagi boleh pergi ke ruangan Facebook kita. Pagi ni. Sekejap lagi kita kongsikan lah. Sementara kita apa ni, masih lagi bersama dalam Gajo Asyik sampai ke jam 12 tengah hari kelak. Baik, lagu ni untuk akak-akak yang suka membawang. Lagunya Jin Bawang daripada Mejo Band. Wow, Reza. Band dia kan ni? Bukan?
1: Ya.
0: Apa ya?
1: Ya, memang pun.
0: Alright, Mejo Band, Jin Bawang, Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Aşık FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.
1: 11:35 minit pagi, Aşık FM, Moy Numoy. Terima kasih ya yang kekal menonton ya Aşık FM dekat TikTok. Kami punya apa ni? Kapasiti tenaga kami pun dah kurang. Bukan tenaga kami lah, tenaga telefon tu. Baterai.
2: Iya. Yeah. Cepat betul lah kering dia.
1: Ya, kering. Itu nah, mama lain kali beli handphone 8,000 mah. Barulah tahan. Ya dah. Okey, ni nak kongsi berita sekian lah. Rio, aku terbaca jari ataupun jari tangan suang bodek betina ya, berumur 5 tahun. Orang ambil perhatian yang aku baca ni. Jari tangan suang bodek betina berumur 5 tahun tersepit pada eskalator. Kan? Kita aku cakap macam mesti. Dekat satu pusat membeli belah dekat Jalan Tun Sambantan petang malam. Macam mana ya?
2: Putih ke?
1: Itulah. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JPPM Kuala Lumpur Kabadian menerima panggilan daripada inilah orang ramai pukul 3.43. Lepas tu bomba dikejarkan lah 6 anggota. Lepas bomba sampai ke situ, dia tengok jari tangan bodek itu tersepit dekat eskalator. Dia tersepit dekat tepi. Eskalator.
2: Ngilu dengar.
1: Itulah mangsa suang bodek betina umur 5 tahun. Dia dapati tersepit tangan kanan. Berjaya dikeluarkan dengan peralatan khas. Lepas tu mangsa diserahkan pada ambulans. Tapi yang tahulah menjadi apa jadilah. Tapi aku tengok gambar ni, dia ditutup lah. Dia ditutup apa ni dengan benda tu supaya orang jangan tengok lah. Tangan dia memang tersepit lah aku tengok. Tangan dia memang tersepit. Tapi aku yang tengok, aku yang tahu macam mana keadaan tangan dia. Tapi rasa macam
2: Cedera
1: jugalah. Luka tangan dia. Luka antara ni, antara ibu jari tu dengan ni, dia macam habis. Jadi apa aku kongsi ni bukanlah nak bagi rasa ngilu ataupun rasa ngeri lah. Tapi kena berhati-hati lah ya kalau
2: betul.
1: Kalau bodek. Sampai bodek lah kita sendiri pun. Kita janganlah main ya. Pakai croc ke, pakai slipper ke.
2: Ya betul.
1: Kita jangan main-main dengan eskalator. Jangan nak sagat-sagat ke tepi tu kan.
2: Betul.
1: Benda tu kalau dia setut pula. Dia dah sedut kan. Kalah makan siput sedut kan. Kalau dia laju. Sedut, laju dia sedut.
2: Zeram.
1: Kaki kita pun boleh patah, putus boleh jadi. Jangan. Tapi masa aku kecil main eskalator ni, benda yang aku paling geli lah nak naik tau.
2: Kenapa?
1: Entah, aku punya tahu.
2: Geset lah?
1: Biasa lah, kita kan budak kampung. Kita tak biasa jumpa eskalator.
2: Tangga bergerak pula.
1: Tangga bergerak, kenapa lah tangga ni berguling pula. Aduh, paniknya aku nak naik atas, nak beli apa.
2: Nak bus.
1: The bus. Sampai terlompat-lompat tu. Nak sampai ke destinasi tu. Dia memang lompat jauh. Tiba-tiba mencuburi sukan lompat jauh.
2: Alih-alih jadi atlet.
1: Betul lah. Tapi kadang-kadang juga macam ini, aku memang mula kecil, memang geli juga kan. Biasalah bodek, benda yang pertama kali semuanya melalui perkara itulah.
2: Betul.
1: Jangan kabar bantut. Jangan nak asyik-asyik lah. Oh main kecil, main orang geli lah.
2: Sama je.
1: Sekarang bukan main lagi ya. Dah dapat motor, laju lah ya. Main nak pembang sebesikal pun jatuh parit. Contoh. 11:39 minit pagi. Itu dia perkongsian untuk anda, rakan-rakan kita, supaya berhati-hati, jaga enek. Awasi enek lah ya. Kalau pergi ke mana-mana pusat membeli belah ke, jangan tinggal jauh enek. Kalau dah belek-belek kain kan, belek baju, bukan main lah. Biar lah enek main kan.
2: Lupa dah.
1: Jangan macam gitu.
2: Jangan lepa lah.
1: Jangan lepa. Kadang kita yang tahu bodek itu ke mana kan. Lagi-lagi bodek yang masih lagi kecil lagi.
2: Betul.
1: Sifat ingin tahu rin tu tinggi.
2: Betul.
1: Itulah banyak-banyak kejadian. Kita pesan sesama kita lah.
2: Ya.
1: Aku bukanlah ngabar siapa, tapi sama kita bersama juga.
2: Ya, malang tidak berbau.
1: Malang tidak berbau. Okey, baik, Chef M, kita layan lagu dulu ya.
2: Mau kita?
1: Dulu kini, dulu dan kini ni. Nah, okey lah, daripada band yang berasal daripada Kampung Kuang.
2: Aha.
1: Rawang Negeri 9, Mas Band, Dulu dan Kini. Chef M.
2: Moi.

0: That one's not gonna make it.
1: Yeah. Thank you Sabrina Carpenter.
0: Most of these aren't gonna make.
1: Terima kasih. Okay, berada di penghujung segmen Gahju Asyik kita pagi ini dah pun nak pun dah pun apa ni, tirai tengah hari dah nak dibuka kejap lagi dah. Kejap lagi Maihi Asyik bersama rakan setugas kita lah.
2: Iya.
1: Linda ataupun Haslinda Kamaludin.
2: Aha. Ya. Dalam dialek Temyar.
1: Dialek Temyar. Iya. Sahabat kita. Elok kah Linda? Malok tei.
2: Aha.
1: Ago asesel. Eh, betul ke aku cakap?
2: Tesusel. Tesusel.
1: Tesusel. Amboi. Mentang-mentang favorite Linda Tesusel.
2: Aha. Tahu tes susen aja
1: ya. Eh janganlah tes susen oleh ini Rio ni tengah haid Rio.
2: Oh iya kah?
1: Waktu-waktu kita dah khabar untuk para hidung kan kita punya apa ni tenaga kita ni.
2: Ah betul.
1: Sebab kita bermula pagi kan. Dan sarapan pun kita punya berapa nak sempurna.
2: Kan? Walaupun dah sarapan pun kalau dah nak tengah haid ni hilang dah.
1: Hilang. Segala
2: tenaga
1: kuih-muih kami suruh hilang dah.
2: Ya, dah hamlah.
1: Kuih-muih kami hilang dah dalam tu. Okeylah, kita jumpa lagi Rio.
2: Ya.
1: Minggu depan kita bersiaran pada hari Rabu ya.
2: Oh ya, wah.
1: Hari Rabu.
2: Hari Rabu kita jumpa ya.
1: Oh, sebab hari Isnin tu sahabat kita Alung dengan Ima ya.
2: Ha-ha.
1: Kenapa berubah? Jangan ditanya. Jangan ditanya ke mana aku pergi.
2: Iya. Cuma tahu saja kami di hari Rabu.
1: Tahu saja. Dan minggu depan kita kembali ke Isnin lah. Kalau yang ada kita SPM lagi tak Rio.
2: Oh ya.
1: Allah. Hai.
2: Mana nak kami?
1: Malas tapi kena buat juga.
2: Malas tapi kena buat.
1: Itulah topik kita pagi ni. Malas tapi kena buat.
2: Iya. Memang dah kerja.
1: Ya, mana kerja kan? Tugas kena buat. Okey, Rio.
2: Ya.
1: Jangan lupa apa, Rio?
2: Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
1: Amboi, hai. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Jumpa lagi. Asyik FM.
2: Moi.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sangat doh saudara-saudara bersama keluarga keluarga aman berbahagia. Gelo ke cara lah. Again, as kos berkasih-kasih ah, buat saling cinta mencintai sesama eh. Untuk berlaku permusuhan sesama eh. Sedena Ali bin Abi Talib nah tu bergaulah sesama senoi, sama pergaulan yang mabil kebes. Oleh kena saudara, antara perkara-perkara yang patut ikut enjoy pergaulan sesama Edmo lah, sama menuh kasih sayang, sama menuh rasa cinta, buat sentiasa bersikap lapang dada, buat sentiasa memaafkan kesalahan-kesalahan emak. Sambunglah tali persaudaraan sesama EEU bantuan bila enak perlukan. Jadikanlah nasihat emak yang jujur, buat menepati janji. Ikhlaskanlah keluar pergaulan, buat tok nam harap mohon-mohon balasan melainkan keredaan Allah semata-mata. Gembirakanlah hubung nak setiap masa bersama enak. Islam maulah agama yang nak in rahmat, buat nam hancurkan umat supaya saling sayang menyayangi, buat bantu nam bantu supaya naiskos maulah naiskos yang nak in kebaikan madiri buat mekenai mbak senoi. Semoga kena mbak senoi mengklaj rahmat Allah buat kebahagiaan dong Allah subhanahu taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Kena ye order bin Alang Kampung Ipes dari kumpulan Cenioi. Yem tanan nong do mek jarawak.

Joklah Guru Abu daripada dialek Semai. Sebentar atik nyanyian suara Nur Aniza Idris yang ke udara kenembak yang berisengmong jam 12:11 PDI semua. Rakan-rakan pendengar, selamat PDI, selamat cecap PDI, selamat berehat bersantai bertemankan Kania HFM yang pai juga menjamu selera balik PDI stay. Okey, selamat PDI semua yang bersengmong siaran HFM tepat jam 12 ye ke udara dan puduh naloi 12:12 minit PDI sehingga jam 4 leng ag doa kali berkonti 4 jam en anu dan atek Yehya balik hejek bertemankan rakan setugas bersama DJ Hardy dan Rio duet pagi dialek temuan pagi-pagi ke udara pembuka tirai 8 pagi Asyik FM mainung main lain dari yang lain. Okey, jadi kenembut yang bersengmong Isdoh Isnin. Isdoh je 10 gecek 8 20 26. Terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang bersengmong. Terima kasih mentuna memilih siaran kandik. Malam-malam saja min amuk, min akut, min awak, min baleh, min laptop, min abik, min anyu. Cok lagi min awak, awak, ya. Laptop, menehleh semua lah yang bersengmong balik pada istih. Terima kasih ke udara, ya. Kerana nyob, tanpa nyob, hejek, tanpa pendengar-pendengar kandik, tak mok lah kan. DN anu sama-sama bercara kan. Carak lah ye tengah bercara sama nyop lah teh. Sambil-sambil eh bercara nak. Mentu nak sambil-sambil nak esengmong hiburan juga kan. Pada istih balik bed bird. Cik anu nak bird lah. Malok-malok pudo bird kan. Nata lama amis-amis nak. Tapi bird nak memang nak bird lah. Ilepon jaga diri, jaga kesihatan. Mesti bed bird doh. Mentu nak janik ma bed bird doh. Macam-macam janik. Janik jik-jik. Janik kelhol. Janik suwon. Biasalah cina nak musim-musim sembet betih. Jadi naklah jaga diri, jaga kesihatan. Kenembak, ha? Okey, jadi untuk nak kenembak yang bersengmong, lagu-lagu hiburan yang akan isiarkan en anu, bedbud-bedbud nak mencana lagu anu selu-selu. Tapi, luklah, terbaik hek huntek mana nak beragah. En radio ending, jom nak. Jom mana yang sengmong lagu cumi. Manda, shalom, moinung moin.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Ashi.

0: Oh,
1: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pestuer.
1: Tengunglah asik FM moy nong moy.
0: Ye, sana Kampung Pulu, Pestuer. Semonglah asik FM moy nong moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

0: balik.
1: Boleh, balik.
2: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
3: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
2: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
3: Alah, hidup ni stres.
2: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
3: Kat mana?
4: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Ashik.

Chen Maha. Nak lah, luk lah Cik Tina Chen, nak tak mak lah, kan? Lagu daripada Mizzy Porter sebentar ate, Esengmong, Asyik FM, lagu Sen Oi Ek. Ke udara untuk jam break teh, masih lagi bertemankan Kania Asyik FM, Enano. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga, rakan pendengar Asyik FM, rakan-rakan pendengar radio Sen Oi Ek, masih tik ke udara. Pada East Doti lagi and ano. Teh cerita pasal balik bed bud kan. Bud bud edo. Tu nak malam-malam hek pukdo balik bud. Jangkaan cuaca bud. Masa soj gecek do. Tapi tak apa, akal balik isyak hek jemaah semua. Nado, kalau ini IPU tak sihat melibatkan 9 kawasan N Sarawak lah. Iaitu di Kuching, Jerebu Rentas Sempadan, mengakibatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU lah tahap tok sihat dicatatkan N Sarawak melibatkan 9 kawasan Yehya Dotek. Kalau ene en anu 9 kawasan do adalah iaitu Kuching 161, okey, Serian 179, Samarahan 161, Sibu 158, Mukah 156, Seri Aman 155 bacaan IPU pencemaran, dan juga Sarike 155, Bintulu 142 dan juga Samalaju 141. Jadi dok, antara bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tak sihat, dan IPU melebihi 300 muaklah berbahaya ya. Jadi kalau ini data IPU yang dikeluarkan setiap jam muaklah berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara N Kenembut negara. Dok, antara get info neglek mah semua ya. Nado, udara tidak sihat ya, sebab kalau ini dan anu pun 100 ke atas ya, hingga 200 tidak sihat lah di Sarawak do atek, melibatkan marap-marap kawasan and anu i kongsikan. Jadi apapun untuk rakan-rakan di Sarawak melibatkan kawasan-kawasan IPU tidak sihat yang icar atek, okey, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh elok mas nak elok lah kan, untuk jaga diri, jaga henum, jaga organ dalaman kan. Bila nama asap-asap and organ-organ do boleh jadi sad load, jadi suwar, jadi kelhol. Itu pun hanya tu nak gelar behej-behej hoj anak chen kelhol. Cik emak mabek, cik emak mabek nak. Sebab mabek do udara tu nak masih lagi mok juhu. Cik emak mabek do sebab nak lah udara masih sihat. Kira kalau sebab nak lah, kalau hutan do perlu. Hutan do perlu sebab dia nak atik lah natapis udara-udara yang tidak sihat kan. Jadi udara yang tidak sihat nak tok naloi lah kawasan-kawasan dik. Macam mabeng-mabeng nak irasa udara mek sebab masih lagi mok juhu, masih lagi mok hutan. Kalau yang kedai do memang akan mudah lah kena sakit nak sebab udara tok berjuhu. Bila sebab nak lah mok juhu nak, bila mok juhu nak kerlak lah udara-udara yang tok bersih nak atik sebab nak lah. Untuk nak juhu ataupun alam sekitar tu janganlah untuk nak to jaga ya, tapi MA lah kan. Cik Edo Redo hek lah saya ngomong mana lagu acara lebih mana. Okey, lagu dari Camelia, Rindu Padanya. Asyik FM terus layan main umoy.

Dato' Awi, Ratu Hatiku, Nar Nar Minit, Leng Ag dan Kenembut yang bersengmong masih lagi ti lagi ke udara. Terima kasih semua yang ti lagi bersengmong siaran Asyik FM. Okey, moi nung moi lain dari yang lain semua ya. Yeah. Untuk kenemba yang mungkin juga pai berehat ataupun pai lepas untuk nak rehat lepas cik cak lah. Memang madi kerja well, haj berehat ate, memang madi kerja sambung kerja pula ya. Yeah. Okey, jadi kenemba akan pendengar yang bersengmong juga terima kasih ke udara untuk hiburan balik Ling Akte dan juga rakan pendengar agak wall hejek lah pada jam 3 Ling Agdo akan esengmong berita dalam dialek temuan tepat jam 3 Leng Ag. Tapi sebelum nak hajat akan Eseng Mong Nar 30 minit Leng Ag Doh, iaitu hiburan Kazana Seni Genabag lagu tradisional Lumpur Bagai Suku Kaum akan isiarkan en anu pada jam 4 bukan 4 tapi Nar Nar 30 minit Leng Ag ke udara. Jadi lupun kenembut yang berseng mong, terima kasih masih lagi tik lagi kegiok. Okey, sama-sama eseng mong hiburan-hiburan lah bersantai he. Lagu-lagu yang akan disiarkan dari suara lagu back and ano BLB band boleh no ilai dari dialek semai eseng mong mana yang asyik FM terus layan moi.

Lagu dari Honey Band sebentar Atik Eseng mong lagu Sen Oi Bag ya. Aku Perasan dari rakan Suku Kaum Temuan ya. Lagu sebentar Atik ke udara. Okey, jadi kita buat agak awal saja 12 bukan 12 dong Atik Cenara ya. Hana jadi maling ag malayek mad ano majam epon hoitok beltol Cenara majam nar pudo ha. Nar 19 minit aling ke udara. Kenembuk yang berseng mong selepas nak akan lebih kurang 10 minit lagi. Tila 6 loy macam nar setengah ataupun nar 30 minit lah. Seng mong kazana seni masyarakat maihi lah sebentar doh. Jadi lopon kenembuk yang berseng mong, seng mong lagu-lagu hiburan selepas doa akan seng mong lagu-lagu kazana seni. Asyik FM, moinu moi gubahan rindu puisi syahdu poziya latif. Asyik FM.

0: Dah, pasti paling.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal, dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan, dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita mahupun keluarga kita di masa akan datang. Wow.

Warisan masyarakat orang asal bukan sekadar milik komuniti itu. Sebaliknya, sebahagian daripada khazanah penting juga identiti negara yang kena terus dijaga. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang khabar, kemajuan negara kena membukai lebih banyak ruang kepada generasi itu untuk maju dalam pendidikan juga ekonomi tanpa menghakis akar budaya juga jati diri. Dia menyeru semua pihak memperkukuh komitmen menghargai sumbangan komuniti itu.

Lebih 4,500 penduduk Wang Seli dekat sekitar rancangan pengumpulan semula Kemar Gerik bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM melulukan peruntukan serta-merta RM5,000 untuk menambah baik kemudahan dekat klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad khabar peruntukan itu meliput pembinaan rumah, penyimpanan bot, perolehan kenderaan, pacuan 4 roda juga kelengkapan perubatan kritikal. KKM juga sediakan bot medik 8 untuk memendekkan tempoh respon kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada jalan air. Budaya menabung juga pembangunan modal insan diperkukuh menerusi program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka AKA 2026. Menurut Pengurusinden Datuk Seri Norliza Abdul Rahim, inisiatif yang berlangsung dari 13 Julai sampai 25 September depan selaras dengan aspirasi agensi itu yang membudayakan amalan menabung menerusi simpanan SSPN, mencukil bakat kreatif murid, juga meningkatkan kesedaran perancangan kewangan pendidikan sejak usia muda. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB milik Tentera Laut Diraja Malaysia secara rasmi dinamakan Tunku Osman Jewa juga dilancarkan dekat limbungan kapal Istanbul Turki hari malam. Majlis penamaan juga pelancaran itu disempurnakan Sultanah Kedah Sultanan Maliha Almarhum Tengku Arif dengan keberangkatan Sultan Kedah Sultan Salihuddin. Penerbangan kapal bernombor Penan 143 itu untuk mengenang jasa almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman Muhammad Dewa, Panglima Angkatan Tentera Pertama daripada kalangan Enek Watan. Kapal itu melingkapkan siri 3 LMSB 2 dan limbang dan dijangka diserahkan kepada TLDM menjelang penghujung tahun depan. Seorang pekerja kontrak maut lepas dipercayai terjatuh ke dalam tangki penyimpanan air sedalam 10 meter dekat Kuala Langat Power Plant hari malam. Mangsa Farhan Sazwan, 34 tahun, dijumpa lemah kiat-kiat jam 4 pagi malam lepas operasi mencari dan menyelamat di jalan selama beberapa jam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor khabar mangsa tengah menjalankan kejap penyelenggaraan juga pengandian kayu dekat kawasan menara penyejuk bersama Sungai Kawan. Mangsa dijumpa dalam salah satu daripada dua kolam yang dah dikosongkan dan disahkan meninggal dunia sebelum diserahkan kepada polis. Sementara itu, dekat Johor, dua bodek dikhuatiri lemah lepas dilaporkan hilang dekat kawasan Empangan Pasir Gudang Johor Bahru pada gelam Ahad. Komando Operasi Balai Bomba juga Penyelamat Pasir Gudang Pegawai Bomba Kanan 1 PBK 1 Hazrul Rahmat khabar bapai mangsa khabar Enik Den dikhuatiri lemah dekat kawasan Empangan. Berkuatan penemuan sebuah basikal juga sleeper milik mangsa dekat lokasi kejadian. Operasi mencari juga menyelamat kedua-dua bodek berumur 11 tahun itu masih dijalankan. Sukan, pelumba Moto3 negara Hakim Dennis Ramli gagal menamatkan perlumbaan GP Britain lepas jatuh pada pusingan kelima dekat Lita Silverstone. Pelumba berumur 19 tahun itu yang bermula dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan bersama pelumba Sepanyol. Insiden itu menyebabkan Hakim Dennis gagal mengotep masa lepas mencatat keputusan yang menamatkan perlumbaan DNF pada pusingan ke-12 kejuaraan dunia Moto3. Hakim Dennis kini berada dekat tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata juga dijadual Britain lepas jatuh pada pusingan kelima dekat Lita

Kar Tahu dari suara AP sebentar Atik Sengmong lagu Sen Oi Ek ke udara kenembut yang bersengmong Asyik FM dan semua rakan-rakan pendengar siaran radio Sen Oi Ek ke udara. Terima kasih semua yang ti lagi ke udara, yang ti lagi bersengmong, yang ti lagi bertemankan Kandi and Ano. Balik Leng Agdo Yek Linda jam 5.25 minit Leng Ag ke udara. Terima kasih kerana masih lagi memilih siaran kandik siaran Sen Oi Ek. Ya semestinya Syafan Moi Nung Moi lain dari yang lain. Terima kasih. Jadi untuk kenimbut-kenimbut yang bersengmong juga selepas ia doa akal. Rakan setugas yang akan berkonti Telek Cok Baji semestinya selepas ia doa akal daripada dialek Jakun akan berkonti lah num jam 4 hingga 8 layak. Layak lah. Aha. Selepas nak 8 hingga jam 12 kagit layak ya. Rakan setugas yang akan berkonti bersama dialek Semaiwel. Telek Cok Baji akan iseng mong lah layak dokal ya. Okey, jadi untuk kenemba-kenemba yang bersengmong juga, terima kasih ke udara. Terima kasih kerana untuk nanti lagi setia menemani Kandi and Anu. Yek Linda masih lagi and Anu. Sama-sama Epic Boy. Agok dibak. Agok dibak bertepat radio nak. Agok dibak lah. Sengmong lah sama-sama. And Anu, yek pun sengmong hejek. Lagu nungdo nyom nak pun sengmong hejek. Cuma nak, yek lari berpunet nak. Okey, jadi nak lah. Sambil-sambil el berpunet-punet. Lagu Leng Ag Bali. Kita sengmong kenembut lagu-lagu kau putih mok hejek, lagu-lagu hiburan moy-moy hejek lah. Mtu nak campur-campur boleh hek, asal mok sengmong, asal mok bercu hek lah. Okay, sengmong mana lagu Ariana Grande dan The Weeknd, Die For You, Asyik FM, moy no moy.

Sinar Pelangi, projector band sebentar ate Eseng Mong, jam 3.50 ni, minit Leng Agia Kenemba. Selepas doa akal bersama rakan setugas Dialek Jakun Wel akan berkonti selepas Yen Anu. Dan terima kasih semua rakan pendengar Rasyi FM bersiaran untuk jam rete. Dan rakan-rakan pendengar yang bertemankan Yek Linda juga terima kasih. Semua kenemba ya rakan-rakan eh. Ilok pun diharapkan semua dengan keadaan yang sihat sejahtera, balik berbedo, jaga diri, jaga kesihatan. Dan isdoh hija hari Isnin 10 gecek 8 2026. Ilok pun Yek Linda sampai Anu hit tugasan dia hari Isnin isdoh. Pun terima kasih semua. Jumpa lagi is yang seterusnya. Selamat Leng Ag. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tak ada sesuatu pun hak setara dengannya, lebih berhak dipuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijj ayat 98 bermaksud, oleh itu bertasbihlah ajih dengan memuji Tuhan ajih serta jadilah dari orang-orang hak sujud. Dan bila kita berdoa juga, pastikan kita merendahkan suara hanya sekadar didengar oleh telingok sendiri dan orang hampir dengan kita. Empat perlu pula kita menggunakan kata-kata hak bersaja atau bermadah, pak payah sama sekali. Cukuplah dengan kata-kata hak sederhana macam hak selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan seterusnya, beristighfar, memohon ampun. Kita hendak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang dah kita buat. Sama ada dosa yang kita nahu dan atau kita ingat atau dosa empat kita nahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud ayat 3, bermaksud, dan hendaklah ajih meminta ampun pada Tuhan ajih dari perbuatan syirik. Kemudian hendak ajih rujuk kembali, taat padanya supaya ia memberi ajih nikmat kesenangan hidup baik di dunia hingga ke suatu masa hak tertentu. Dan akhir sekali, kita hendak yakin dengan doa hak kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.
2: Moi, no moi.

Pukul 4.04 minit petang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua-semua rakan pendengar hak jarumah tetapi sentiasa dekat di hati. Bagi edisi 10 Ogos 2026 bersama dengan hari Isnin. Jadi memulakan hari kita untuk hari kapal teman Kamalistika, Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman. Untuk hari yang cukup indah untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus menerangkan Asyik FM, terima kasih banyak ya. Jadi apapun untuk 4 jam berikutnya, kita akan bersama selama 2 jam menerusi ruangan Rentak Genen. Rentak Genen, lagu-lagu semuanya daripada masyarakat orang asli, masyarakat orang kita yang kita pendengarkan, baik dari muzik, dari cipta lirik ya, semuanya rakan-rakan Mahid sendiri. Dan tepat pukul 5 berita. Berita pula akan kita berdengarkan tepat pukul 5 kelak, itu utama 5. Dan selepas ini 6 sampai 8 malam menerusi hubungan Mati Marih, lagu-lagu campuran. Jadi pastinya untuk 4 jam kita akan berkongsi informasi, berkongsi lagu, berkongsi kata dan juga bicara. Bertemankan mada ruang udara Asyik FM, moy-moy lain daripada lain, untuk teruskan ruangan Rentak Genen. Jom bersama dengan Ramsa, Aku Budak Kampung.

Itu dia, ha, riak dengan lagu Wak Anok ya. Ha, mana-mana yang Wak Anok yang tengah. Ha. Okey, Pupunca, terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan Mochi untuk hari ini. Dan apapun untuk mungkin yang sedang bekerja, yang yang berada di rumah, yang bekerja tu selamat bekerja lah, ya kan? Jadi mungkin ada yang lambat balik 4-30 minit kan, baru dia balik kan. Ada yang balik pukul 5 pun anda. Ada yang penamo ni balik pukul 10 pun. Tapi pun bekerjalah dengan bersungguh-sungguh supaya orang kata kerja itu akan macam kita buat kerja yang baik ya, dapat berkat, gitulah kita harapkan dalam kehidupan kita ni. Jadi mano hak tengah memandu, mandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi hak tertuju. Mano nyawa yang pas sihat, demam, sesama, batuk dan sebagainya, jangan lupa ya, makan ubat ikut masa, bukan 3 hari satu kali, 1 hari satu kali makan ya. Tak buang apa, kadang-kadang tak ikut jam, tak ikut hari kan. Nah, dia pakai asal boleh seminggu satu kali, sebab dia orang kata malas nak makan ubat ataupun takut nak makan ubat. Ay, jangan takut dia, kalau takut itulah yang cerita. Baiklah, apapun, hai kepada rakan-rakan pendengar di menerusi di live TikTok, terima kasih kerana teman berteman Mokcik untuk hari ini. Nah, kita ada Badrul Shah, kita ada siapa lagi, kita ada Olivia Lele, dan kita ada rakan kita, ramailah lagi kalau nak kita nak sebut nama satu-satu ni kan. Kita ada Kemi, kita ada Daphne, thank you Daphne. Ahai, kita ada In Rosita Isa, Tenti, Badrusha, Fly Guy, kita ada In Rose, kita ada Marinus, dan semualah yang mana yang rajin-rajin mengikuti ataupun dengarkan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada hak lain pun. Jom terus bersama dengan kumpulan For You Band. For You Band dengan lagu apa dia? Janda Karaoke. Moi No Moi, lain daripada hak lain.

0: Info yang dimanipulasi seperti ini tidak membantu. Jangan mudah percaya. Semak kesahihan. Nodi sebenarnya.my sebelum berkongsi. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Moin Umoy!

Itu dia lagu daripada AO Beltop, Cinta Olok-Olok. Ya, nah, dia nak cinta olok-olok pula. Apa ya? Dan baiklah Zara, sikit berkenaan keadaan cuaca kita di tinjauan ataupun kita nak untuk untuk masihkan musim penamo ni panas membara. Cik, panas membara macam lagu lah pula ya. Di mana fenomena El Nino masihkah berkembang dengan risiko berkembang pula, kembang kucuk ni makcik ya. Dengan keadaan risiko suara pula cuaca lebih panas dan juga kering. Jadi berhati-hati dijangka dengan perubahan cuaca akan meningkat lebih 37 Celsius dan status Super El Nino diramalkan bermula sekitar November. Lambat ya. Hingga Januari 27. Untuk masa itu berpotensi menaikkan suhu hingga 39 hingga 40 darjah Celsius. Kalau kita tengok kita tengok the berita di televisyen ya. Berita ditengok-tengok di luar negara dengan keadaan hutannya sekarang masihkan di apa nama ni dah kena terbakar dan sebagainya, suhu yang meningkat, kita belum lagi sampai ke tahap itu. Tapi sekurang-kurangnya kita harus berjaga-jaga untuk mengelakkan dari sentiasa tempat yang terdedah dengan keadaan cuaca panas. Dan juga taburan hujan akan menjadi kering dan juga risiko kemarau panjang dan juga jerebu. Peningkatan risiko jerebu dan kebakaran terbuka akibat cuaca yang kering dan itu akan menjejaskan kepada sektor pertanian juga. Jadi itulah dia. Kita buat persediaan pada bermula dari sekarang mungkin kepada petani-petani, penternak dan sebagainya yang banyak menggunakan air dan sebagainya. Kita gunakan sebaik yang mungkin. Kita tahu kalau tak ada plan A, kita buat plan B. Kalau tak ada plan B, kita plan C, D, E, F sampai ke Z. Okey, apa ni? Berapa banyak A, B, C dah. Okey, apapun, jom kita terus bersama sebagai panduan kita bersama ya. Kita terus bersama dengan Airboys Pasar Malam. Jom, moi no moi, lain daripada hak lain.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima kasih dan membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Perhatian, perhatian.

Itu dia hadirangan daripada Afi Gemai dengan lagu bertajuk Be Payah Lagi. Balas Zara pukul 4.49 minit petang. Dan sebentar lagi tepat pukul 5 kita akan beri laluan berita, iaitu Utama 5 akan menyusul sebentar lagi, iaitu tepat pukul 5 petang. Dan kita akan kembali meneruskan ruangan rontak gen hingga ke pukul 6 petang kelak. Jadi sebelum itu, apa kita dikongsikan bersama dengan keadaan cuaca. Cuaca tadi juga berkaitan dengan cuaca yang panas, dan diisikan ada kabarkan jerebu, ya. Jerebu IPU 4 siap melibatkan 9 kawasan di Sarawak. Jadi rakan-rakan kita di Sarawak, mungkin cuaca yang penamoni, keadaan cuaca yang pak mulut dan sebagainya, di mana dikabarkan juga pencemaran udara memaklumkan kawasan terlibat masing-masing, iaitu di Serian 179, Kuching 161, Semerahan iaitu 161, Sibu 158, manakala di Muka 156, Seri Aman 155 dan Seri K 155, Bintulu 142 dan Samalaju 141, di mana bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara molek 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 204 sihat dan 201 hingga 300 sangat-sangat teruk, ya. Dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi pastikan sentiasa berhati-hati untuk rakan-rakan kita di Sarawak, ya, dengan keadaan cuaca semasa. Jadi untuk rakan-rakan lain, jangan lupa bila nak pergi dengan aktiviti dengan keadaan cuaca yang panas dan sebagainya, elakkan dari terlalu terdedah kepada cuaca panas dan pastikan minum air hak secukupnya. Baiklah, kita akan tinggal rakan-rakan pendengar bersama dengan berita jam 5 kelak, dan kita akan sambung selepas berita menerusi ruangan rontak genin hingga ke pukul 6 petang nanti. Moi namoi, lain daripada lain bersama dengan Agas Anganggo, miburkan kita. Moi namoi, Asyik FM, Rentak Genin.

0: Pelaksanaan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan di laksaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin.

Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

seterusnya Bujang Manau. Ha, Bujang Manau dah keluar dah untuk Mas Ika. Jadi apapun, terima kasih. Dan sekali lagi sangat pasal untuk semua rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi menemani di ruang udara, Mochi aka Bunga Kemang Setama menemani rakan-rakan pendengar baik di pendalaman, di pekan-pekan dahulu ya, maupun di bandar, mendengarkan Asyik FM Moi-Nomoi lain daripada yang lain. Siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum. Yang mana baru mendengarkan siaran Asyik, terima kasih. Salam perkenalan yang baru dengarkan kami. Dan untuk masihkah empat dalik utama ya, bersiaran dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam gitu. Dalam sekitar perkembangan hak terkini ada sekitar de, orang kata masyarakat orang asli 2026 merangkumi perancangan naik taraf klinik kesihatan di 628 perkampungan menjelang 2035. Di mana statusnya pindaan dan pewartaan tanah di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli serta sambutan Hari Orang Asli Sedunia. Sekali lagi kena ingatkan selamat Hari Orang Asli Sedunia. Terima kasih pada rakan 18 suku kaum ya, yang terus orang kata membuat banyak perubahan, banyak apa nama ni, banyak semangat dan banyak orang kata sama-sama ingin melakukan perubahan dalam kehidupan. Jom terus kita berhubung menerusi ruangan rentak gini hingga ke pukul 6 petang kelak bersama dengan Ali Enga, Berbaik Moi-Nomoi lain daripada hak lain.

Itu dia, aku sayang bini katanya. Ha, daripada bijih menghiburkan kita menerusi ruangan rentak genin. Baiklah, sikit perkongsian lagi ya, berkenaan dengan masyarakat orang kita juga. Di mana sebanyak 315 daripada 853 sekeding kedung dia telan ya. Sekejap dia hilang pula. Sebanyak 315 daripada 853 kampung orang masyarakat orang kita ya, orang asli, dah pun diwartakan setakat Mei tentunya. Manakala 363 lagi permohonan pewartaan sedang menunggu kelulusan oleh pihak berkuasa negeri. Dan dikabarkan juga oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang Buayan, langkah itu untuk merupakan antara tindakan yang dah pun dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh JAKUA sendiri. Susulan syur dikemukakan menerusi inquiry nasional berkaitan dengan hak masyarakat orang asli. Itu sikitlah perkongsian ya. Dan ini berita-berita yang orang kata yang kita nak dengar ya. Dan pada masa pengiktirafan tanah orang asli dilaksanakan melalui pewartaan di bawah Akta Orang Asli 1954, itu Akta 134 dan Kanun Tanah Negara 1965. Jadi itulah dia, berperingkat-peringkat. Kalau orang kata nak dengan sekelip mata nak cepat besok kampung ini lusak kampung, oh tidak, semuanya orang kata mengikut penamoni step by step, langkah demi langkah, payah pula. Ya, gitulah dia, kena bersabar dalam segala hal. Macam juga kita nak buat apa nama ni, nak menguruskan persekolahan anak-anak kita kan. Satu, nak kena sediakan ini, dah lengkap, barulah kita beri. Lepas tu nak buat benda lain pula ya. Jadilah kena bersabar dalam banyak perkara, mengikut apa nama ni, langkah demi langkah. Okey, itu sikit perkongsian. Dan apa pun lepas ni ada lagi banyak perkongsian. Anda kata di antara rakan nak menghantarkan ucapan petang hari, sila hantarkan ucapan petang hari rakan-rakan pendengar di WhatsApp Asyik. Jadi Mochi bolehlah apa nama ni bacakan gitu. Dan apapun terus kita berhibur melalui ruangan rentak genin. Jom kita bersama Biden, lagu dari Adelik Semaya, Head West Angel katanya. Moi no moi, lain daripada lain rentak genin.

Itu dia buah laut rakan kita dari Mah Mary ya. Angni, terima kasih Angni. Baiklah, ucapan petang-petang hari ini kan daripada Idah OA, katanya ucapan untuk Abang Long kat gedung Siam Zaridah kat Gambang, Noni de Kuantan, dan juga buat diri sendiri petang hari ini ya. Selamat petang semuanya yang kenal diri Idah OA. Idah, dari mana kah? Dari mana nak ke mana? Dari mata turun ke hati. Kalau saya di sini, awak di sana, ingatlah saya sentiasa setiap hari. Gitu. Oh, dia package ya. Game kena 5.44 minit petang. Jadi yang dah sampai ke rumah, selamat beristirahat. Selamat dah bersama dengan keluarga tersayang yang masih lagi di atas jalan raya tu. Oh, penuh kesabaran. Tambah-tambah kalau kita ada bandar ni nak sampai ke rumah, walaupun 30 minit, walaupun 15 minit, dia boleh menjadi mencecah 40 minit. Itu tertaluk ataupun melihat keadaan berapa banyaknya kenderaan di atas jalan raya. Dan jangan lupa, sempena di bulan Merdeka, jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang. Kalau ada yang jalur gemilang di rumah yang lama tu, jangan dia buang. Kita sangkut, kita apa nama ni, letaklah dia, kita gantung dan dengan sebaik mungkin untuk kita kibarkan jalur gemilang ya. Tanda kita lebih bersemangat. Bukan apa kepada anak-anak kita ni, kalau tengung mak bapak keluarga bersemangat, akan lebih bersemangat untuk cintakan tanah air sebenarnya. Kibarlah sama-sama jalur gemilang. Jom terus bersama dengan variasi Ratu Hatiku. Moi-moi lain dari

0: Alahai, Nur Laila.
1: Hai. Hai, Nur Laili dah datang ya. Okey, dah pukul 6.04 minit petang. Nur Laila dah ada ni. Nur Laili datang ke sini. Dan masuk jam yang seterusnya, iaitu jam ketiga menerusi ruangan seterusnya itu ruangan Mate Mare ya. Untuk rakan-rakan pendengar yang terus menemani Mochi hingga ke saat ini, terima kasih. Tersenyum ke tegak macam gelak seketika bila Nur Laila dan Nur Laili menjelma. Itu lain macam ni. Mochi tak boleh kan kalau Nur Laila dan Nur Laili bergabung.

Ya, Nur Leila dan Nur Laili bergabung. Dia jadi Leila Manja. Baiklah, jadi apa pun dah, selamat beristirahat dan selamat sampai ke rumah. Jangan macam-macam semua ya. Untuk teruskan ruangan Mati Marih selama 2 jam ya, hingga ke pukul 8 malam. Kita akan lagu-lagu campuran, bermacam-macam lagu untuk rakan-rakan yang berada di atas jalan raya, berada di rumah ya, mungkin yang berada di kebun, masih berkebun lagi ke? Nur Laili nak menyanyi. Jom terus. Oi namoi, lain daripada lain. Tarik nafas, tarik nafas. Sabar, sabar ya. Sabar. Abang Rezek, dah ready? Okey, jom kita luncur.

Farah dan juga Izzat dengan lagu bertajuk Dua Insan, ya. Jadi mana yang berdua mungkin jodoh tu ada, orang kata masih dalam ada ikatan, ya. Itulah dia, yang mana baru kahwin dan berumah tangga walaupun dah 8, 7, 9 tahun. Alhamdulillah, ya. Mana yang seorang solo, tak apa. Kita jalan solo terus, ya. Jangan risau, yang penting kita gembira dengan kehidupan solo. Gitu tak? Betul, ya? Wow. Oi, nama lain daripada lain. Okey, mak kita di rumah macam mana? Ada yang kakak tolong ke? Nak masak petang-petang hari pun apa? Nak menyediakan juadah, apa ni, juadah untuk makan malam kelak? Mungkin nak ikan goreng, ya. Nah, tadi siapa ni, si Omeng pergi ke sungai, dia pergi menjala dapat ikan tengah, ya, ikan putih. Oi, kalau goreng sedap, kalau tak goreng pun buat masak kuah, letak daun semua. Oi, sedap, ya. Tambah-tambah pucuk ubi kita goreng, kita letak apa ni, kita goreng pucuk ubi ataupun buat masak lemak. Lepas tu kita apa nama ni, buat rebus, kita tumbuk dengan tempoyak. Ui, sedapnya, tiba-tiba lapar. buat kari. Alamak, Amin kata buat kari lah, ikan tengah tu, ikan putih tu pun memang terbaik, ya. Nak makan malam, get ready. Kenapa kadang pemakan ni, anak-anak kita dia ada yang memilih makanan. Itulah nak asyik-asyik nak chicken. Nak chicken, ya. Nak ayam je. Kang bagi je ayam ke hari-hari menggayang, dah jadi ayam pula. Tapi bila orang kata itulah dia kan, kemudian kalau kita duduk kampung ni kan, rindu masakan kampung tu lain macam tau. Macam mana makcik tak apa, membulatkan diri, asyik-asyik makan. Jadi apapun, kepada yang seluruh rumah tangga, selamat masak-memasak untuk makan malam, ya. Jadi mana yang lain-lain yang pak masak tu mungkin boleh membantu sikit-sikit. Ataupun ya, dah kalau mak kita dah siap masak, ikan dapur dah, orang kata dah kemas, tunggu nak makan aja, mungkin sambil-sambil kita duduk di luar, panggil Cik Kia, ya, panggil apa nama mak Ani, ya, panggil lah siapalah, Kak Lina, dah sambil-sambil duduk. Kau tahu kan, itu bahasa dia, teruah dia, macam itulah kan, cerita contoh. Macam contohlah, macam Ani, janganlah marah macam Ani. Petang-petang hari, nampak pula Pak Abu tu. Pakcik Ali nak main gitar kat tepi longkang tu. Oh, kamu kan Pakcik Ali rock, ya. Bagi contoh, janganlah marah. Jadi apa-apa tu, kita berhibur lah petang hari ni. Kita santai, ya. Angin-angin petang. Kalau hujan, jangan main hujan, ya. Duduk di rumah, diam-diam, Hazah. Okay. Bersama kita, Jermol, Haruk, Hacin, Mayik. Moi, lain daripada hak lain.

0: Ha, apa hal? Ha.
1: Alah.
0: Hasan.
1: Ha,
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecohlah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau selalu memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila kau memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Hasan memandu.
1: Oh, hello, ha.
0: Tak boleh menggunakan telefon.
2: Berhenti. Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, jap tu ya. Ada orang call lagi. Hello.
3: Ha, aku kedatangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya?
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu.
1: Sebelum pukul 6, abang dah balik. Cik, nak saman ni, cik.
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu.
2: Seharusnya, awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Apa-apa nanti berurusanlah dengan pejabat kami, ya.
1: Aduh.
2: Saya. Kalau boleh di-compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
4: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

lagu dia dengan Jemon dengan bertajuk Mawar ya. Semoga Mawar mengharum sentiasa, ya, mekar sentiasa. Bagi yang memilih nama Mawar ni, sedap nama Mawar ni kan. Okey, pakcik dia patutlah orang Kemar. Ya, baik Akil, terima kasih Akil. Aduh, hai. Apa-apa, terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi temuan makcik sampai masa ni. Mersi ruangan, kalau tadi kita bersama 2 jam, mersi ruangan Rentak Genin 2 jam lagi. 1 jam setengah lah kita bersama menerusi ruangan Mate Mare. Dan 7.30 minit malam kelak kita akan bersama dengan ruangan lagu-lagu Khazanah Seni yang kita rakamkan. Jadi untuk masa ni kita pun bercampur-campur lah lagu lah, campur lah, macam nasi campur gitu ya. Okey, jom ayo Cikgu Mas, jom Jana ya, jom Cik Leha, sambil-sambil dah get ready ya Cikgu Mas, Cikgu apa nama ni, Jana, ada tak yang kala-kala baju-baju kain-kain tu? Pastikan semua dah get ready. Macam dah tahu sangat ya, mana-mana lain daripada lain, jom kita.

Ya, itu dia. Ha, jauh kita melamun kan. Siapa yang mengelamun sekarang ni? Ha, bukan yang di sana tapi yang di sini yang banyak mengelamun ya. Ha, pasal lagu Bollywood tadi kau main lagi. Ha, ada intai sana, intai sini. Bergolek pula si limusin tu ke semua.

Ah, itulah. Nasib baik bergulit-gulit dia, orang kata tak sampai masuk gaung. Ha, dia bergulit dia sampai-sampai dia naho je dia batu kat tepi tu kan. Ha. Okey, baiklah apa pun, cuma kasih kerana sudi untuk masa ni lah, sebagai hiburan petang-petang hari ni kan. Kadang-kadang ada yang jiwa kerunsingan ya. Kadang-kadang ada juga yang putus kasih. Mana nahu perasaan petang-petang hari ni, ada yang nak marah ya. Dia apa ni, tersipak batu pun dia marah. Marah pada batu. Kan tersepak kaki penama ni Abang Jamil kan. Abang Jamil dia tak marah, dia tolong kita. Ini apa pun, cuma kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama menemani untuk ruangan Mati Marih. Terus Acik FM, moi no moi, lain dan

Dan baiklah saudara, dah pukul 7 malam ya. Ha, jadi orang kata masa ni masalah anak-anak pun dah berada di rumah. Bagus ya. Keluarga yang mainkan peranan mendisiplinkan anak untuk masa ni semua dah berada, dah mandi-mandi, dah wangi dan mungkin dah bersedia untuk makan malam dan sebagainya. Ada yang makan pukul 7:30 kelak, ada yang makan malam pukul 8 ya. Tapi apa pun, pastikan semua anak-anak kita dah mandi-mandi, dah siap berada di rumah. Jangan malam-malam, orang tua cakapkan dulu-dulu kan, jangan sampai apa nama ni anak-anak balik pukul 8 malam sampai ke rumah pukul 9. Janganlah macam itu kan. Macam mana kita nak penama? Oh, cikgu kata macam mana kita nak menjadi orang awan, cikgu kata. Jadi buatlah yang terbaik kan. Orang kata sekarang ni, bukan orang kata, semua dunia semakin hari semakin berubah ya, dengan pembangunan dan sebagainya. Dan kita juga, anak-anak kita dah terbuka dengan bermacam-macam yang berada di depan mata, yang dihidangkan. Dan dihidangkan buah makanan, dihidangkan di depan mata, iaitu telefon bimbit macam-macam. Jadi masa ni simpan semua telefon bimbit anak-anak kita. Dan masa ni untuk kita ya, yang di rumah tu mungkin kita nak berbual, nak bertanya bukan apa yang berlaku di sekolah, ada kerja rumah, ada kerja sekolah dan sebagainya. Masa ni lah sambil-sambil makan, berbora ataupun orang kata nak bertanya, itu yang paling bagus tau. Sesi yang paling-paling meluahkan perasaan bersama keluarga tersayang. Bukan meluahkan dengan pasangan. Abang ni, saya nampak abang ni pergi berjalan-jalan dengan si apa nama Jana. Kenapa? Contoh. Bukan apa pun. Okey, baiklah. Apapun, jom kita bersama Musri, Demi Kamu. Menemui lain daripada hat lain.

0: Kuatnya kipas ni. Solok betul lah. Relax. Santai.
1: Wah, Ustaz. Kau, Ustaz. Kau rehat eh.
0: Siapa nama kau?
1: Rahim. Rahim.
0: Rahim. Oh, Rahim. Rahim. Masuklah.
1: Apa ni, Ustaz?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok kipas dia. Ekon lagi.
0: Pasang ekon sekali. Panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Kau tahu tak ni? Banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari pun kau pasang. Apalah kau, Zat?
0: Saya tak kisah harga bil light, saya tak kisah.
1: Weh, Zat, kau tahu tak? Ini dah...
0: Ekor lagi! Pasang ekor sekali! Pasang ekor! Panas ni!

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ibrah Semayasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ke penjadi manusia rujunadi ilai debar rubi'ok akal fikiran ru petunjuk. Walau bagi harap sekalipun sinui manusia walah pek cukup ru pek sempurna isbab akal manusia aje bikungkung lah hawa nafsu aje isbab sinui hi bijadi bor ruwalah pek bersopan. Oleh aje Allah subhanahu wa ta'ala ki utus Nabi Rasul melalui ajaran agama Islam untuk kihatir bor akhlak umat manusia. Firman Allah ku kata surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa hi adeh hi igai ku akhlak ilai dia cerak. Berdasarkan ru ayat Al-Quran ilai ki picerle adeh cina Allah subhanahu wa ta'ala kipa jadi umat manusia rujunadi ilai debar bagi kiok akal fikiran untuk hibu fikir biok hikmat untuk neng keindahan alam maya ilai luas terbentang ru ciptaan ke biok hik nyinyoy untuk bermesra ataupun rasa cakna ilai de sedap-sedap ru lazat ku samping aje boleh mengaji ru boleh menyanyi ru jangan sesekali hi guna nyinyoy hi untuk membual ruai mai ataupun mengumpat hal mai. Semoga hi guna seluruh anggota brok hi nunong ilai debor. Mudah-mudahan semoga mai lain perlai ku kata ruangan hi ada cine hi jadikan sebagai tauladan ru ilai denik aja. Hi jadikan sebagai nanak sempadan ku kata sinoi hi. Ru ade in sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin.
3: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain. Gerger
4: Gerger
3: Gerger.
5: Kosong satu, tiga, tiga, satu, lima, satu, enam, kosong, kosong. Ask Shift FM Moi Now Moi.

Ya, Chef Man, Muin Umoy. 8.12 Ibinit Imengot ketika nunan lagi. Walaupun berteman kering wiki ke udara, ada pastinya kata segmen pilihan Asyik. Seperti biasa, permintaan lagu dah akan ditunaikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600. Walaupun menerusi TikTok Live juga, point not lah ya. Setelah coy akan yang bersama, akan yang onkan TikTok Live berkenaan. Okey, walaupun tak boleh kan masa, akan ditunaikan layar permintaan jurakan rakan. Hi, de bingeng pada imungan ada deh. Malok de biap. Hai, halu-halu DJ. Halu juga berbungot katanya. Berbungot juga layar Siti Salwa, Ju Kuala Selangor. DJ, lagu permintaan kata segmen pilihan Asyik ada yang hot request. Lagu nyanyian Ju Arisa Band. Dia bertajuk Farihah. Untuk hiburan semua pendengar Asyik FM. Ada setia juga ya. Ada pastinya kepada bos Eng Yaji Anwar Arbeltro. Alberto. Okey. Bos awak ni orang Sepanyol ke? Okey. Tapi juga semoga cepat sembuh ya bos dan kembali aktif berkaryalah seperti dahulu dan dilindungi selalu. Baik. Terima kasih katanya. DJ bertugas terbaik. Baik, sama-sama. Okey. Kirim salam pada bos awak tu lah ya. Siti Salwa, diharapkan bos awak kembali semula lah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan lah. Okey, seterusnya Nordin Raup katanya, bihak cerengaikan lagu Ju nyanyian M. Kilau. Debi nyanyikan malok lagu ada dia bertajuk Salam Kasihku. Dengan ucapannya ditujukan untuk Biah dia berada Mas Selangor ketika donan. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama Nordin Raup, harapkan Biah sedang kigertik ketika donan lah. Lagi seterusnya, malok dia biar belakang ni ada Ju Kuala Bil, Slim River Perak ya, Kampung Maihi, ya Ajih Zulkifli Lee. Halo, bermuat juga ya. Malok rakan ni ada biar cerengaikan lagu Hindustan katanya, Bollywood. Mungkin peminat tegar Bollywood lah ya. Okay, dia biar lagu dia biar nyanyikan, kata filem Aklihum Aklitum. Dia bertajuk Raja Kurani Si Piar Hogaya. Okay. Artis ni dia bi nyanyikan ya Udit Narayan Alka Yagnik lah. Baiklah ya Zulkifli, lagu HJ akan diputarkan jugalah ya. Untuk peminat-peminat Bollywood, boleh tali kek ngeng, kek punya permintaan akan ditunaikan lah ya. Okay, dan seterusnya berbungah DJ, berbungah juga Eng Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Ju Kampung Gajah Perak. Biar semua yang nanak lagu dia binyanyikan ya kumpulan BLB Band, dia bertajuk Boleh No Ila. Siapakah orangnya lah ya, kalau kita terjemahkan ke. Okay, terima kasih DJ, harap semua terhibur dan hei juga Abor. Baik, sama-sama juga ya Abor juga Lundi, semoga terhiburlah dengan lagu permintaan hei. Okay, terima kasih ikut dada ketika donan kata segmen pilihan Asyik Asyik FM. Moi Nung Moi.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Chef M, Moidumoy, 8.31, A-Minute, A-Bengot, ketika Nuknen. Masih lagi bersama Ruang Wiki ke udara, semestinya untuk rakan-rakan Higasi pada gecer ataupun bulan kebangsaan ada. Baiklah, ya, Hig bersama menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2006 untuk Kek Perneng Rasa Cinta kepada Negara Raya. Ada secara langsung akan diperkukuhkan lagi perpaduan sesama Hari Hig dan disuburkan lagi semangat patriotik lah. Jadi untuk Kek juga, Kek boleh layari merdeka360.my untuk Kek muat turun ataupun download logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi lah semangat kebangsaan Hi. Okay, relopon Hi akan teruskan lagi ya. Untuk segmen Adeh Malu akan ditunaikan permintaan menerusi rakan Hi katih talian WhatsApp Asyik. De bingung anek malu de biap rakan ni Adeh. Bor mengot DJ, bor mengot juga Eng Badrul, Ju Kampung Kuantan Batang Kari Selangor. Ki semua lah ya. DJ boleh mohon putarkan lah ya lagu Pujaan Hati. Debbie nyanyikan ya M. Sharif, Dezrah juga. Debbie pasal juga untuk hiburan semua pendengar Syah FM. Malak tali Kek berada. Terima kasih DJ, dia bertugas ketika nunen. Baik, sama-sama rakan Hi Anek Bu ya. Badrul, Ju Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Dan seterusnya, hai DJ bertugas pada Ibu Ngan Adeh, The Biap, Ju Intan Maran. The BPB Smine, anak lagu The B nyanyikan Ya Relak Abadi. Lagu rakan hit lah ya. Uang Kiten, kata dialek temuan Adeh. The Pasal ada lagu ada sekadar hiburan kepada semua pendengar Syah FM. Dan Bu Imai, The Mengenali Diri Adeh lah ya. Semoga semuanya katikan de bor di samping peringa ataupun keluarga serta kawak-kawak de de bersama rungkit lah. Okey, untuk DJ bertugas, terima kasih selalu katanya. Baik, sama-sama juga rakan ni Intan Maran. Okey, seterusnya Man ya, katanya Man Ju Kampung Maihi Sungai Tementung Kuala Lipis bismain nenek lagu de bi nyanyikan Yashikin. Dia bertajuk petang-petang nak Asyik FM bismain juga lagu judul net sama jugalah ya, Asyik Asyik. Okey, ada pastinya akan ke udara jugalah ya. Dan seterusnya baru bunga DJ, baru bunga juga rakan Hi Ayu Ju Kampung Embus Lubuk Paku Maran Pahang. Bipilih nenek lagu Ju nyanyian Ramsa, dia bertajuk Dak Kena Suka. Kata dialek Semelai ada ditujukan kepada keluarga family tersayang Mada ada dan semua pendengar Syak FM. Malok talih naik berada semua terhibur katanya. Untuk DJ Petugas, terima kasih sudi membaca dan tunaikan permintaan ada lagi. Rawan sama-sama Ayu, dia pastinya lagu ejak akan diputarkan. Terus saya Syak FM, Moinung Moin.

Yeah, Chef Ahmad Mohin Umoy, 8.52 minit. Ibu Ngot ketika Lunan masih lagi berteman kering Wiki Kudara. Lebih kurang 8 minit lagi sebelum Hiok Laro sekejap untuk berita utama 9 malam. Tapi sebelum je, Nana, permintaan anda akan sempat yang tunaikan. Dia pastinya menerusi rakan hit kiriman WhatsApp The Poi Tadi Bingung Anek. Ada biar Bor Bengok. Selamat malam DJ. Bor Bengok juga. Aziz Jutaman Pelangi Rawang bisa main Nana lagu. Junyanyan KSSP Band, kumpulan Serondong Sungai Perah lah ya, tak silap eh. Dan pastinya lagu ada bertajuk Rindu Aku Rindu. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama juga lah ya. Pastinya rakan hi Aziz Jutaman Pelangi Rawang lah ya. Dan akan kita ketik lagu head serta cawai. Dan pastinya ke udara kata segmen pilihan Nasi. Terus saya Nasyab Mam Moy Numoy. No,

0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Oi, Wan. Oi, kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh.
1: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Habis, bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita kibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke, di premise kita ke,
1: boleh.
0: Bangunan kita ke,
1: boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan
0: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang.
0: Kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Semua Dida tadi mana? Dida mana? Eh, Dida.
0: Kata nak tolong.
1: Dida. Mana Dida?
0: Itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju
1: dia.
0: Betul.
1: Oi, laju betul. Siap pancak lagi tu. Oi, janganlah pancak depan aku.
0: Aduh, kaki aku dah langgarlah.
1: Aduh, kau ni apalah, tak senonohlah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
0: Ya ke? Kibarkan jalan gemilang. Jangan lupa, di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Yeah. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku. Satu, dua, tiga.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Moi Numoi HFM. Ya, HFM Moi Numoi 931 minit di mengot ketika Dunen. Masih lagi berteman kerana Wiki ke udara kata segmen pilihan Ashi. Okay, dia pastinya. Terima kasih menerusi live TikTok Aisyah FM juga. Saya bersama ki Muj ataupun ki Singah kati ruangan TikTok live ketika dunia. Boleh juga ki tapping screen sambil-sambil ki Neng Eng. Akan yang tunaikan permintaan juga. Ki punya permintaan lagu je menerusi ruangan komen jelaya. Malok serta anek telah pun mong di kalangan rakan-rakan hi. Dia telah pun bingung mong ju Kedah, mong ju Melaka juga. Okay, menerusi WhatsApp masih lagi yang terima last semuanya. Okay. Baik, teruskan lagi. Malok rakan Hi Adem menerusi TikTok Live Aisyah FM. Debiab Samsiah Yahya katanya. Kisemai nanak lagu Ju Nyanyian Pink. Dia bertajuk Try. Okay. Dan seterusnya Zam Melaka. Gahbor. Ya, je next part kita tanya. Oh, Iga DJ. Okay, Gahbor, Zam Melaka. Kismain anak lagu Ju Nyanyian Amy Search. Ada pastinya lagu ada. Kalau karaoke dia sedap lah ya. Memang kalau ditarik je, ui, cukup feeling. Okay. Tiada lagi juga akan kudara sebelah cahaya. Dia pastinya rakan Hizam Melaka Kismain. Dan terakhir aja juga menerusi WhatsApp juga. Ya aja rakan Hi, dia paling nyon Malembah Kelang adeh. Ju Bangi lah. Katanya Marda dari Bangi. Saya ingat tadi kita Dr. Bangi dari Bangi sebenarnya. Okay. Baik, kesemana lagu sebenarnya. Ju Nyanyian Kumpulan Enral. Dia bertajuk Saksi Bintang. Okey, baiklah ya Marda ya. Lagu aja akan yang putarkan. Pastinya akan kudada ketika dengan kata segmen pilihan Asia FM. Moi, nung moi.

0: Saya T daripada Tuna Spy.
1: Ihan hati ni.
2: Gua Tulan Tuna Spy nak peras.
3: Ibo Ibo Tuna Spy. Memem.
2: Tengok ni. Asyik FM. Moi no moi no moi.
4: Terus terus dengar. Moi no moi. Asyik FM.
5: Ya, yeah, Chef Moy Numoy, 9.48, iminin imengot ketika nunen. Sedar tak sedar, dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen pilihan Ashi. Okey, relok pun hanya ni ataupun tiga sahaja. Malok lagu dah akan sempat ditunaikan. Ya, je, rakan hit semuanya menerusi TikTok live Ashi FM lah. Okey, malok, rakan hit untuk pertama ada. Dan pastinya, the biap net berasal Ju Setiu Terengganu. Okay, orang Nganu lah ya. Okay, Suhaizi Senun katanya, Kismain adalah lagu Ju Nyanyan Ekspedisi. Dia bertajuk Semangat Perjuangan Harmoni. Okay, dan seterusnya, rakan hikmah lo adeh, the biap Ju Bumi Mahsuri katanya. Janah ya. Kismain adalah lagu Ju Nyanyan Spider. Dia pastinya akan kudara juga ya Ajih. Cinta Dewa Dewi lah ya. Ada pastinya penutup tirai ataupun terakhir sekali ia je Jajak Miskin. Ken Kampung Perwar, lagu kata dari Temir ya. Ada bertajuk He He Senayek Ye lah. Dia dinyanyikan ya artis My Hit sendiri ya je Kajar lah ya dakkan ku dara. Okey. Terima kasih rakan-rakan Hit the Proof Eng sepanjang menit jam mana dia pastinya kata segmen pilihan Nasi. Pastinya tepat jam 10 Imut Cua Hit akan bersama kata segmen Juk Healing lah. Sehinggalah jam 12 Imut Cua Hit. Okay, terus saya Nasi FM. Moi Numoi.

Ya, Chef FM, Moinu Moin, 10.04 minit imengot ketika nuknen, okay? Walaupun masih lagi berteman kering wiki kudara, pastinya nar jam terakhir ada. Seperti biasa, malok kita akan tenang-tenang saja. Kita akan getik lagu-lagu dia. Pastinya dia biap net, santai-santai sajalah. Dia mungkin juga dia sedang bekerja ketika nuknen. Selamat bekerja. Mungkin kita sumber pendapatan dia ekstra, okay? Semoga bertambah gul. Walaupun perkataan in lebih merujuk pada hi tengroi lah ya, tapi semoga kita bertambah rezeki lah sebenarnya, okay? Walaupun mungkin rakan-rakan hi dia sedang berniaga juga, malumlah kedai canak, kedai warung, stall burger dan sebagainya. Mungkin bong kit berniaga uiti dan sebagainya. Semoga dipermudah lah ya. Jadi mungkin di kalangan kek dia bekerja juga, kalau mengucapan ke perkongsian dia menarik, dia boleh kek kongsikan. Boleh talih menerusi TikTok Live Asyik FM ataupun WhatsApp Asyik FM 0133151600 lah ya. Okay, relok pun pastinya untuk pembuka tirai ketika duknan hi layan sekejap dalam lagu Junyanyan Jelmol, dia akan ke udara. Hapra Mayi, okay, terus saya Asyik FM, Moin Dumai.

Ya, sehidup semati nyanyian friend band rakan Hik Ju Suku Temuan de berasal ju Kampung Lebak Bentong Pahang. Okey, ketika dulu juga masih lagi berteman kedai Wiki Kudara untuk segmen Joke Healing. Hello, terima kasih Malok rakan Hik ya. Ada mungkin poin tadi bercerengaikan menerusi aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Kit boleh ceritakan Ji hanya menggunakan telefon pintar lah ya. Relok pun memberikan perkongsian ya Ajih berkaitan rumah syarikat Mahi, komuniti Mahi, komuniti orang asli lah ya. Debiap ada khususnya Gua Musang. Malok debi pasal neraya RM1.6 juta ya. Nanak perpuluhan nar juta diperuntukkan untuk tahun ada. Bagi kerja bi terbor, kerja membaik pulih serta bi ui pembinaan dekpoi lah ya untuk masyarakat Mahi, Kelantan, Hulu Terengganu. Jumlah aja juga ada biap RM500,000 dia telah pun ada diperuntukkan masanya. Diperuntukkan bagi bi terbor lebih kurang 25 dek lah, manakala RM711,000 lagi untuk pembinaan 9 dekpoi lah ya. Dibiak juga ya pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakor Kelantan Hulu Terengganu ya Haji Muhammad Faizal Muhammad, debi pasal kerja lebih terbor meliputi kerosakan pelup, bumbung, dinik, tingkap ru pintu lah ya. Debi pada skop debi tetapkan lah ya. Debiak juga untuk permohonan untuk terbor pembaikan pulih pemilik dek ya ataupun ketua isi rumah perlu memaklumkan kepada penghulu ataupun tok batin melalui surat sebelum bi kepada pihak jakua lagi lah ya. Rata-rata kerosakan dia melibatkan pelup, bumbung, dinik, tingkap, rukila, katiskop baik pulih lah ya. Sementara aja juga ada pihak masyarakat Maihi Magu Musang dia pastinya bisa mut buar bantuan berkenaan dia bersifatkan akan diperhui keselesaan dua kesempatan mengambil peringat ataupun keluarga lah. Okay, dia pihak juga salam umum ni Roslan Alung dia pihak berharap juga bantuan in akan diperluaskan lagi kepada lebih rakyat lagi mengambil peringat kila dia masih bigger katih dek awat ataupun rumah buluh lah. Sebelum ada dia pihak juga ju bermula ju kemil ya. Sampailah makrob kampuk in kampuk seberang juga masih mong debi gue makati deg awat. Debiap juga ji harap telah juga ada bantuan ada akan diperluaskan hinggalah ke peringkat de lebih krob lagi lah. Nom lagi penduduk ya aja Jati Roslan turut berharap lebih rakyat lagi deg poi akan diperhut bibina de khususnya untuk ambil peringat de masih jati lagi mong kediaman de lebih selesa. Okey aja ilah lah ya harapkan pastinya debiap nak rakan-rakan Hik komuniti Maihi Magu Musang Ru Kelantan ada Ru Terengganu juga akan bertambah bor lagi lah ya. Aji ini antaranya. Okey, relapan terus sayang lagu Hindustan sekejap ya. Dan akan ku udara Malok rakan Hik ya Aji Abijit Ru Alka Yagnik Hamto Diwani Hoya. Terus sayang Syafem. Moi-moi.

0: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
1: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
2: Baihi kibar jalur gemilang.
3: Baihi kibar jalur gemilang.
4: Juk beramai MDEG jalur gemilang.
5: Juk beramai-ramai MDEG jalur gemilang.
6: Mohnah kibar jalur gemilang.
7: Mohlah kita kibar jalur gemilang.

0: Okay, new vocalist from 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya Sok, main rhythm.
4: Saya Alba, punya gitaris.
5: J, vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

0: datang.
1: Tips hormati Jalo Gemilang.
2: Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang.
2: Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
1: Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah.
2: Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Hai, dek.
1: Dah sorang je ke?
2: Dah, nampak berlima ke?
1: Dia marah aku pula.
2: Sibuk je orang ni.
3: Malam-malam ni jangan sorang, dek.
0: Bahaya, dek. Kalau jalan tu, biarlah berdua ke, bertiga ke.
2: Sibuklah. Aku nak balik ni lah.
3: Adik tak tahu ke sekarang ni banyak kejadian ragut, rogol.
2: Sibuk je lah. Budaklah tu.
1: Boleh dia kata kita nak korak dia?
3: Yalah.
2: Tepilah. Korang ni tak balik ni. Kenapa sibuk hal orang pula? Pergilah jaga anak sendiri. Anak pula dah. Bini ke, makwa ke,
3: abang,
2: adik ke.
3: Abang melukakan lagi dia.
2: Boleh jalan sendiri. Dah biasa dah hari-hari macam ni.
0: Dek, sebenarnya dek, kami nak sampaikan bahaya jalan seorang ni. Nanti kena ragut.
2: Yalah, dah. Tu, bas. Sampai dah tu. Terima kasih Raya bagi nasihat.
4: Berhati-hati, elakkan diri anda dari jalan berseorangan di tempat sunyi. Pesanan kami di Asyik FM, kerana kami menyayangi anda. Wow.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Apa 89.3 Ultimate Asyik FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Pembangunan Sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Asyik FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam kepada semua pendengar-pendengar yang kembali bersiaran di Salam FM yang memulakan siarannya 12 tengah malam hingga pukul 8 pagi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya Vicky yang bertugas sebentar tadi, serahkan tugasan konti kepada kami untuk mengambil alih tugas insyaAllah dalam Salam Santai 12 tengah malam hingga pukul 4 pagi bersama Anik Ismi Amri kembali di tengah malam hari lah sebenarnya. Hari ini 27 Safar 1448 Hijri, bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi insyaAllah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Malam ini yang menantikan untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan insyaAllah, untuk persembahan yang terbaik kita bawakan kepada saudara. Ini dia Raihan, Bismillah. Salam FM, salam untuk semua.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Suruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Baik, kembali bersama Ana Ismail Amri untuk pada-pada juga panduan kita jugalah di waktu yang ke pertama tugasan Hamdi. InsyaAllah kita akan bawakan saudara untuk sama-sama sebentar lagi dengarkan Al-Kisah, InsyaAllah, untuk kita dengarkan Memoir Dr. Falsafah. Ini yang kita akan bawakan pada tengah malam ini untuk ibrah saudara-saudari sekalian yang masih lagi mungkin belum tidur pada malam ini, dan jadikan Salam FM sebagai saluran terbaik untuk sama-sama kita dengarkan, InsyaAllah. Sebentar saja lagi kita dengarkan Adam Faizal Tahir. Salam FM, salam untuk semua.

0: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan cili fertigasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya, yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang memberi pengajaran tentang kehidupan, tentang masa lampau dan bagaimana kita cuba untuk mempelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temubual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemubual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam, berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun, dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001, yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa tu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi hendergeni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah habislah. Sebab apa? Saya tahu bahawa keluarga saya memang susah, dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama, ketakutan lah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada, daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam penjara pada masa reman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14

0: Setahun tu bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya di apa orang cakap, ditakut-takutkan oleh prospek. Kita main prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habis lah kau lepas ni kau kena lah, oh kau kat luang kau buat orang macam ni, ha, kau tengok kat dalam. So kita takut kan diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurauan dalam penyanyi sangat menakutkan. Itu satulah, ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada. Mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpah sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpah sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak apa, mental lah macam tu, semasa melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpah sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung, dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada tahanan limpah sultan, yang mana selagi mana tuanku sultan di negeri berkenaan tidak memberi pengampunan, mana selamanya lah kita dalam tu. Jadi saya kata, itu satu lagi perasaan yang saya kata sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan lah, tak guna dah aku hidup ni. Sebab apa ada perasaan tu? Sebab kehidupan dalam penjara tu sendiri pun, satu, itu yang pernah, atau kalau pernah terdengar lah, orang kata penjara ni adalah neraka dunia kan. Dengan usia yang macam tu, emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun, saya peguamnya tak ada. Jadi ini semua sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa tu lah.
1: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan, bagaimana terjadi permulaan ceritanya? Mungkin doktor boleh kongsikan, pada usia 14 tahun, bagaimana boleh terfikir? Sebab saya difahamkan melalui perkongsian doktor melalui media sosial dan sebagainya, doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah, ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?
0: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, berhenti sekolah ni adalah sebab dia, mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan, sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung, asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang lah. Kan, sebab apa? Lebihan tu dapat dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata, gaji sini berapa, dia beritahu lah. Dan dia kata, kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 200.5 masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak, berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kalangan kami datang ke Semenanjung pun. Jadi untuk percubaan saya pertama, tak berjaya. Saya balik dan saya beritahu ejen, saya tak boleh nak pergi. Sebab keluarga macam ni. Tapi dia pujuk saya, dia kata, cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi, kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata, mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata, yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta, dia kata, Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu, berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca kalau signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Senang dalam bahasa, dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jenam, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah, 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jadi 3, alhamdulillah lah, yang perempuan ni sampai diploma. Okey, poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya katakan, saya balik. Tapi kali ini saya balik bawa borang. Borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Mereka tanya ni apa? Cakap ni ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Mereka dengar naik gaji, seronok lah mereka. Dan mereka minta pelbagai, biasalah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah. Sebab nak pergi mana? Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa-apa nama. Dihantar tempat lain 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat, satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok diorang dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Saya bekerja lah situ. Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata kamu boleh masak. Saya kata tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah, takkanlah ejen tu tak bagi tahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan itu, kamu kata boleh masak. Saya kata saya memang tak nak masak, macam mana? Dia kata tak apa, kerja saja, saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item ni yang mana. Bila saya banyak tanya, saya kenalah, kamu lembab debup kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah. Tapi setiap kali saya silap lambat tu, memang akan naik tangan dia. Sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah naik. Kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam, ni dibaling lah perayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir dah lebih 2 bulan, dah dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa. Saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya. Sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah. Sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok. Sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak ada? Kena pukul. Tak ada yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini. Habis kerja restoran, saya naik kenderaan dia dengan dia lah, balik ke rumah. Macam itulah esoknya, dan macam itulah. Saya tak pernah berpijak mana-mana. Dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk punya saya dalam situ lah. Dan masa makan tu pun, mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey. Tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah. Lama kelamaan, apa yang berlaku selepas tu? Saya bekerja daripada pukul, daripada rumah dia keluar pukul 8, sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9, sampai pukul 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga, saya kata tak boleh dah ni. Apa yang saya buat? Saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam juga lah. Saya fikir nak pergi mana ni, saya pun tak balik. IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu. Sebab tempat yang biasa di luar tu dibuka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke enam ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau dua kali daging akan sampai di rumah dia, pembekal sampai lah dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni dah ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu dua kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata, kamu mau pergi mana? Saya cakap, oh tiap, ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari, dia kata. Saya cakap, tak ada lebos. Saya tengok ambil angin. Dia pukul lah. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu, bila dia buat-buat apa ni, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi. Saya ambil pisau tu otomatik, saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa masa tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini. Dan dia pun betul-betul lepaskan tumpukan kat muka saya. Otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je. Saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya lari. Beg ni ada baju-baju busuk je, itu pun saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, saya sampai petang ni, saya jumpa satu, saya naik satu, apa nama, bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang, saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat. Dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya terus pergi ke kaunter. Nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak, saya nak beli tiket balik Sabah. Ini tengok, saya tak bawa kan. Minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada. Yang saya tinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah. Yang dia beritahu pihak pengurusan telefon polis. Polis datang, mula nak tengok saya punya laporan daripada apa nama, pegawai di lapangan terbang lah, di kaunter tu, manager sana lepas tu. Lepas tu tengok ada seorang ni penumpang baca paper, IC saya dah terpempang kat situ. Dan nampak saya pula kat depan tu, dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
1: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan, selepas ini kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Yatam menerusi rancangan, menerusi tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa doktor ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita, saya duduk dua zaman, dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi, saya duduk kedua dewasa ni. Masa tu, dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi, kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma, selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halaka, TC dan sebagainya. Jadi, kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa bagi tahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan, pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang kes, macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkasnya macam tu. Walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, ada banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres. Tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
0: Okey, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni. Bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksudnya sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis. Daripada polis pegang kesawan sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa berdasarkan apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam saya kata tadi, arwah ayah kata, "Hey Malik, berhentilah sekolah, ayah tak mampu nak bagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dapat bagi belanja, tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar. Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang kat kepala saya. Dia kata, "Cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat." Itu yang dalam minda saya masa tu. Tapi apa yang saya nak buat? Ada bengkel, tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Hanya di Henda Geni lah. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Turning point dia tadi. Sebab lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang, kalau betul kan kalau saya silap, hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Anak doa yang soleh, apa tu ilmu yang bermanfaat, amal jariah kan. Kedua ni mungkin saya susah nak buat, tapi dengan ilmu tu dalam hati saya, mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata, TLS tu tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah. Yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2000, hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah, saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Setelah saya meluluskan Islam,
0: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji, dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan, dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
1: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara kepada staf, cakap, cikgu saya ada masalah, saya nak minta penan untuk berjumpa timbalan. Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. Apa masalah kau? Contoh, saya nak sama belajar je, kau berambus sebelum aku terajang kau. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni, pensel mana boleh dipegang dalam penjara. Itu menjadi satu kesalahan. Apa nama, dia boleh dijadikan senjata. Kan, untuk keselamatan lah. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam tu. Dan banyak lagi saya kena. Tapi saya minta juga. Minta tu sambil berdoa lah kan. Kita semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Penerimaan mereka, penolakan sahaja dalam tempoh tu, sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di hujung 2005, di bertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, Tuan saya ada masalah. Saya kata saya nak sama belajar. Memang yang lain ni marah ni, tapi diorang tak, diorang diam dulu. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofisnya, tanya. Dan saya suarakan, alhamdulillah, dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun, dia tanya saya untuk apa saya nak saya belajar. Saya kata, Tuan memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang. Dia pun tengok saya terbawa. Dia kata pula, boleh, tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel. Pada masa tu saya sangat happy. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian, baru saya fikir itu cara dia menolak sebenarnya. Mana mungkin saya mampu untuk nak
0: meyakinkan orang lain.
1: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang saya fikir saya seronok. Alhamdulillah, Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun, semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya apa nama, bahagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Bagi kami taklimat, okey boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Sebab kita didaftarkan under bangi, bukan dalam penjara, under bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak, bapak aku ni. Macam-macam. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak angkat. Semata-mata nak apa? Naik si borang tu aja. Cabaran kedua, dia cerita yang besar lah kan. Cabaran ketiga, mana ada cikgu? Mana buku teks? Pensel tu semua tadi. Lepas tu kami tidak ada kelas. Itu cabaran. Dan yuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ni, saya mualaf tadi, kalau saya pergi kelas, macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar yuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree. Bila dah degree pula ni RM24,000. Kawan saya kata, Malik kau nak cari mana RM24,000 tu, banyak tu. Saya kata tak apa, aku yakin Tuhan akan tolong, saya kata. Dan saya pergi je masuk. Cabaran lain tu macam mana nak guna komputer, macam mana ni komputer tu datang mana tu, itu saya tak nak sentuh. Kita ambil yang besar, banyak kalau nak cerita. Jadi untuk menambah yuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi. Semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa namanya maran, yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang, saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara, ada penjara lagi. Kesilap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi, dia jadi kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja, sebab minta tak ada keluarga, minta macam mana. Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak Jabatan Penjara kata, okay Malik, ada duit masuk sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul. Ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okey, selesai itu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan Penjara dah sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Tak itu, tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kenapa? Saya tak ada sesiapa. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Lambatlah kau buat macam harta kau kan. Contoh. Kita kena diam lah sebab kita meminjam. Okey baik, pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang dah dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya saya kata, puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Hartini Zainuddin, pengasas Ehsan Cokek yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan, tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana persekitaran dalam ni dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun, kau banduan, kau keluar ni pun, kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni, memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata, dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya ke akhirat.
2: Ya.
1: Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja, tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik, cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas itu saya perlukan, tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain, akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran dalam penjara ni, contoh ada orang kata, oh, study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik, tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang, diam sikit bang ni, kau relax lah, kau nak study, kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya kan, itu semasa master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi, yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat thesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Ugo Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal, kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat jurnal tu, kita kena beritahu staff kita nak download. Beda download, bukan download terus dapat. Tunggulah 10-15 minit. Dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat data semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Kita boleh tanya, kita ada banyak grup. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad, yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan. Selain daripada antaranya emosi, rindukan family, kan? Kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan. Belum lagi apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala, ish, aku ni buat semua ni betul ke? Upgrade perasaan dia, stigma dia sendiri. So itu antara cabaran-cabaran. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya boleh kata, ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut panjang.
0: Okay, Doktor, panjang juga Doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya, bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan. Dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini, bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah SWT itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor, dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ, tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa apabila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah Setiap Figura Mempunyai Kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Kembali bertemankan dan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okay, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okay, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmates in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan, dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab research problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Research problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, automatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis. Kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi sebab tu saya kaji tentang kecenderungan kesawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan kesawanan mereka, kita dah mungkin boleh apa, menengkit agensi lain, boleh menyediakan dana dan modal sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan kesawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak sedap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, iaitu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia. Dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya tak kebun jadi petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, nak melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah, antara doa saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuanku Sultan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, ramai yang kata, Malik kau tengok kau study banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya, bila kau nak bebas? Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, eh tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam, tapi saya jawab dengan ikhlas. Saya kata, apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, macam mana keadaan kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih untuk nak keluar. Sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, korang nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar ni dah ada jemputan baru berdampak, tak ada tiba-tiba tiba pergi jalan tu kita nak bercakap, nanti orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu. Dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Tapi bila keluar tu dah, apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watikah tu belum dibaca kan. Selagi watikah tak dibaca kan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watikah tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak khusyuk dah. Dia dah tak betul ke ni, betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya. Itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dilalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang perjalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlaluan sikap. Tak dapat dalam berapa tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang daripada dalam lagi, insyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah pada mana-mana mereka yang memanggil. Dan penama pada masa yang sama, buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh tu orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah dua orang, dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan usahawan di dalam prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun pergilah seorang bandawan, dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah, setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapa pun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek contoh. Bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya, agama kita yang letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan satu perkara kerana Allah, yakin pada saya, bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira ia hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dalam, dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara, ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam
12: untuk semua.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Yang belakang tu macam kena tembak dan saya rasa daripada pagi tadi sampai sekarang ni kan. Kita bertemu di waktu yang kedua. Hari ini tanggal 27 Safar 1448 Hijri, bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Yang masih lagi belum tidur, hari Selasa, kita bersama di pagi ini, dah lepas tengah malam lah pagi ini, 1.14 minit pagi. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil. Ulangan yang kita nak bawakan kepada saudara, tajuknya adalah puasa sunat untuk sihat. Jadi jom kita ambil sama-sama ibrah yang terdapat dalam masih yang masih lagi belum tidur, hari Selasa.

0: Hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinan lah untuk ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah syukur semuanya baik je. Alhamdulillah.
0: Betul tu puan. Saya rasa ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
1: Jaga tu tak sangat doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan. Puasa sunat. Konsisten alhamdulillah. Puasa Isnin dan Khamis.
0: Masya Allah, itu memang perkara yang sangat-sangat baguslah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
1: Puasa ni doktor boleh tingkatkan kawalan gula kan doktor? Saya ada baca hari-hari.
0: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
2: Masya Allah, banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan abang doktor. Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu apa tu, nafsu membelah-belah pun juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
0: Ya betul tu puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, ia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, InsyaAllah dia akan bertambah sistem metabolisme kita.
2: Betul kan doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
0: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni ustaz, saya nak bertanya jugalah ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? Bukan hari lain?
1: Oh, hari Senin ni hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
0: Oh, faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana ustaz?
1: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
0: Baik. Terima kasih ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya, memang kita akan rasa lebih sihat ustaz kan?
1: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita, wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
0: Betul ustaz. Baiklah, tanya ustaz. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu ustaz risaukan.
1: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doktor.
2: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat medical check up jugalah. Ya bang, kok ada sakit lain pula kan.

Baik, sekarang ini 1.23 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang bersama kami. Dan ada rakan-rakan saya yang bersama di TikTok juga sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi, sambil-sambil kita nak bawakan saudara untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak kongsi juga tentang satu kes sivil yang membabitkan insiden disiplin berlebihan di sekolah yang akhirnya mencapai titik noktah di mahkamah. Sampai macam tu sekali. Di mana seorang persara guru subjek sejarah di sebuah sekolah menengah di Kelantan telah diperintah oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru untuk membayar ganti rugi keseluruhan berjumlah RM88,069 kepada bekas pelajarnya. Ini kerana sesuatu yang berlaku lah, di mana insiden yang berlaku pada 2019, di mana mangsa yang ketika itu berusia 14 tahun dan berada di tingkatan 2 sedang duduk di meja bersama rakan sekelas, dan dapatan mahkamah guru terbabit merupakan penolong kanan pentadbiran sekolah berkenaan telah datang dari arah belakang lalu menampar muka dan kedua-dua pipi mangsa sebanyak 4 kali dengan kuat, dan tindakan itu digambarkan sebagai tampar kapit yang menggunakan tangan kanan dan kiri dari arah belakang. Kan sakit tu sebenarnya. Jadi ekoran kejadian tersebut, mangsa mengalami kesakitan pada muka serta kedua-dua telinga di samping mengadu pening dan mengalami bunyi berdesing dalam telinga hingga dibawa ke hospital lah. Begitulah hingga ganti rugi ini menjadi satu iktibar lah, di mana kes ini juga menjadi iktibar kepada yang amat berguna kepada seluruh masyarakat. Bukan kita nak nyatakan pasal hukuman, bukan kita nak nyatakan sebagai persara guru tu bersalah, bukan kita nak kata dua orang murid ni bersalah, tidak. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah kes ini jadi satu iktibar untuk kita semua lah, untuk membuka mata kita semua, untuk warga pendidik, ibu bapa, dan kita perlu mengambil serius dan menyiasat sekiranya anak-anak mengadu tentang sebarang kejadian yang berlaku di sekolah dan juga sebagainya. InsyaAllah, moga Allah berikan keberkatan insyaAllah kepada kedua-duanya, termasuk pesara guru tersebut. Dua-duanya semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Mungkin apa yang berlaku ni jadi asbab kepada pengajaran, hikmah yang boleh kita ambil daripada setiap perkara yang telah berlaku, insyaAllah. Kita dengarkan Delight, Keagungan Tuhan. Salam FM, salam untuk semua.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Okey, baik, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi muzik Salam. Jangan lupa untuk terus dengarkan carta Salam. Kalau nak mengundi, boleh pergi ke Instagram kami, klik link di bio, dan kemudian kita boleh lakukan undian. Dan jangan lupa sebenarnya untuk kita sebar-sebarkan juga link tu, kita boleh copy dan kemudian kita share lah dengan family members kita, rakan-rakan kita dan juga sebagainya, kan, untuk terus mengundi lagu-lagu terbaik yang akan kita dengarkan. Keputusannya setiap hari Sabtu 12.15 bilik tengah malam, insyaAllah. Jaga bersama dengan penerbit dan juga penjampai Uni Yunus yang akan mengendalikan carta Salam. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal. Hey, Kak.

Abis dah perhati je tengok macam-macam ragam masyarakat kita kan. Maklumlah, dah bulan kemerdekaan ni, Kak B dah nak tanya kita ni ada semangat tak untuk kibarkan jalur gemilang? Adakah rumah kita penuh dengan bendera? Ha? Kereta ada tak pasang bendera kiri kanan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mana semangat kenegaraan kita? Mana semangat merdeka kita? Jadi pasanglah kan. Bukan apa, Kak B dah suka tengok kalau orang pasang bendera dekat kereta, dekat rumah. Tanda apa? Tanda kita cintakan negara kita. Dan tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga hari ini. Tapi yang Kak B dah sedih lah kan, ada juga yang bila ditanya, awak dah pasang bendera ke? Dia jawab, ish, malas lah nak pasang bendera sana sini, nak buat apa? Ish, bagi Kak Beda kan, kenapalah nak gantung bendera pun malas. Tak sampai 5 minit dah boleh gantung kan. Ini tidak, kalau kita scroll TikTok 3 jam tu tak malas pula. Kalau beratur nak beli kopi viral tu, sanggup beratur tengah hujan, tengah panas sampai 2 jam pun tak ada masalah. Bila bak menghargai negara, sebut jadi penat. Janganlah macam tu. Kak Beda bukan kata kena pasang bendera tu satu kampung. Bukan macam tu. Tapi sekurang-kurangnya biarlah ada rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Jalur gemilang tu kan bukannya sekadar kain yang berkibar bila ditiup angin, tetapi ia adalah lambang perjuangan, lambang pengorbanan, lambang keamanan yang kita nikmati sehingga hari ini. Kita bangun, alhamdulillah, bangun pagi dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita pergi kerja tanpa dengar bunyi letupan. Anak-anak boleh pergi ke sekolah belajar dengan tenang. Masjid bebas untuk melaungkan azan. Itu kan tanda kemerdekaan yang kita harus bersyukur sehingga hari ini kita mendapat nikmat kedamaian itu. Jadi semua itu bukannya berlaku sendiri ya. Itu adalah pengorbanan daripada orang-orang dahulu yang telah berkorban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan, merdekakan kita daripada penjajahan. Sebab tu kita jangan pandang kecil pada jalur gemilang ya. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Jadi jangan ambil hati ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Okey, 1.54 minit pagi dan kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran Juzuk 11 untuk kita bawakan kepada saudara tepat pukul 2 pagi nanti. Jadi, terus bersama kami insyaAllah dan kita akan bawakan yang terbaik hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Dan jangan lupa jugalah untuk terus layari media sosial Salam FM di mana kami akan kongsikan juga tepat pagi nanti untuk rakan-rakan pendengar berkongsi tentang pandangan-pandangan, idea-idea yang mungkin untuk kita bawakan pagi nanti bersama dengan rakan penyampai Ahnaf Bakar, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Nada, Nabi-Nabi Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Nidaul Islam.
8: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allah sallallahu alaihi Muhammad sampaikan dalam hadis sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita lausana ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat. Kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang buat sebab Allah. Assalamualaikum.
7: Nidaul Islam.
8: Hashtag penyiaran jakin.
0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
10: Baik, 3.10 minit pagi kembali bersama Anik Ismi Amri, alhamdulillah. Sama-sama kita nak kongsikan pada pagi ini juga tentang sesi penerangan menteri dan penggulungan perbahasan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Lembaga Tumpuan Haji bakal menyusul dalam mesyuarat khas hari ini di Dewan Rakyat. Jadi sesi penting ini menjadi platform rasmi bagi membentangkan pencerahan menyeluruh, memperkukuh prinsip tabir urus yang telus serta memastikan accountability institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara sentiasa terjamin dan memelihara amanah seluruh umat Islam. Jadi ia akan diadakan pada hari ini 11 Ogos 2026 bermula pukul 10 pagi di Dewan Rakyat Parlimen. Jadi kita mohon untuk sama-sama jugalah mungkin di TV 1 mungkin akan dibawakan secara langsung untuk sama-sama kita saksikan juga. Di media sosial mungkin ada yang akan mungkin dibawakan kepada kita secara langsung untuk sama-sama dikongsikan untuk sesi penerangan tentang RCI Lembaga Tabung Haji ini untuk kita semua yang dapatkan maklumat dan juga sebagainya, insyaAllah bolehlah untuk kita standby di kaca TV ataupun boleh untuk sama-sama kita dengarkan di media sosial. Kadang-kadang ada liputan yang dibawakan secara langsung khas daripada Dewan Rakyat untuk kita semua mengetahui perincian lanjutnya, insyaAllah ya. Jom kita dengarkan lagu ini dari Fazli Faiz bergandingan bersama Malik Suhaimi, Carilah Aku di Neraka. Salam FM, salam untuk semua.

0: perempuan-perempuan sesiapa, kita cuba cakap, "오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요." 아따오? 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. Mesti dia orang akan happy sangat sebab you. Kita puji je untuk dia orang. Dia orang akan happy sepanjang hari. Dan korang pun dapat pahala. Yes. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih Mariam kerana bersama kita mengajar kita bahasa Korea ni, kan? Okey, kita nak kongsi tentang proses permohonan tahun 1 Sekolah Rendah Agama SRA dan kelas fardu kelas Al-Quran dan fardu Ain Kaffah. Jadi tempoh untuk permohonannya fasa 1 diadakan pada 1 hingga 30 Jun melalui hebahan di website banner dan juga Facebook Jabatan Kemajuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi lah. Dan ianya telah ditutup. Dan kemudian pemprosesan 17 Ogos hingga 15 September 2026, pihak sekolah akan proses data permohonan dan menyediakan surat tawaran bagi yang berjaya dan juga surat untuk tidak berjaya. Dan kemudian maklumat penempatan akan diadakan pada 16 hingga 30 September 2026 melalui email pemohon. Dan pengesahan penerimaan penempatan pada 1 hingga 14 Oktober 2026. Jadi pengesahan penempatan pada 1 hingga 14 Oktober dan permohonan rayuan di sekolah bagi yang tidak berjaya 1 hingga 31 Oktober 2026 dibuat di sekolah berkenaan. Dan seterusnya untuk fasa yang kelima, pemakluman tiada kekosongan rayuan dan ia akan dibuat oleh sekolah melalui email. Jadi boleh ada timeline misalnya disediakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di Facebooknya untuk kita dapatkan untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang mencari tempat ataupun ada yang telah pun mendaftar, alhamdulillah. Dan sekarang ini adalah pemprosesan permohonan-permohonan yang telah diterima oleh pihak Jawi ataupun Sekolah Rendah Agama SRA ni. Dan kemudian insyaAllah kita akan tunggulah fasa-fasa yang seterusnya seperti maklumat pendapatan, pengesahan terima penempatan dan juga sebagainya, insyaAllah. Jom kita dengarkan sekarang ini daripada Ustaz Zul, Dodoyan Selawat. Ini kita nak bawakan pada pagi ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjanam minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, sebesar mana sekalipun dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.

Kembali bersama Adik Ismail Abdi, 3.35 minit pagi. Berbaki beberapa lagi rancangan untuk kita dengarkan Kalamullah pada pukul 3.45 minit pagi. InsyaAllah untuk sama-sama kita dengarkan sebentar lagi bersama saudara-saudari. Dan kita akan, ini adalah waktu yang terakhir jugalah kita bersama. Dan Abdi akan kembali esok pada pukul 12 tengah malam juga di hari Rabu untuk menghiburkan saudara dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang berdidik jiwa. Alhamdulillah. Jadi kita nak kongsikan juga pada pagi ini, insyaAllah, untuk laman portal berita.rtm.gov.my, itu jadual utama yang mungkin boleh kita bawakan kepada saudara pada pagi ini. Akta Tabung Haji perlu segera dipinda, perkukuh takbir urus. Dan seterusnya juga, dua projek naik taraf kompleks bersepadu penyiaran Sabah siap 2028. Kita kongsikan juga di mana JAKIM tiada kaitan dengan perkongsian berkaitan halal HICD. Seterusnya juga, 1.2 juta ringgit baik pulih bina rumah baharu orang asli Kelantan dan Terengganu. Dan yang terakhir, saya kongsikan KADA mohon tambahan RM1 juta hadapi cuaca panas. KADA adalah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu yang memohon RM1 juta peruntukan tambahan bagi menghadapi risiko cuaca panas dan gelombang haba. Itu yang kita kongsikan di portal Berita RTM. Boleh dapatkan melalui berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan Syah Intim, jendela Hafsyah. Salam FM, salam untuk semua.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar yang tak beda sayangi? Tentulah di mana lagi kalau bukan di Radio Salam FM. Baiklah, kita ni kan dah masuk bulan Ogos. Jadi kan Kak Beda perhati je tengok macam-macam ragam masyarakat kita kan. Maklumlah, dah bulan kemerdekaan ni, Kak Beda nak tanya, kita ni ada semangat tak untuk kibarkan jalur gemilang? Adakah rumah kita penuh dengan bendera? Kereta ada tak pasang bendera kiri kanan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mana semangat kenegaraan kita? Mana semangat merdeka kita? Jadi pasanglah kan. Bukan apa, Kak Beda suka tengok kalau orang pasang bendera dekat kereta, dekat rumah. Tanda apa? Tanda kita cintakan negara kita. Dan tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga hari ini. Tapi yang Kak Beda sedih lah kan, ada juga yang bila ditanya, awak dah pasang bendera ke? Dia jawab, ish, malas lah nak pasang bendera sana sini, nak buat apa? Pula dah ada yang cakap macam tu. Ish, bagi Kak Beda kan, kenapalah nak gantung bendera pun malas. Tak sampai 5 minit dah boleh gantung kan. Ini tidak, kalau kita scroll TikTok 3 jam tu, tak malas pula. Kalau beratur nak beli kopi viral tu, sanggup beratur tengah hujan, tengah panas sampai 2 jam pun tak ada masalah. Bila bak menghargai negara, sebut jadi penat. Janganlah macam tu. Kak Beda bukan kata kena pasang bendera tu satu kampung. Bukan macam tu, tapi sekurang-kurangnya biarlah ada rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Jalur gemilang tu kan bukannya sekadar kain yang berkibar bila ditiup angin, tetapi ia adalah lambang perjuangan, lambang pengorbanan, lambang keamanan yang kita nikmati sehingga hari ini. Kita bangun, alhamdulillah, bangun pagi dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita pergi kerja tanpa dengar bunyi letupan. Anak-anak boleh pergi ke sekolah belajar dengan tenang. Masjid bebas untuk melaungkan azan. Itu kan tanda kemerdekaan yang kita harus bersyukur sehingga hari ini kita mendapat nikmat kedamaian itu. Jadi semua itu bukannya berlaku sendiri ya. Itu adalah pengorbanan daripada orang-orang dahulu yang telah berkorban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan, merdekakan kita daripada penjajahan. Sebab tu kita jangan pandang kecil pada jalur gemilang ya. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Jadi jangan ambil hati ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
2: Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah sekarang ni 3.49 minit pagi. Alhamdulillah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudari yang bersama kami dengarkan Salam FM dan juga dengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang berada di TikTok saya. Terima kasih juga banyak-banyak yang menemani perjalanan konti saya daripada pukul 12 lebih sikit lah tadi kan, hingga waktu ni panjang juga masa saya buat live ni. Alhamdulillah, terima kasih semua, baik-baik semuanya. Terima kasih ada rakan-rakan saya Rashid Khair, terima kasih terima kasih juga yang lain-lain yang bersama dengan kita. Alhamdulillah dan moga kita semua dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni 11 Ogos, masa memang pantas meninggalkan kita. Jadi gunakan, manfaatkan masa yang ada, umur yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ni. Nak saya dengar ada satu perkongsian daripada Asatizah ni, manfaatkan juga kesihatan yang Allah beri kepada kita ni untuk kita berbuat baik dan untuk kita bayar hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi moga kita semua dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pulang insya-Allah dengan husnul khatimah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbiy sunnatu asya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Merani. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk pagi salam hari ini. Bertemankan saya Anas Bakar membawa pertemuan kita ke hari Selasa 27 Safar 1448 Hijri 11 Ogos 2026 Masihi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda sebab mendengar yang telah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus Amri seketika tadi untuk segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita teruskan rancangan dan juga hiburan kita menerusi pagi at Salam hari ini. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Yeesh, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
6: Baik, untuk waktu dan juga ketika ini, kita nak dengarkan sama-sama rancangan ulangan menerusi rancangan Al-Kisah yang telah pun kita pendengarkan kepada sahabat pendengar malam tadi bersama dengan rakan penyampai kita DJ Was Army. Dan untuk pagi ini, kita nak dengarkan siri ulangannya menerusi kisah yang kita bawakan, kisah inspirasi bersama dengan Dr. Malik Yatam yang telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya bergelar sebagai seorang banduan. Dan kini, beliau mampu menggegam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan di usahawan Cili Fertigasi. Dan beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mampu merubah sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya kisah ini bakal menjadi inspirasi buat orang ramai untuk tidak mudah mengalah dalam kehidupan. Jom sama-sama kita dengarkan memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi.
3: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan Cili Fertigasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya, yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik

0: pelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temu bual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemu bual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam, berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun, dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001, yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa itu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi Hendra Geni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah, habislah. Sebab apa? Saya tahu bahawa keluarga saya memang susah, dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama, ketakutan lah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada, daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk bila saya masuk dalam penjara pada masa reman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun tu, bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya ditakut-takutkan oleh prospek. Kita panggil prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habis lah kau lepas ni kau kena lah, oh kau kat luang kau buat orang macam ni, kau tengok kat dalam. So kita takut kan, diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurau dalam penjara sangat menakutkan. Itu satulah, ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada. Mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpas sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak mental lah macam tu, selama melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpas sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung, dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada tahanan limpas sultan, yang mana selagi mana tuanku sultan di negeri berkenaan tidak memberi pengampunan, mana selamanya lah kita dalam tu. Jadi saya kata, itu satu lagi perasaan yang saya kata sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan lah, tak guna dah aku hidup ni. Sebab apa ada perasaan tu? Sebab kehidupan dalam penjara tu sendiri pun, satu, itu yang pernah, atau kalau pernah terdengar lah, orang kata penjara ni adalah neraka dunia kan. Dengan usia yang macam tu, emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun, saya peguamnya tak ada. Jadi ini semuanya sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa tu lah.
0: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan bagaimana terjadi permulaan ceritanya. Mungkin Doktor boleh kongsikan pada usia 14 tahun bagaimana boleh terfikir, sebab saya difahamkan melalui perkongsian Doktor melalui media sosial dan sebagainya, Doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah, ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?

0: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1. Berhenti sekolah ni ada sebab dia. Mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan. Sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung, asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak buat pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang lah. Kan, sebab apa? Lebihan tu dapat dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata, gaji sini berapa? Dia beritahu lah. Dan dia kata, kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 250 masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kalangan kami datang ke Semenanjung pun. Jadi untuk percubaan saya pertama tak berjaya. Saya balik dan saya beritahu ejen, saya tak boleh nak pergi. Bapak keluarga macam ni. Tapi dia pujuk saya, dia kata, cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi, kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata, mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata, yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta, dia kata, Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu, berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca kalau signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jenam, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah, 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jadi 3. Alhamdulillah lah, yang perempuan ni sampai diploma. Okey, poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya katakan, saya balik. Tapi kali ini saya balik bawa borang. Borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Mereka tanya ni apa? Cakap ni, ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Mereka dengar naik gaji, seronok lah. Mereka dan mereka minta pelbagai, biasalah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah. Sebab nak pergi mana? Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa nama, dihantar tempat lain. 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat, satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok mereka dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Saya bekerja lah situ. Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata, kamu boleh masak? Saya kata, tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah, takkanlah ejen tu tak beritahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan itu, kamu kata boleh masak, sebab saya memang tak nak masak. Macam mana? Dia kata, tak apa, kerja saja, saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana, 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item yang mana, bila saya banyak tanya, saya kenalah kamu ni lembab debup kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah, tapi setiap kali saya silap lambat tu memang akan naik tangan dia, sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah yang naik. Kalau contoh kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam, ni dibaling lah perah ayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir, dah lebih 2 bulan. Dah dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa. Saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak kena, kena pukul atau istilah yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini, habis kerja restoran saya naik kenderaan dia dengan dia lah, balik ke rumah. Macam itulah esoknya, dan macam itulah saya tak pernah berpijak mana-mana, dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk punya saya dalam situ lah. Dan masa makan tu pun mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey, tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah, lama kelamaan. Apa yang berlaku selepas tu? Saya bekerja daripada pukul daripada rumah dia keluar pukul 8 sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9 sampai pukul 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga saya kata tak boleh dah ni. Apa yang saya buat, saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam juga lah. Saya fikir nak pergi mana ni, saya pun tak balik. IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu, sebab tempat yang biasa di luar tu dia buka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke-6 ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau dua kali daging akan sampai di rumah dia, pembekal sampai dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu dua kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap, kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata, kamu mau pergi mana? Saya cakap, oh tiap, ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari ni, kata. Saya cakap, tak ada lebos. Saya tengok ambil angin, dia pukul lah. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu bila dia buat-buat mana, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi. Saya ambil pisau tu, otomatik saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa masa tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini. Dan dia pun betul-betul lepaskan tumpukan kat muka saya. Otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je. Saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya lari. Beg ni ada baju-baju busuk je, itu pun saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, sampai petang ni saya jumpa satu, saya naik satu bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat. Dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya turun pergi ke kaunter. Nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak, saya nak beli tiket balik Sabah. Ni tengok saya terbawa kan. minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada yang saya tertinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah yang dia beritahu pihak pengurusan. Pihak pengurusan telefon polis, polis datang, mula nak tengok saya punya laporan daripada apa nama pegawai di lapangan terbang lah, di kaunter tu, manager sana lepas tu. Lepas tu tengok ada seorang ni penumpang baca paper, IC saya dah terpempang kat situ, dan nampak saya pula kat depan tu, dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
1: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan selepas ini, kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM.
3: Salam
7: untuk semua. Semua.
9: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah melalui rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Yatam melalui rancangan melalui tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa doktor ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita saya duduk dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi saya duduk kedua fasa ni. Masa tu dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halaka, TC dan sebagainya. Jadi kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa bagi tahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan. Pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas sekarang lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya, sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang kes, macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkasnya macam tu. Walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, ada banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres. Tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
0: Okey, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni ya. Bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksud sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di apa orang cakap, di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis. Daripada polis pegang kesawan sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa berdasarkan apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam saya kata tadi, arwah ayah kata, "Okay, Malik, berhentilah sekolah. Ayah tak mampu nak bagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dapat bagi belanja. Tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar. Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang kat kepala saya. Dia kata, "Cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat." Itu yang dalam minda saya masa tu. Tapi apa yang saya nak buat? Ada bengkel, Tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Hanya di Hendak Geni lah. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Turning point dia tadi. Sebab kita, lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang, yang ya, kalau betul kan kalau saya silap, hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Anak doa yang soleh, apa tu ilmu yang bermanfaat, amal jariah kan. Kedua ni mungkin saya susah nak buat, tapi dengan ilmu tu dalam hati saya, mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata, TLS tu tak, tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah. Yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2000, hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah, saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Setelah saya meluk Islam,
0: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
1: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara kepada staf, cakap, cikgu saya ada masalah, saya nak minta kenalan untuk berjumpa timbalan. Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. Apa masalah kau? Contoh, saya nak sama belajar je, kau berambus sebelum aku terajang kau. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni, pensel mana boleh dipegang dalam penjara. Itu menjadi satu kesalahan. Apa nama, dia boleh dijadikan senjata. Kan, untuk keselamatan lah. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam tu. Dan banyak lagi saya kena. Tapi saya minta juga. Minta tu sambil berdoa lah kan. Kita semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Penerimaan mereka, penolakan saja dalam tempoh tu. Sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di hujung 2005, di bertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, Tuan saya ada masalah. Saya kata saya nak sambung belajar. Memang yang lain ni marah tadi. Tapi diorang tak, diorang diam dulu. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofisnya. Tanya. Dan saya suarakan. Alhamdulillah. Dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun, dia tanya saya untuk apa saya nak saya belajar. Saya kata, Tuan memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang. Dia pun tengok saya terbawa. Dia kata pula, boleh, tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel. Pada masa tu saya sangat happy. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian baru saya fikir, itu cara dia menolak sebenarnya. Mana mungkin saya mampu untuk nak
0: meyakinkan orang lain.
1: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang saya fikir saya seronok. Alhamdulillah Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya apa nama, bahagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Baik kami taklimat, okey boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Sebab kita didaftarkan anda bangi, bukan dalam penjara, anda bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak, bapak aku ni. Macam-macam. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak-anak. Semata-mata nak apa? Sampungan nak si aja. Borang tu aja. Cabaran kedua. Dia cerita yang bersalah kan? Cabaran ketiga, mana ada cikgu? Mana buku teks? Pensel tu semua tadi. Lepas tu kami tidak ada kelas. Itu cabaran. Dan yuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ni, saya mualaf tadi, kalau saya pergi kelas, macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar yuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree, Bila dah degree pula ni RM24,000. Kawan saya kata, Malik kau nak cari mana RM24,000 tu, banyak tu. Saya kata tak apa, aku yakin Tuhan akan tolong, saya kata. Dan saya pergi je masuk. Cabaran lain tu macam mana nak guna komputer, macam mana ni komputer tu datang mana tu, itu saya tak nak sentuh. Kita ambil yang besar, banyak kalau nak cerita. Jadi untuk menabai yuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi. Semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa nama maran yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang, saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara ada penjara lagi. Kesilap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi, dia jadi kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja, sebab minta tak ada keluarga, minta macam mana? Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak Jabatan Penjara kata, okay Malik ada duit masuk sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul, ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okay, selesai itu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan Penjara sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Tak itu, tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kenapa? Saya tak ada sesiapa. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Lambatlah kau buat macam harta kau kan. Contoh. Itu kena diam lah. Sebab kita meminjam. Okey baik, pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang ada dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya saya kata, puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Hartini Zainuddin, pengasas Ehsan Cokek yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan, tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana persekitaran alam ni, dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun, kau banduan, kau keluar ni pun, kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni, memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata, dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya ke akhirat.
2: Ya.
1: Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja, tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas itu saya perlukan, tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat kepada orang lain, akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran dalam penjara ni, contoh ada orang kata, oh study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik, tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang diam sikit bang ni, kau relax lah, kau nak study, kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya kan, itu semasa master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat tesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Google Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat jurnal tu, kita kena beritahu staff kita nak download. Bila dah download, bukan download terus dapat, tunggulah 10-15 minit. Dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat nak datang semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Kita boleh tanya, kita ada banyak group. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad, yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan, selain daripada antaranya emosi, rindukan family, kan? Kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan. Belum lagi, apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala. Ish, aku ni buat semua ni betul ke? Apa perasaan dia, stigma dia sendiri. So, itu antara cabaran-cabaran. Banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau saya boleh kata, ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut, panjang.
0: Okey, Doktor. Panjang juga Doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya. Bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan. Dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah SWT itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ. Tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa bila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okay, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okay, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmates in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan, dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab research problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Research problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, automatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis. Kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi sebab tu saya kaji tentang kecenderungan kesawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan kesawanan mereka, kita dah mungkin boleh apa, menengkit agensi lain, boleh menyediakan dana dan modal sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan kesawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak silap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, dan itu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia, dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya tak kebun seri petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, yang melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah antara doa saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuan Sultan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, ramai yang kata, Malik kau tengok kau study banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya bila kau nak bebas. Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, dia tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam, tapi saya jawab dengan ikhlas. Saya kata, apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, macam mana keadaan kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih sebab nak keluar, sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, korang nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar ni dah ada jemputan baru berdampak, tak ada tiba-tiba tiga tepi jalan tu kita nak bercakap, nanti orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu. Dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Tapi bila keluar tu apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watika tu belum dibaca kan. Selagi watika tak dibaca kan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watika tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak khusyuk dah. Dia tak betul ke ni, betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya. Itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dia lalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang perjalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlaluan cakap, tak dapat dalam 20 tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang pun daripada dalam lagi, InsyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah pada mana-mana mereka yang memanggil. Dan penama pada masa yang sama buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh, orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah dua orang, dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan keusahawanan dalam prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun bergelar seorang bandawan, dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah, setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapa pun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek. Contoh, bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya, agama kita yang letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan satu perkara kerana Allah, yakin pada saya, bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Meniru orang yang berjaya untuk kita berjaya, sebab orang Islam yang berjaya dia akan meniru jejak langkah segala amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita ikut sunnah Nabi, sebab Nabi ya insan yang terulung, yang teragung yang Allah telah cipta. Nabi sebagai kita punya teladan yang terbaik. Dengan erti kata yang lain, kita kena meniru, mengikut kaedah yang syariah compliant ataupun mengikut diajar melalui syariah.
2: Salam FM
4: Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni Adam kullu shay'in ithnatan, al-hirsu wal amal. Mafhumnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka itu tua adalah dua perkara, iaitu tamak dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu, terletak di tengah-tengah Bandar Kuala Terengganu. Dahulunya dikenali sebagai Masjid Besar atau Masjid Putih. Pada asalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah istana kayu yang didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II. Bangunan masjid diperbesarkan pada tahun 1319 Hijrah bersamaan dengan 1901 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Binaan bangunan kayu masjid diganti dengan batu ketika pemerintahan almarhum Baginda Sultan Umar. Pada tahun 1972, bangunan masjid ini sekali lagi diperbaharui dengan satu menara induk dibina menyerupai menara Masjid Negara.
7: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Apabila kita berbicara tentang keutuhan sesebuah peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang monumen batu yang kaku atau keluasan empayar yang terbentang. Keutuhan sebenar sesebuah tamadun dibina atas nilai budi, keteguhan iman dan pengorbanan insan-insannya. Pada hari ini, kita akan menyingkap lembaran sejarah seorang wanita yang digelar sebagai isteri para syuhada. Beliau ialah Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Nama penuh beliau ialah Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi, salah satu cabang terhormat dalam suku Quraisy. Beliau bukan sekadar wanita biasa. Atiqah adalah adik kandung kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Lebih menarik lagi, beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Atiqah dibesarkan dalam keluarga yang sudah pun mencari cahaya Tauhid sebelum kedatangan Islam lagi. Ayahnya Zaid bin Amr adalah seorang Hanif, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Nabi Ibrahim AS. Mewarisi keteguhan prinsip ayahnya, Atiqah memeluk Islam di peringkat awal dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah, membuktikan bahawa beliau adalah wanita yang mengutamakan akidah mengatasi segalanya. Beliau juga dikenali kerana cintanya kepada rumah Allah. Beliau solat berjemaah di masjid, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama.

0: halus secara bergurau daripada suaminya yang sangat mencintainya. Sejarah Atikah binti Zaid sering dikaitkan dengan satu takdir yang unik lagi menyedihkan. Beliau adalah wanita yang setiap suaminya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Abdullah bin Abu Bakar, suami pertamanya, adalah putera kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah sangat mencintai Atikah sehingga hampir melalaikannya daripada perjuangan. Bahkan Abdullah telah disuruh oleh keluarganya supaya berpisah dengan Atikah. Dengan sedih hati, Abdullah akur dengan desakan keluarganya berpisah dengan Atikah. Walau bagaimanapun, perpisahan mereka tidak lama kerana Atikah tidak dapat menahan dirinya dari mengingati dan merindui Atikah sehingga terjejas kesihatannya. Mereka berdua kembali bersatu. Takdir akhirnya memisahkan kasih sayang mereka berdua. Abdullah syahid akibat luka dalam peperangan di Taif. Setelah tamat iddah, beliau dikahwini oleh Sayyidina Umar. Umar sangat menghormati kecerdikan dan keteguhan Atikah. Atikah berada di Masjid Nabawi pada subuh yang hiba itu, menyaksikan sendiri saat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah sehingga syahid. Setelah syahidnya Umar, beliau dikahwini oleh Hawari ataupun budak suruhan Rasulullah, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Sekali lagi takdir menentukan Zubair juga gugur syahid dalam peperangan Jamal. Akhir sekali, beliau dikahwini oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husin, yang kemudiannya juga syahid di Karbala. Disebabkan rentetan peristiwa ini, penduduk Madinah sering berkata, sesiapa yang ingin mati syahid, maka nikahilah Atikah binti Zaid. Atikah juga dikenali dengan keindahan bait-bait syairnya ketika meratapi kewafatan suami-suaminya, juga dianggap sebagai karya sastra yang tinggi nilainya dalam sejarah Islam kerana ia tidak mengandungi unsur ratapan yang dilarang yang disebut sebagai niyahah. Sebaliknya, penuh dengan kesabaran dan pengiktirafan terhadap perjuangan para syuhada. Atikah adalah bukti bahawa wanita dalam tamadun Islam memiliki ruang untuk berilmu, bersuara dan beribadah asalkan segalanya berpaksikan ketakwaan. Semoga keteguhan hati Atikah binti Zaid menjadi inspirasi bagi kita melayari bahtera kehidupan ini. Sekian untuk kali ini. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Pagi dan salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Aku kagum dengan satu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 59.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Innal muttaqina fi maqamin amin.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa.
3: Fi jannatin wa 'uyun,
2: iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.

0: Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.
1: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa.

0: Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Yang demikian itulah kemenangan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang 3 perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahida. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian, 2 daripadanya akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya, iaitu keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag

Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allahu Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. seterusnya. Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

yubalighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, mulakan hari anda dengan Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabar khair, selamat pagi. Alhamdulillah kepada sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi at Salam ini, anda bersama dengan saya, Ahnaf Bakar. Bawa pertemuan kita ke hari Selasa hari ini. Sehari Selasa, 27 Safar 1448 Hijri, 11 Ogos 2026 Masihi. Baik, mungkin ada di antara sahabat pendengar yang sedang dalam perjalanan waktu ini menuju ke tempat kerja masing-masing. Apapun, insyaAllah saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kita mulakan hari kita dengan hari yang cergas, hari yang proaktif.

0: juga hari yang bertenaga, insyaAllah. Ujian itu pasti, masalah itu memang ada dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Namun kita jalani kehidupan kita dengan ketabahan dan juga kekuatan, juga kesabaran, insyaAllah. Baik, sedikit maklumat kepada sahabat pendengar untuk jangkaan cuaca kita pada hari ini untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk pagi, petang dan juga malam, tiada hujan dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Suhu maksimumnya adalah 34 darjah Celsius. Sedikit perkongsian juga menerusi info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1-800-88-000. Kerja penyelenggaraan di kilometer 435.0 hingga kilometer 436.0 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang, lorong tengah, lorong kanan ditutup, trafik terkawal, dan anda harus untuk patuhi arahan papan tanda. Dan sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Untuk hari ini, banyak perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Apapun, kita mulakan hari kita dengan mengucapkan bismillah. Semoga anda berada warih basmalah. Terus ingatkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, terima kasih.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kamu tahu ni apa hal? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
10: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
11: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
12: 2023年
13: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
14: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
15: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
16: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
0: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dia rugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi bertemankan saya nak pakai untuk edisi hari ini, hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijri, 11 Ogos 2026 Masihi, 6.34 minit pagi waktu ini. Baik, sedikit perkongsian kepada anda sahabat pendengar, perkongsian tajuk utama akhbar kita pada hari ini. Antara yang saya boleh kongsikan, JAKIM tiada kaitan dengan perkongsian berkaitan halal HICD, Halal Inquiry Company Direct 3 HICD. Kenyataan, ulasan atau penilaian HICD tidak mewakili pendirian, keputusan atau kenyataan rasmi JAKIM. HICD tidak dilantik, diiktiraf atau diberi kuasa oleh JAKIM berkaitan pensijilan halal Malaysia. Penyampaian isu halal hendaklah berasaskan fakta, bertanggungjawab dan tidak menimbulkan kekeliruan atau generalisasi. Orang ramai digalakkan mengesahkan status pensijilan halal melalui portal rasmi Halal Malaysia dan saluran rasmi JAKIM. Tabung haji disaran umum prestasi kewangan setiap suku tahun seperti KWSP. Saranan agar tabung haji mengamalkan pengumuman prestasi kewangan berkala seperti KWSP untuk memperkukuh ketulusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Perkongsian maklumat yang konsisten membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi serta pengurusan dana secara berkala. Keyakinan terhadap tabung haji penting kerana jumlah pendeposit besar serta hubungan rapat dengan sistem kewangan dan pasaran modal negara. Laporan RCI 211 halaman mengenai pengurusan 2014 hingga 2020 dikeluarkan dan satu sidang khas Dewan Rakyat akan membahasnya. Malaysia buka ruang perkukuh kerjasama pertahanan dengan Iran. Perbualan telefon antara Menteri Pertahanan Malaysia dan pemangku Menteri Pertahanan Iran bagi memperkukuh hubungan pertahanan. Malaysia berharap memerondom persefahaman kerjasama pertahanan dapat dimutamadkan sebagai instrumen rasmi memperkukuh hubungan. Mengalu-alukan penyertaan Iran di pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi sebagai platform memperluas kerjasama pertahanan. Dan anda boleh juga ikuti utama 7 pagi seketika nanti untuk mengetahui akhbar-akhbar atau berita terkini dari dalam dan juga luar negara. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
6: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
7: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
8: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
9: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
10: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
9: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
11: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Hi Uni, hello.
13: Assalamualaikum Syikin.
12: Oh, waalaikumsalam.
14: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
15: Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makanan lain? Terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ianya terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur dan Salam FM. Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
16: Eh, kenapa pula ni, Fana?
15: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
16: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
15: Oh, ya ke? Mudah
17: je. Salam FM. Salam untuk semua.
18: Glosari Islam.
19: Pluralism. Istilah pluralism ialah pandangan bahawa semua agama ialah sama ataupun setara yang boleh menggugat keyakinan terhadap kebenaran mutlak ataupun akidah Islam.
18: Hashtag Penyiaran Jaki.
14: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
16: Baik, pagi ni kita nak anda kongsikan pandangan dan juga mungkin pendapat anda lah berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Apa tajuk untuk topik untuk pagi salam kita hari ini? Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Apa komen anda? Menarik. Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Apa komen anda? Dah sebut kanak-kanak ni lelaki dan perempuan lah terutamanya kan. Kita ada dua je jantina ni, lelaki dan juga perempuan. Jadi kita nak dengarkan pandangan ataupun komen anda, mungkin pengalaman anda sendirilah. Berkenaan dengan topik pagi salam ini, mungkin ada di antara anak-anak kita ke, anak buah kita, anak saudara kita ke, dan sebagainya lah kan, anak jiran kita ke, yang mempelajari ilmu pertahanan diri. Apa pandangan anda? Ada pandangan yang baik ke? Ada pandangan yang buruk ke? Ada pandangan yang bagaimana? Jadi boleh kongsikan kepada kami di WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian boleh juga di talian 03-2288-7111 ataupun anda boleh lontarkan pandangan juga komentar ataupun pengalaman anda menerusi ruangan komen kami di Facebook kami Salam FM 91.1 juga menerusi laman Instagram kami Salam FM 91.1. Kita nak dengarkan pandangan anda. Mungkin pandangan ataupun pengalaman anda boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang lain kan. Mungkin ada yang sebelum ni takut-takut nak hantar anak belajar pertahanan diri dan sebagainya. Kita harapkan pandangan dan juga komentar anda ni boleh menjadi satu buah fikiran kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Terus kongsikan seketika nanti. Kita nak dengarkan komentar anda seketika nanti. Seketika nanti kita nak bawakan utama 7 pagi ya. Jadi terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
20: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

Assalamualaikum. Tachihao. Vanakkam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: doa keamanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Satu klik 1,000 manfaat. Satu follow 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula pergi letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
4: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
5: Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
6: Ha, tak boleh cakap macam tu.
5: Eh, kenapa?
6: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
5: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
6: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
5: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
6: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
4: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Rama, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
6: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
7: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: Ya, pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi berteman dengan saya, Anak Bakar, untuk edisi hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah, 11 Ogos 2026 Masihi, 7:12 minit pagi waktu ini. Baik, selamat pagi diucapkan kepada sahabat pendengar yang setia dengarkan kami di mana saja anda berada. Seperti biasa, anda boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Daripada Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Anna, apakah selamat pagi dan selamat bertugas di segmen pagi SRM. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga kepada anda. Semoga selamat bertugas juga untuk anda hari ini. Daripada Iman juga, selamat pagi DJ Anna, selamat pagi juga kepada anda. Ya, dan juga untuk topik pagi salam hari ini, kita nak anda kongsikan pandangan ataupun pengalaman anda mungkin. Apa topik untuk pagi kita salam ini? Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Kita nak bacakan daripada Kak Akmal Hamzah kita. Apa katanya? Assalamualaikum Jana, waalaikumsalam Kak Akmal Hamzah, selamat pagi. Selamat bertugas. Ya, saya memang harus atau wajib diajar supaya mereka pandai menjaga keselamatan diri, dan ibu bapa pun tidak risau akan keselamatan anak mereka setiap kali anak mereka keluar rumah. Ini pandangan daripada Kak Akmal kita, betul kan? Antara pandangan je lah, harus atau wajib untuk kita ajar kan. Sama ada kalau ibu bapanya pandai mengajar seni mempertahankan diri, ajarlah kan. Kalau tak, kena hantar dekat apa, dekat sekolah ni dah banyak dah kan, dekat sekolah-sekolah anak kita, sekolah rendah, sekolah menengah, malah di IPT pun kan dah banyak dah sebenarnya ada kelab ataupun persatuan mempertahankan diri, silatnya, taekwondo dan pelbagai lagi lah seni mempertahankan diri. Orang putih kata martial arts kan. Okay. Baik, ini pandangan daripada Kak Akmal Hamzah kita. Terima kasih Kak Akmal Hamzah kita untuk pandangannya. Dan ada juga daripada Encik Halim kita daripada Nilai. Katanya, saya sebagai ibu bapa memang setuju. Zaman sekarang kita tak boleh sentiasa ada di sisi anak. Jadi sekurang-kurangnya mereka tahu asas mempertahankan diri, dan paling penting tahu macam mana nak elakkan diri daripada situasi bahaya. Itu dia daripada Encik Alim kita daripada Nilai, betul kan? Sebab kita ni tak selalu ada di sisi anak kita, lebih-lebih lagi bila mereka berada di sekolah, ada aktiviti di luar dan sebagainya. Kalau anak kita berada di asrama ke ataupun di IPT yang terpaksa berjauhan daripada kita kan, pastinya mereka ada ruang dan juga masa bersama rakan-rakan di luar sekolah ataupun di luar kampus. Jadi pandangan daripada Encik Alim sebagai ibu bapa, katanya memang setuju untuk mempelajari asas mempertahankan diri. Kan kalau kata belajar silat tu kena belajar step-step dia kan, ada buah satu, buah dua, buah tiganya kan. Tapi kalau mempelajari asas mempertahankan diri, mempertahankan diri sebagai ibu bapa, memang orang kata apa, dalam bahasa yang putih ni concern lah kan, memang apa, sangat prihatin terhadap isu-isu yang sebegini. Jadi pandangan yang dilontarkan oleh Encik Alim tadi. Terima kasih Encik Alim daripada Nilai untuk pandangannya. Jadi untuk anda bagaimana, boleh kongsikan pandangan dan juga komentar, malah pengalaman anda sendiri berkenaan dengan topik pagi salam kita. Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kami juga 03-2288-7111. Seketika nanti nak dengarkan perkongsian menerusi rancangan sketsa keluarga Ustaz Ankil. Tak samalah macam DJ Uni buat. Keluarga Ustaz Ankil, kita nak kongsikan kepada anda topik berkenaan dengan lupa nikmat. Jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Ankil.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Ankil.
9: Hello, hello. Ha. Eh, abang. Abang jangan nak mengelak bagi macam-macam alasan tau. Saya tahulah abang baru baik sakit. Tapi abang dah janji kan kat saya macam mana. Abang, abang kata abang nak bawa saya bercuti pusing Eropah kan? Ha? Ni asyik tak jadi je. Abang jangan nak tipu saya lagi.
10: Anim tu, kenapa dia marah-marah depan rumah dia?
9: Hello? Abang? Ish, dia letak telefon pula. Ish, sakitnya hati aku.
10: Assalamualaikum, Anim.
9: Eh, waalaikumsalam. Eh, Aisyah. Maaf Aisyah tak perasan pula saya.
10: Itulah, fokus sangat tadi cakap kat telefon ya. Dengar macam heboh-heboh kecoh-kecoh tu, gaduh ke? Ada masalah ke? Eh, maaflah saya ni sibuk pula nak tanya.
9: Tak ada apa Aisyah. Alah, saya cuma geram. Lama dah saya pendam Aisyah. Cuma orang je yang tak tahu apa yang saya tanggung selama ni.
10: Ya Allah, kenapa ni Nim? Ada apa-apa yang boleh saya tolong ke? Tak pun kalau awak tak nak cakap dengan saya, boleh cakap dengan suami saya. Mungkin dia boleh beri.
9: Saya memang nak tanya pendapat Ustaz Akil ni, sikap suami saya ni.
10: Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah boleh. Ustaz ada kat masjid pagi ni. Kita pergi masjid eh. Jom, jom, jom. Assalamualaikum. Abang.
11: Waalaikumsalam. Ya, Humairah abang ni. Ada apa ke masjid awal? Jarang-jarang sampai awal.
10: Saya bawa Anim ni bang. Dia kata dia nak jumpa abang. Eh, jap, jap. Abang ni daripada mana pula ni? Baru sampai masjid juga ke?
11: Eh, Aisyah ni biasa dia lah yang tahu jadual abang ke mana-mana. Kan tadi ada kuliah fardu ain di rumah Nur Salam. Nasib baik Aisyah sampai, abang pun sampai.
10: Alah, yelah, lupalah kuliah kat sana ya. Saya ingat kat masjid tadi, lupa saya bang.
11: Cakap tua marah kan, mana lagi.
9: Ya Allah, suka saya tengok kemesraan Ustaz dengan Aisyah ni.
11: Memang macam tu daripada mula nikah. Marilah kanjung masjid, redup sikit, sini panas.
10: Jom.
9: Baiklah Ustaz.
11: Sila duduk. Apa, Anim kan?
9: Ya, betul.
11: Ada apa hal Anim nak jumpa saya?
9: Macam ni Ustaz. Allah, malu sebenarnya nak cerita. Nanti Ustaz sangka saya ni macam burukkan suami pula.
11: Apa, ni tentang Osman, suami Anim ya. Dia sakit balik ke?
9: Ya Ustaz, sakit buah pinggangnya tu memang dari dulu lagi. Dia masih ambil rawatan tapi rasanya macam dah semakin baik Ustaz.
11: Alhamdulillah, semakin baik. Nikmat Allah yang kita jangan lupakan.
9: Ya Ustaz, tapi ni dah banyak kali sangat dia mungkin janji dengan saya Ustaz. Dari 3 tahun lepas, kami dah kumpul duit, merancang nak bercuti panjang, nak pergi melancong ke Eropah. Tapi setiap kali nak pergi je, dia akan batalkan. Saya ni dah lama Ustaz, dah lama rasa tak bahagia tu. Saya ni bukan apa Ustaz. Saya bukan tak faham bila dia sakit. Saya faham sangat. Kali ni saya rasa saya macam dah betul-betul marah sangat. Dia asyik mungkin janji je Ustaz.
10: Kenapa nak marah ni Anim? Apa yang bengang sangat ni?
11: Gini Anim, suami awak tu tanggung sakit. Dia pernah ke masjid ni berjemaah. Usai solat, dia ngaji. Dan pernah saya berbual dengan dia. Dia kata setiap masa dia mohon doa kesembuhan. Dia nak sihat balik supaya dapat teruskan tanggungjawab menjaga Anim dan anak-anak. Kalau kali ni dia dah sembuh, tandanya mungkin doa dia, doa Anim dan keluarga dimakbulkan oleh Allah. Itu satu hadiah yang paling berharga. Jangan ni Anim, suami awak tu tanggung sakit. Dia pernah

0: Sedih pula saya dengar cerita ustaz ni. Entahlah ustaz, saya ni bukanlah mengada-ngada nak berjalan, tapi suami sakit. Saya cuma nak luangkan masa berdua dengan dia je ustaz.
1: Faham, insyaAllah.
0: Ustaz, saya dah buat salah kan ustaz? Tadi saya cakap telefon dengan dia pun saya tuduh dia macam-macam. Tapi saya sebenarnya, saya yang tak faham dia ustaz.
2: Betul tu Anim. Kalau sebelum ni Anim usaha rawat dia dengan banyak dugaan, sekarang Usman dah sihat kan? Jadi itu adalah kebahagiaan yang melebihi semua benda.
1: Aisyah cakap ni terus abang teringat dengan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu yang lapang. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ampunkan dosaku ya Allah. Ya ustaz, saya faham memang satu nikmat bahagia bila dia dah makin sihat dan banyak masa dia dapat bertenang. Dia mengaji, cukupkan solatnya berbanding dulu. Masa dia sakit ni lah, dia tak sempat nak rasa ruang lapang yang membahagikannya. Ya Allah ustaz, saya pula asyik fikir hal material, nak berjalan, bercuti lah. Ya Allah.
1: Gini, nanti saya nasihat juga Osman tu. Hey, tak salah pun nak melancong, cuma rugilah kita kalau hal dunia saja. Jadi saya akan cadang kat dia, melancong sambil ibadah. Orang dua ni giumrah.
0: Oh, betul juga ustaz. Terima kasih Ustaz Akil. Nur Aisyah mengingatkan saya. Kadang-kadang saya ni lupa.
1: Sama-sama. Kita saling ingat menyati perkara yang baik.
2: Betul. InsyaAllah. Benda yang baik-baik. Kita pergi yang baik-baik ya.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil.
3: Islam itu mudah. Islam itu indah.
4: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ah, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudahnya.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar yang masih lagi setia dengarkan kami. Salam FM, salam untuk semua menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Baik, untuk pagi hari ini, kita nak anda kongsikan berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini. Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Apa komen anda? Okey, dah ramai yang komenkan sebentar tadi. Kita nak bacakan seterusnya pandangan dan juga komentar daripada Iman-Iman. Katanya apa, memang harus atau wajib diajar mereka pandai menguruskan masa belajar dengan perkara baru ini. Jangan biarkan kanak-kanak pergi perseorangan kerana boleh menyebabkan penculikan. Sentiasa peka dengan keadaan kanak-kanak anda kerana tanggungjawab ibu bapa sentiasa berada di dalam hati. Baik, terima kasih Iman-Iman untuk pandangan dan juga komentarnya. Kan, baik. Kita nak bacakan lagi daripada Fauzi dari Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra Bangi lah kan? Ya. Okey, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya seorang guru seni mempertahankan diri. Oh, okey. Guru pembentangkan ni Cikgu Fauzi Cikgu silat ke, taekwondo ke, apa ni? Okey. Baik, katanya saya setuju sangat. Sekarang ni macam-macam benda boleh berlaku. Jadi tak salah kalau anak-anak belajar pertahanan diri. Tapi biarlah mereka faham ilmu itu untuk lindungi diri, bukan untuk tunjuk kuat atau cari gaduh. Ya, betul. Terima kasih Cikgu Fauzi untuk pandangannya. Kan, sebagai seorang guru, antara lah mungkin pandangan daripada seorang guru, cikgu mempertahankan diri inilah kan, masyarakat ni. Katanya apa tu, ilmu ni bukan untuk tunjuk kuat atau cari gaduh. Itu yang kita belajar sebenarnya kan. Macam saya sendiri pun sebenarnya ada pengalaman lah. Dulu masa muda-muda dulu muda-muda dulu belajar apa, seni mempertahankan diri, silat lah kan. Dulu masa zaman saya di kampus kan. Dan pesanan cikgu saya, guru saya silat sebelum ni, katanya memang kita mempertahankan diri ni bukan untuk di luar nanti, bukan untuk tunjuk kuat ataupun nak cek gaduh dan sebagainya. Cukup sekadar untuk mempertahan diri. Kalau rasa betul-betul terancam, barulah kita melakukan perkara yang sepatutnya lah kan. Selain mempertahankan diri, kita terus bertindak terhadap serangan yang dilakukan oleh kita. Ini peringatan daripada Cikgu Fauzi kita. Cikgu Moksini mempertahankan dirilah, dikatakan. Ini pandangan daripada dia. Memang bukan untuk tunjuk kuat, tapi untuk alat untuk kita bergaduh dan sebagainya lah. Alright. Baik, kita ada talian. Kita ada talian di ada talian sekarang ni. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ahnaf.
1: Ya, saya. Macam
3: Dr. Jurun ni.
1: Ya, Dr. Jurun. Siap. Apa khabar Dr. Jurun? Sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Masya-Allah. Kat mana tu?
3: Saya on the way nak pergi kerja. Hari ni hujan, so drive slow. Tak sampai, biasanya dah sampai dah waktu macam ni.
1: Oh, hujan kat luar
3: Dekat Sepang, area Sepang.
1: Oh, area Sepang.
3: Saya kerja dekat Negeri Sembilan kan. So on the way nak pergi Negeri Sembilan ni pun memang, Bandar Enstek ni pun memang hujan lah.
1: Okey, doktor. Apa pun berhati-hati dalam perjalanan nantilah. Baik, mungkin doktor nak kongsikan tentang topik pagi salam kita ni.
3: Ini pasal seni mempertahankan diri.
1: Untuk kanak-kanak ni, macam mana?
3: Untuk kanak-kanak, okey. Kalau dalam Islam pun memang kita tahu, okay, Allah mencintai Muslim yang kuat berbanding dengan Muslim yang lemah.
1: Ya, yeah, betul.
3: Okay. So sebenarnya seni mempertahankan diri ni ialah, dalam Islam pun perkara tu memanglah kita kata kuat tu dari banyak segi, tapi one of it physical lah kan. Jadi pada saya kanak-kanak, ini memang penting, apa lagi zaman sekarang. Kalau dulu kita, bukanlah saya kata sekarang, dan so seni mempertahankan diri ni ada kanak-kanak, if mereka belajar, bila mereka dewasa, perkara tu pun akan membantu ini.
1: Betul. Baik, doktor.
3: Walaupun anak saya dah masuk, bila kan, so perkara tu dia silat tu, dia belajar silat lah. Anak-anak saya memang belajar silat. So bila mereka walaupun sampai ke peringkat universiti, apa yang dipelajari itu sebenarnya membantu dia dalam mempertahankan diri dalam elakkan juga perkara-perkara macam ni. Dia bukan hanya Cuma konsep tu kena betul lah. Macam tadi ada Cikgu Silat pun beritahu kan.
1: Ah, betul.
3: Ianya untuk mempertahankan diri. Bukan guna tu untuk oppress orang kan. Jadi saya rasa sebenarnya kita semua memang kena apa, menekankan perkara ini dengan anak saya tu pun dimasukkan seni mempertahankan diri inilah. Tapi family saya lebih kepada silat lah. Sebab adik-beradik saya semua lelaki semua memang silat berkecil lah. Itulah pendapat saya.
1: Doktor sendiri ada belajar pertahankan diri?
3: Saya dulu adik-adik saya lelaki, yes. Saya tak dihantar belajar.
1: Untuk
3: tapi adik-adik saya semua memang apa ni, semua ada silat lah.
1: Tapi untuk pandangan doktor, wanita juga perlu ni juga ke?
3: Yes, apa lagi zaman sekarang.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Sangat penting.
1: Tapi doktor tak belajar?
3: Saya dulu, yelah dulu parents kita keutamaan diberi kepada lelaki. Okay. Dia pun terhad.
1: Yelah, lelaki kena protect lah kan, adik-adik perempuan dan sebagainya.
3: Okay. Betul, adik-adik saya semua lelaki. Jadi
1: dengan
3: apa mereka akan protect kakak dia orang.
1: Faham. Baik doktor, apapun terima kasih untuk pandangan doktor.
3: Okey.
1: Okey, semoga hari ini hari yang ceria, proaktif dan sebagainya, insya-Allah doktor.
3: Amin. Thank
1: Baik. You. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Baik, itu dia pandangan daripada Dr. Ajrun kita, pendengar setia kita di Salam FM. Bagaimana dengan anda pula? Mungkin ada pandangan yang anda nak lontarkan kepada kami seketika nanti, boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kita 03-2288-7111. Seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian daripada anda berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini. Kanak-kanak harus diajar, kanak-kanak harus diajar seni mempertahankan diri. Apa komen anda? Baik, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
4: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
5: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Sedapnya jajan ni.
7: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
6: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
8: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mongol ini ialah hasil rekaan Al Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor V, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
10: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda rindui dan sayangi. Jadi seperti biasalah, Kak Beda muncul lagi di pagi hari ini untuk menghiasi telinga-telinga sayang sekalian, kan? Macam tu. Baiklah, kita nak cerita, nak sentuh sikit pasal kemerdekaan juga. Tapi Kak Beda nak tanya satu soalan, ya. Kita ni kan merdeka-merdeka juga, tapi adakah perangai kita dah merdeka? Macam tu. Kak Beda nak tanya satu soalan. Kalau kita ni kan pergi membeli belah di pasar raya, lepas tu kan kita tolak troli tu, kita hantar balik ke tidak? Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kena balik ke tempat asal ataupun tinggallah di tengah-tengah parkir di tempat yang telah disediakan untuk meletak troli. Kak Beda faham. Kalau kita nak letak semula dekat pasar raya tu, memanglah jauh. Memang tak logik lah, kan? Tapi bukankah dekat parkir tu dah ada tempat khas untuk meninggalkan troli-troli tersebut? Jadi kan kamera kadang-kadang tengok troli bersepas ada sini, ada tu dekat tengah-tengah jalan pun ada. Ish, siapalah punya angkara, kan? Dah guna, letaklah tempat elok-elok. Letak tepi ke ataupun letak tempat sepatutnya, bukannya tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab menyusahkan orang lain. Bila kereta lain masuk, dah jenuhlah pula dia nak kena elakkan daripada langgar troli tu, ataupun terpaksalah dialihkan troli tu untuk letak ke tepi. Ya Allah, tak ada common sense langsung masyarakat orang yang macam tu. Betul tak? Paling kesian kan, bila kena tiup angin, troli tu bergeraklah perlahan-lahan. Gedegang, terlanggar pula kereta orang lain. Macam mana tak pasal-pasal orang tu mungkin baru beli kereta, agaknya dah kena troli, dah tercaklah kereta dia. Ya Allah, pernah tak kita fikir macam tu, kan? Semua itu tak mustahil untuk berlaku. Ingat tu. Jadi lepas tu siapa yang kena? Pemilik kereta juga yang pening nak kena cat balik ataupun nak kena elokkan, nak hilangkan balik cala yang ada kat kereta dia tu. Sebab apa? Dah kena langgar dengan troli tadi yang ditiup angin. Mungkin ada antara kita yang cakap, tak apalah, nanti pekerja pasar raya tu kutiplah balik troli tu. Amboi-amboi, senangnya hidup dia, ya. Memanglah betul, itu memang kerja mereka. Jadi adakah semua itu bermakna kita boleh lepas tangan macam tu saja? Janganlah macam tu. Kita kena jadi orang ataupun masyarakat yang bertanggungjawab juga. Kita mudahkan kerja mereka, kita mudahkan kerja orang lain, InsyaAllah Allah pemudahkan kerja kita pula. Macam tu, betul tak? Ingat ya, kemerdekaan bukan diukur dengan kuatnya kita menjerit laungan merdeka-merdeka, tetapi sejauh mana kita berdisiplin walaupun tiada siapa yang melihat. Gitu. Baiklah, Kak Beda rasa sampai sini dululah. Kak Beda nak membebel hari ni, ya. Seperti biasa juga, Kak Beda nak ingatkan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Esok-esok Kak Beda akan muncul lagi, ya.

Ya, itu dia perkongsian menerusi rancangan Kapedah Tudung Bawal. Menarik perkongsiannya dengan tajuk Merdekakah Sikap Kita. Menarik. Kan betul? Merdeka ke? Merdeka ke? Merdeka. Merdeka ke? Negara memang merdeka, tapi sikap kita ni merdeka ke tidak? Macam yang Kapedah sebut tadilah kan? Kapedah Tudung Bawal sebut tadi. Janganlah diukur dengan merdeka ni kuatnya kita laungan sebut merdeka, merdeka, merdeka setiap kali 31 Ogos tu. Tapi kita ukur dari segi kekuatan kita, kuatnya kita untuk disiplin dan juga keprihatinan kita terhadap menjaga sikap kita, bukan kata untuk diri sendiri tapi terhadap orang lain juga. Itu nak kata sikap kita kalau tak merdeka, tak merdekalah seluruhnya, sekelompoknya kalau nak nampak tu kan. Merdekanya sikap kita tu, makanya dia sempurnalah merdeka negara kita ni. Baik, apapun itu dah perkongsian menerusi Kapedah Tudung Bawal. Dan kita ada lagi perkongsian menerusi topik untuk bagi salam kita hari ini. Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Baik, ini daripada Naim Semenyih, daripada Semenyih. Katanya, saya setuju sangat ilmu pertahanan diri ni bukan nak jadikan anak ganas, tapi nak jadikan mereka lebih yakin dan bersedia. Kalau boleh dari kecil kita ajar mereka tiga benda. Apa tiga benda tu? Okey, pertama kenal bahaya, yang kedua elakkan bahaya, dan kalau terpaksa tahu cara lindungi diri. Oi, menarik. Terima kasih Encik Naim. Terima kasih Encik Naim daripada semuanya. Pandangannya kan betul. Ajar anak kita ni ini boleh kata asas jugalah sebenarnya. Asas kenal bahaya dulu, apa itu bahaya dan sebagainya. Lepas tu elakkan bahaya bagaimana, dan kalau terpaksa barulah cara melindungi diri kan. Tapi apa pun persiapan kita mempelajari ilmu pertahanan diri pun salah satu persiapan kita, asas kita jugalah. Di samping kita kenal dulu bahaya itu apa dan sebagainya kan, untuk pelindungan diri kita juga kan. Baik, terima kasih untuk perkongsian sahabat pendengar kita mengenai dengan topik pagi salam kita tadi. Dr. Jerum pun bersama dengan kita menerusi talian tadi. Terima kasih doktor, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita daripada Iman, Muhaimin, Kak Akmal Hamzah kita ya, menerusi ruangan komen di laman sosial Facebook kita Salam FM 91.1. Terima kasih atas komentar, pengalaman dan juga pandangan anda yang anda lontarkan kepada saya untuk pagi ini mengenai menerusi topik pagi salam kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Menarik. Kita suka perkongsian ni, kita nak sama-sama dengarkan dan juga mungkin menjadi salah satu orang kata apa, perkongsian ilmu lah, kita bertukar-tukar pandangan dan juga pendapat. Baik, untuk pagi salam hari ini saya melabuhkan tirai tugasan saya untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat pendengar yang telah pun bersama dengan kami di Salam FM bermula dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi, menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan juga pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM setiap hari. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang lain, episod yang akan datang, segmen yang akan datang. Okay, untuk bulan ni saya difahamkan saya pagilah, bulan ni Ogos ni bermulanya tugasan saya untuk segmen pagi at salam. InsyaAllah saya mengharapkan sokongan dan juga doa anda juga untuk saya meneruskan sesi ini ataupun meneruskan segmen ini pagi salam setiap hari insyaAllah. Baik, saya mengundangkan diri, mohon maaf atas ada silap, terlebih terkasar, terkurang, kekhilafan dan sebagainya. Sungguh saya hamba yang lemah, yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan kekhilafan atas kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Semoga kepada Zahid Baharudin dan juga Erwan Muhibib menutup tirai untuk pagi salam hari ini. Sebarkan cinta, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #PenyiaranJakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan